0: 8 minit dah lepas pukul 8 pagi. Oh, mana mana pukul 8, 8.
1: 8 okay. Ya. Serta hari 3.
0: Ya, hari 3
1: untuk gerai kan.
0: Sakit gawai kan namanya.
1: Sakit gawai. Bisa sakit rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari tu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengah sakit kini batuk kena mau pagi tu. Empau ban meh. Benar semua ngau kan.
1: Empau ban udah nyak lutat kan.
0: Ya, lutat kan. Ya, kena ada giga ada ni.
1: Tahu. Setahun sekali banyak korang lah. Okay, tu bisa kak mada tersau tu kan. Berkawan ngau orang ke bisa lenyau tinggi tu. Bisa orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu. Orang ke bernama Stanley Annette Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjur ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman ya.
0: Udah anjur ke balai nah.
1: Udah anjur ke balai ke ya, okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Annette Wong. Address itu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak din.
0: Pulai gawai nya pelbagai aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Annette Wong tu. Tahu madang ngagai ya ngambil tinggi ya ba balai polis Seriaman. Seriaman.
0: Ikan nyata berayaan bagi tu. Menung meli barang kadang-kadang ada berasa itu atau. Namanya ngeruak kucing tu tadi.
1: Ya.
0: Tu tak buka aja. Lalu sama ngau pansut ke Joko. Kau ngambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah meli minyak dah kan. Kena body 95 ya, ya, tadi. Ya, mantai ya. Kaisi ni. Yang metu berayaan dari kambut ini. Nyata tadi.
0: Ya. Okay. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Seri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisa topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tawan tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai itu segi banyak diatur pengerami nyumbak rigawai nyerombak rigawai itu kan. Maka gawai itu mulai pinang bisa mangkong tiang makan selamat hari pengada. Nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh. Bekau engkau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini makai selamat nyambut menantu baru kini makai
0: bini
1: selamat
0: baru kini. Tahu rintai ke dia lagi ke menua macam
1: ya.
0: Okey jadi okay, bala kita pagi tu ya kan jangan bisa mulai kediri kini udah habis kemisi gawai. Terjumpa lagi kemisi dia tu. Tebal lagi mayogi kita itu. Lagi kemisi nah. Hari lima baru upiah terbuka baru. Kawak baru. Tahu pelabak aku mayu hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya, nyentuk ngagai nembak ke berengkas sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedak yang mayu ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi Nurun Kupis.
0: Ya. Minggu baru ni lah ne.
1: Ya.
0: Sama bela berjimat mah kita ya ke nyangkanya bisi mindah mulai ke diri ke ni pagi tu. Nanti kita berhenti ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ya. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya dan tu mana nasib yang tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ya ke diatur moga gigak ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: tapi sik sudah ditemu moga jadi ngarap ke kita sama bela berarti ke pengelikon di Rimpo meh kita ke kena perauknya ya
1: tahu serta mera moga meri tapi puji meh ngagai raban pengelikon di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah selagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati ke nanti mayu kes history yang dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang kesama lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di peda sidak mageng. Sebina kelasnya tadi ke kangasuh historia mimit nanti historia.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang aja ba. Entang di baik kaban aja ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkak tegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

0: pagi, 3 hari bulan 6 hari tu. Blank kami. Cerita kita bagi tu, pengerami buka jerumbak gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengerami ke bisa datur nyerumbak gawai. Lepas kita ngiga orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami, rami Melayu Pinang yang tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada juga orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengerami nyerumbak hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenikel Juan. Jadi amat menyukur seduai ku ya. Pengerami ke diatur nyerumbak gawai itu. Jadi abang menua sedak ya gawai tahun tu bisik tiga pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisik diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin anniversary ku ya ke 50 tahun. Lalu api yang megah mangkung tiang. Sedak kepindah rumahnya lemat rumahnya. Lalu merek orang makai benar ngirup meh ku ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga sehari tu bergelumuk rumah ya kemangkung tiang di tu sehari tu okay,
1: ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kem gawai kata nama semayam merekat
0: merekat
1: kubur
0: merekat kubur
1: merekat geng bisa ikut tahu kan ya tak kunci ke Facebook wifi Femi Ban tu hari Nicholas Layau tu kan yang meri semua pagi ku ya di Sibujaya Mambang kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkun tiang segi bisik ku ya beri selamat hari gawai ngagai tua ku ya kan
0: selamat gawai lalu peningkat kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: berserimeng gawai berbini baru
0: ni kalah ni kini

0: tai.
1: Try maka try and create. Oh. GBC komen kita ke bukan kita datang ke Barito tu hari capok kira tu Ken. Di Sungai Durian mana gaya hari ko ya. Segi bisa pengrami ke digembar ke mayari gawai ko ya. Baka bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbung ko ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam gak pengerami bukai nambah ke budget gawai kau nanti uliah nambah ke aneh yang nambah ke pemerat belanja kau ya kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah budget gak kau ya nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai nerima surat ku tu kau ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin tu.
0: Orang ngangau kita. Sudah jemputan dah.
1: Ya. Cuma ambil nadai ni tadi. 50 tahun dah ni.
0: Ya.
1: Sedia ke dek.
0: Kak tuan dah nyuak lagi. Nggak jadi kan ya.
1: Nama orang nyuak ke kita. Bala kita pun ya.
0: Oh ya. Kadang-kadang. Ya lagi. Kita itu. Kadang-kadang. Namanya. Berduruak bunyi ke orang. Jangkanya. Sida Zubau dah. Gaung ngulu. Ngawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya ya berduruan ya.
1: Au mayu lagi dorok kita. Mayu lagi ga kita yang tadi nurut orang. Sigi bakal.
0: Sigi bakal ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ke bukai pasal pengerami bukai nyerumba gawai tahun tu. Tu lagu hari Ika Durentia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayu masih datang lagu ni. Lagu yang kita beri nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Hai Bo, aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YSM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

0: pamakai di nyamai ngau asai pamakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: 2 pagi ini bulan yang kami pagi itu cerita pasal pengerami nyeruma gawai.
3: Kita lagi benda komen bah Facebook YFM Iwan mayuh pengerami ke diatur ke mana ya berserima ngau hari gawai itu. Nyadi pengawak pengawak agak ia ke hari Boniface Ipiah tu. Keningat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ah, ingat lagu Ricky L nak.
3: Engkau gini belala, gini belala apa bapak kau nak.
2: Ya, lepas hari-hari kemudian ingat lagu Ricky L ni nak.
3: Benar Ricky L lagu lama kita.
2: Okey, kita macam komen hari pendengar kita Siko Tau. Ya ke bisik komen ni ya tadi ni ni ya.
3: Nemun jauh ni.
2: Nemun jauh. Di kelas layau hari Sibu. Yang mana ke rumah sudah ya. Bisik mangkuang tiang tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya. Yeah.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Tahu dia namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selamat lah.
2: Ya ya.
3: Nanti subaknya tadi lain gig ke adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah apa mangkuang tiang.
2: Mangkuang dah tiang ya. Itu kada suah gig kita yang tadi sembiang lah.
3: Ya.
2: Mereka ada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama subak lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Unop tu, Ken. Sama jalan ke pengawal agak sedua aku ya. Hari simpan semuanya. Sedang ia serumah, mina makai serumpuk aja. Nada yang agak pengerami bukai. Laban bala mayuh nada pula ke menua. Ya, ya, noleh itu, noleh yang agak program mayuh lah. Laban nada yang mayuh orang. Nanti dia agak, ni kan? Yeah. Kita akan ngatur pengerami, bukan suka neka, atau ke pengerami, namanya tadi, pengerami...
2: Pekiat, pekiat semua. Pekiat
3: ke, au, atau
2: ya, ke... Ya, aku berarti kan, nanti rumahnya panjai tadi, tubuh yang mayu, nama lagi ke, namanya orang ngatur... pengeraminya dia. Mayuh rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayuh hanya tadi. Kenyak-nyak aja ke dia. Nentu lihat handur dengan tu program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserimai dengan rigawai gitu. Kain tu pengerami. Tang pengeraminya tadi mayuh macam ke? Pengerami bakal kita akan ngatur pengerami sembahyang kanak kita akan masuk universiti kini.
2: Ya.
3: Lepas tu semak dia tu ni tadi. Nyo semak akan masuk belajar bah IPTA enggak IPTS apa kau dia tu dah keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu gelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini melumbung kini nak.
3: Makai selamat, kereta baru kini.
2: Kereta baru.
3: Sawit baru kini.
2: Sawit baru.
3: Piko baru kini. Mesti beli piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ni demo nak. Dah jual, hasil jual sawit hari ini. Beli piko kita. Kena kerja sawit.
3: Lepas nginjau ke orang yang berbelama ni. Nak lihat hatinya beli piko ke tu dah.
2: Okey, dah tu macam komen beringat kita yang kebukai. Terus anjung dengan Facebook kami pagi tu. Kita nikah ke lagu tu hari Filbert Roxy Sylvester James dengan Sweeney B berduruk ngabang. Ni nemu ke pagi tu lagi.
3: Lagi ngabang lagi kan.
2: Ngabang. Kemari orang dah ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: kategori Ricky L. Kena perintah mendengar kita ke bisik minta yang tadi ni, Niel.
1: Ya, kalau ke depan top hati, kita perintah megak dengar ke lagu gawai kita Seritok 3 bulan 6.
0: Ya, baru hari ketiga lagi panjai bingo tu.
1: Ya, gimana megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku, ya ke diatur nyentuk ngagai ujung minggu untuk pelabak aku, Ken.
0: Betul-betul. Lalu lemai tu nyangkanya bising ngatur pengerami melah pinang meri selamat melah pinang meh hau
1: ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi menuju kita ya ke nyangkanya bisi pindah sari tu ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ke. Mengharap ke kita sama belak likun meh. Nak ngira dengan jalai tau ke dengan air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: boleh hari pamau tai depan bilun
1: kalau ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyo datang ba pengujung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih mengagi kita ke dengar ke WFM pagi itu.
0: Oh pagilah bertemu baru kami dulu ini ya.
1: Oh ngau Gabby
0: ngau Gabby pagilah ne. Okey, itu lagu ke perudi ba 2 pagi-pagi itu lagu dari Angela Latajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye-bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Adil, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung pagi ini hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan Isa. Seperti biasa 3 jam bertemani kita menerusi spektra 9.12 untuk hari ini sehingga jam 12 tengah hari nanti, dan waktu sekarang 9.29 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang memilih siaran kita pada pagi ini. Selamat bertugas untuk yang bertugas, selamat bercuti bagi yang bercuti. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kita pada pagi ini, terima kasih ya. Dan diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang akan kita siarkan untuk anda. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betung berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betung tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula, Sri Aman Betung ribut petir di beberapa tempat, dan pada malamnya pula, Sri Aman dan Betung hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk hari ini bagi bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami, dengarkan lagu Cintaku Sampai Uganda untuk anda, Spectra 912.

0: 95 MHz.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Baiklah, seperti biasa, seketika nanti tepat pukul 10 pagi dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur, dan dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.25 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini. Dan untuk anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin nak ke Simanggang, mungkin juga nak ke Kuching, ke Betong, ke mana jua destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih juga kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini. Dalam keadaan sekarang ni, kita sedia maklum ya, musim perayaan, cuti sekolah, ramai di antara kita semua mengambil peluang ini untuk balik ke kampung, bercuti dan berkumpul bersama sanak saudara. Dan apa yang ingin Izzah kongsikan untuk anda, sambil kita menziarahi sanak saudara ataupun berkumpul bersama keluarga, jangan lupa untuk sentiasa memantau kesihatan anak-anak kecil kita ya. Musim perayaan dan aktiviti berkumpul begini ada kalanya mendedahkan anak-anak kepada risiko jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, yang mana jom kita kenali bersama gejala-gejala HFMD ini. Demam, sakit kepala, hilang selera makan, ulcer pada tekak mulut dan lidah, ruam dengan lepuh pada tangan dan kaki ya. Jangan bawa anak keluar jika bergejala. Si kecil menunjukkan tanda-tanda di atas, tanda-tanda yang Izzah kongsikan tadi, kurantinkan mereka di rumah demi keselamatan anak-anak yang lain ya. Dapatkan rawatan segera di klinik ataupun hospital berdekatan jika keadaan anak membimbangkan ya. Itu di antara gejala-gejala HFMD yang Izzah kongsikan untuk anda tadi ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 9-12.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Ingin ku tunggu.

Baiklah, satu perkongsian untuk anda untuk hari ini berkenaan dengan program Perarakan Gawai Dayak 2026 Peringkat Bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Set Agustin Betong ya.

5 MHz. Pagi dan terima kasih untuk anda setia lagi bertemu dengan Izzah untuk jam yang ketiga ini. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda yang mana Jawatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Seri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Seri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 pada hari Ahad dengan bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Seri Aman. Dan program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Seri Aman. Dan program ini akan diadakan di Dewan Suara Seri Aman bermula jam 8 pagi hingga 3 petang dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohom, ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan sasaran kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung, yang mana keperluan stok darah di Hospital Seri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Oleh itu, program ini merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat zon hijau ya, sebagai persediaan menghadapi sebarang kecemasan, di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendermaan darah. Dan aktiviti sampingan yang akan turut diadakan pada program tersebut untuk pengunjung yang datang ada saringan kesihatan cuma, pameran kesihatan, ada juga anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Seri Aman ya. Dan syarat kelayakan penderma pula, Izzah nak kongsikan untuk anda, mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah ya. Okey, jangan dah hadir dengan perut kosong, pastikan anda makan terlebih dahulu. Dan bawakan sekali dokumen pengenalan diri, kad pengenalan dan buku penderma, dan mana-mana yang membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Kalau ada anda yang membawa makan ubat, bawa sekali ya. Dan ini berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Seri Aman. Baiklah, seketika nanti Izzah akan kongsikan pula untuk anda info Starfardu bagi anda yang berada di zon 6 dan dengarkan dahulu Sandiwara Cinta untuk anda pagi ini Spektra 9.12.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

sekarang Izza kongsikan untuk anda info surfadu bagi anda yang berada di zon 6 seram dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selang Fajar Zuhur tengah hari ini 12.35 minit tengah hari, asar 4 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.55 minit malam. Demikian tadi jadual info solat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Pakar Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Setakat di sini dahulu pertemuan Isa bersama dengan anda untuk hari ini, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini, Izza mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan macam ketinggalan, hanya di TV OK.
7: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua

0: Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu belum berhati ke pengawal berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo maya musim pengerami dikenang lempung kagi ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dr. Dr. Jirif Susil, mada kerandaunya benung di perundian ke, di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkas Sukut, serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang mada ke pengawal berarti kebaru subsidi tambangnya tinggau raban berkuasa ngau operator penerbai bilun, ngambil ke ngatur peminta teknikal, sebedawa sebarang pemutus di pejuraika. Yang mada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benek di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mada ke pengawal berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Balan dagang temuan ngau main asal pedawan di pelabak kemasuk renggat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mungin, mada ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba renggat tumu yang kawam proses ngagak ngigak tabak ke keman kalai niri ke palanya. Yang mada ke tajak panagih belanjanya udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedar projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungkap pemansang dagang temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Direput ke lenyau pengudahya ke nurun mandi ngau sidak sebilia bak nurnya lemai kemari. Dita ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawal ngigak ke cerobai hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter. Ari palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tomo pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Hedi Abdul Rahman, mada ke penusahnya nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tobakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai doko ngau batang besi ti dikena sida ia belaya. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
0: Okey, kita terus ngagai YFM Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
3: Nyala tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari dengan kita Balap Ninga. Nama berita sehari itu. Okey, bukan selama sepengudah mendiang ke berita tengah hari, nintiang tengah hari hari 3, nasi gagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu ungkup 3 hari bulan 6, 2026, hagi aku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita, nyentuh ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu, gaya hari kita agak mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ya kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuh ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak megah hari kebukai berserimai dengan kita ya agak mengkang ngintu gawai. Harap ke megah sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman. Mai kita mayo macam berita tidak ada berkongsi ngau kita dalam awak tu. Maka selama hari pukul 1 lagi ndot berkongsi ke info-info pemansang. Lalu nak lama ada lagi kita dekat berkongsi ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari TYT ketua pemegang menua kita. Tuai pemegang menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 sama ada penanggul dekat ngatai ke mayo macam berita kelebih lagi berita pemansang berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai Dayak tuai Reban Pansa kelimpah pengari rakyat di menua kita dito. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Rinwati. Tapi yang mereka berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi Balap Ninga, kami mereka berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita Balap Ninga ke BC mereka berkongsi. Kita diatur. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Seriaman. Pian juga terima kasih yang lalu kita ya ke bisi muda kami live di Facebook YFM Seriaman. Berkongsi ke info gayari kini terima dari UPS Met Malaysia. UPS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia ungkup 3 hari bulan 6 2026 bagi Menua Seriaman nitiak ke penerang bisa hujan berserta ngoribut ngalih hari itu lagi pihak mega hujan di sekedar nur muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius nyentuh ke ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan baskedandor dibagi menua betuang pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mari selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkongsi ke lagu-lagu gawai.

0: Dai, udah biha-biha.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang segala sejala dengan YFM Sriaman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai hari Premier Menteri Kota Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13, Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Ngelap ninganya tadi pesan gawai dari Premier Menuk Ketua Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.

Okey, bahawa ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari bala peninggal. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006 itu tadi hari 2. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, malam 4 hari bulan 6 2026. Lalu dekat Danjung kena pagi 5 hari bulan 6 2026 pagi hari 5. Jadi pesan tu dituju ngare kabang belayan kediau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Klasien, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melukus Kim, Sabu, Ngau Semua, Kaban Belayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul. Guntur, Anak Abul, udah nadai malam hari 2 tu tadi, 2006, 2026. Ni yang dekat di Sengai, Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn Ibul Sungai Raya Undup ngesah penusah to. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini anak Latiat tau ke Inasun. Pesan tu madah ke menyadek ya. Ianya Peter Umpang, anak Latit, tahu kapa JJ, udah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Rau Julau, Nangas Meluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Taba Julau, Nangas Sireng Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kaban Belayan Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Piam Bega Betuang, Lalu Ngau Semua, Yang Kenglala, Peter Umpang, Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Peter Umpang, Anak Latiat, Peter Umpang, Anak Latiat, Tau Kapai JJ, dan nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai, lemai hari 4 hari bulan 6 2026 Barumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Kulandok Baru niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, lemai hari 4 hari bulan 6 2026 Barumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan to terang didengar kita lebih lagi kabar belayan ke dituju ke pesan. Kalau pesan to tadi madah ke pemati Peter Umpang anak Latiat tu dan nadai 1/6/2026. Niang dekat di Sengai 4 hari bulan 6 2026 hari 4 lemai hari 4 Barumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datai hari Ida anak Jayes madah kelaki ya ianya Migi anak Latoy. Migi anak Latoy sudah nadai 1/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kita yang kenglala Migi anak Latoy bekal kabang belayan kediau di rumah Patrick Liba Sungai Tangap Niah Pelasuak Sekerang rumah Jelani saya kabang belayan di Air Meruruan Air Julau Batu Matup Julau Mujuak Julau Air Meruruan Tabai ngau semua ya kenglala Niang Migi anak Latoy. Jadi niang to di Sengai Bebala Mayuah Barumah Rawing Nanga Kelasas Nanga Kelangas Sungai Meruruan. Lemai itu lagi 3 hari bulan 6 2026. Lalu dekat Danjung pagi 4 hari bulan 6 2026. Penanda pesan to madah ke pemati laki Ida anak Jayes tau kemigi anak Latoy.
Migi anak latui tu dan adai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngesah Nusa tu ngagai rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun. Jadi niang dekat di Sungai Bebala Mayuah. Tiga lemai 3/6/2026 lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/6/2026. Lalu pesan Sita itu pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke pesan dituju ngagai semua kabang belayan kediau di rumah Idi Pengansah Rumah Gerayan San Munggur Rumah Meluda Ibul Kabang Belayan di Merebuang Meriok Rumah Tinggau Lubuak Pantau Engkari Rumah Bada Nanga Taluang Ulung Kari Kabang Belayan di Surai Abau Basi Geligaung Kelili piam ke semua kabang belayan tinggal Miah Anak Unggiak. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggiak disebut mengganggu nama umat tau ke bini matu anak ubam udah nadai kena 1/6/2026 lalu niang dekat desengai lemai tu lagi malam 3/6/2026 dan juang pagi 4/6/2026 kaban belayan kedi tujuh ke pesan tau kita dipinta datai ke rumah riang sungai keruah engkelili. Jadi pesan tu tadi nuju semua kaban belayan ia kengelala Miah Anak Unggiak disebut megang nama umat tau ke bini matu anak ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati Miah Anak Unggiak. Miah Anak Unggiak udah nadai kena 1/6/2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai ada 3/6/2026 dan juang kena pagi 4/6/2026 kaban belayan kedi tujuh ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah riang Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datang dari Jelemi Anak Jamba Gawiang tau ke Indara. Jadi pesan itu madah ke pemati laki ya ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke Abui tau ke Pai Ara ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin 2/6/2026 pukul 1:23 lemai bah hospital Sri Hospital Betuang. Niang dika di Sengai Bebala Mayuah ba rumah kunci Tricada Funeral Service Jalan Kejatau Sri Aman lemai hari 4/6/2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 5/6/2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Nengah Tebalau Batu Lintang, Kabuak, Mupuah Atas, Nangat Tapiah Sepak, Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nangat Mutuak Layar, Nangat Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nangat Linsum, Jambu Kerampak, Melayu Layar, Pihak Megap Pelepuak di Betuang, Kabang Melayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Pihak Megap Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak Niang Tau, Ba SMK Temenggong Datuk Lawai Jau Long San Miri pihak muka di SMK Semanggang SMK Melugu kabang belayan di Nangas Salu Miri Kuching Suyan Semerahan Semunjan Nangas Nulau Suratua Surikai Sibu Bintulu Nia Limbang Lawas Brunei ngau semua kabang belayan banyaknya kabang sama ngau niang Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang sama gawak dipinta ngesah pengawak tau kepenusah tau. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Jelemi, nombor telefonnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu megap telefon ngagai Duri, nombor telefonnya 012-891-6923. Tahu tadi pesan kemadah ke pemati, Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang, tahu ke Payaboy, tahu ke Payara. Jadi ya kudan adai kemarin 2/6/2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Kunci Tricada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4/6/2026 dan juang pagi hari 5/6/2026 dan juang kependam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga kelebih agak kabang belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit, ngau ngambil entebalu apa ya, ya nyanyi yang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak renggau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke mamblayan ke diau di Batang Sebawah, Batang Kemenal, Batang Binyok, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri, ngau semua ya kenglala, niang lang anak ugat, tau ke paitawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak renggau. Pengawas sembiang kita sulit ngau ngamen tebalu datuar hari pukul 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Jalan Nyabau. Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang tu Emilia Uyung anak lam, nombor teleponnya 01137037018 01137037018 Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngeta sulit ngau ngambil yang terbalu. Niang lang anak ugat tau kapai tawi, tau ke laki tu rumah Jacqueline anak renggal. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kedekat datai. Ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia tau telefon ngagai anak niang tau Emilia Uyung anak lang, nombor teleponnya 01137037018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit kedatai dari rumah Michael Jala. Madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tu rumah Jala. Tua rumah Michael Jala kenawang tumpu. Lalu dekat diatur berengkai hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu ngatur pengawak nguan ulit pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetas ulit lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenya semak ya kenglala niang Roslin Lada anaingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulup pengawak tu ba rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang ianya bini tu rumah Michael Jala Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kedi tujuh ke pesan. Kita dipinta ngolok pengawak tu ngagai rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kedi kenatai kakunya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kedi tujuh ke pesan tu. Lagu hari gue yang kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info pemansang. Lalu pihak makan jerumbak hari gawai itu kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Agung ngadatai kedolo pesan pemati ke sekali itu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Ngkasan tau kapai gad madah kapaya Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat dikangau megangau nama ngau gelar apai Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai babala mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kebemelayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kaban belayan bukai yang kengelala Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat dikangau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kapan belayan kedi tuju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilih berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick, lumur telefonnya 012-669-1968 012-669-1968. Itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Patrick Ngkasan anak Tabar, Patrick Ngkasan anak Entabar tahu kedigat tahu kedikangau orang ngau gelar apai duam dan nadai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai babala mayuah lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang ke pendam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yempu rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang kesilap berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon dengan Dom Silang Patrick, nombor telefonnya 012-669-1968 012-669-1968.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya aku website, terima kasih ya lalu kemri selamat hari gawai nanti semua orang bangsa Dayak kemintu.

barap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisi udah ngelaban naik beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya regawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak pepekat sebut yang ku ditok ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Ya, Mengkam Gulang Waku Ibin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 malam hari. Ngenang penusa-penusa yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, kebakaian ngau penusa karam, penusa di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman ngenatai ke penyinawati ngaga kita ya kebisi kena penusah karam bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi anak ya, ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari lalu di report ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu pia mega di Lingga mangsa ke penudi bedau temu pia mega di tekat air hidro Batangai Lubanto. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun teriput kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air Lubaantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuh hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke bensato. Pihak megam merik pengagai hati ngagai raban penglikuan berkesedah bomba polis pihak megam mesti mayuah tibalah pesawab mutar ke penanggul penanggul bensato karam tau ke lemas ya ke bisi deripot kenyadi. Jadi ngagai kebam belayan ya ke dituntung penusah bensato bersabar terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa ngagai apai ti pemadu berkuasa au penusah-penusah tibalat nginok kati kita ya ke lebih agi kita ya ke benua bertengah ke sungai dengan sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman sampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kudah tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita sampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang mega kita datai banduar ke dituju kita okey. Kita kenal cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas ratu Squash. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisi ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisi ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Datuk Nicole ia megah rakyat Malaysia ia ke keterubah ia nerima darjah bakti itu bat tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bat tahun 2009 itu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia dah Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima adograh bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Lalu berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita diatur diatur mega istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemai serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antarabangsa. Jadi itu tanda basah

0: club aku, club ngepan Nasriaman. Dah ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, balan tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili club ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

lagu dari Melissa Francis kiri kome Raming Into Gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebise. Ngatai ke pesan di Facebook, ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selama ngelari, selama gawai megang-gawai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahman Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menarik itu John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Mega Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik itu Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Mega Corina Ting, engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ngaga semua kita ya kebise. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak aku lihat tu agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga. 3/6/2026. Gawai Daya tahun 2026. Nama berita sekumang sudah 3 hari. Sudah setengah hari hari ketiga tu. Harap kita ayah kemai perengkap ngangkut. Ngabang ngagai kaban kita. Semampai betati ke pengelikuan tau. Kita ya ke dapur jam dia tu mega. Anda nak betati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita, ya ke debelah kita dia tu. Ungkup bala pengabang kita, ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman tau pengelikuan kita berkena ke perengkap karan, perengkap dapur, perengkap api. Bala anak mega anak nak ngelalau, anak terlalu bermain cas telefon, terlalu bersambung-sambung, bak sitik soket out, lebanyak ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngaji rangkang ngacuk mata, rau nipas semua, tulang ngacuk nyawa. Tang kita sama berjaga-jaga, leban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengerugi ngaji kita, yang ngenatai ke penguntung ngaji kita out. Sama kita bersampi semua pengawal kita yang rumah gawai itu nah lantang di perjalai ke lurus untus nadai penekul nadai penanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rentau jalai nak milih nyari darat hari air hari langit ha. Semua perjalai kita sudah tumujur makan. Kita tahu kunci ke pesan kita jam dia tu pesan pengawal ya kedatur kita bersembai ngawari gawai tau ke natai ke ba komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkunci ke lagu-lagu lama lagi dalam program saruran dikenang. Tau lagu hari ya Jess M Jalang Gawah Galang Tawi Sino nak ulih pula gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngalih hari. Kita ada baik kami ke sekali itu mendiang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex Konsul Hijau Ari Rantau Kemayo Manis Engkari Lubu Antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Renyuang zar, renyuang nak ningade sarito menyadewe bukit tamburuang jayuang sapia tampa sapia linduang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun aboye alang kumnya dewa di tandai kanuan bajeng ae binya ae sarinam bramnya ae puang tangaku cigen mu deage ngamati ke parao ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke buno terus ka kayuang nyau ke pangau terus ka gluang kamata naknya subat baruka pamutuang kumang putus ada tanjang udah pengasih ngasih aku mendadak udah nyuat aku masih buat dia batu marunzuat kena urut bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu kajengau jengau kile kagenuang genuang iga orang kangapuang.

Udah pangasi aku mendadak udah hati ke saya menyadai wae dia tamae saya manira gaduang udah pangasi hati maya anuan gawae nadai daripada anuan lepai lepai di lebuar wae kumang ada tengah apa dang udah pangasi aku mendadak udah simpan aku mandara biak dia kapak mata beli uang laju uang kasih hadiah tau nada ya kena nuan nukup bungguang kayo kumbang ente saya ente kasih aku kena kasih aku mandara udah lelak aku mentak dia buah puak bali balum buang kasih nada ya kena nuan nyarai uang panduang kumang gawa aku nyalang wii udah pengasih aku mendadak udah lepau menyadai tak jauh deh selingau jagau manu tuntuang mangkaruang nyangka beli dek wae menyadai juga opi paung deh tak jauh tubuh lempuang katanjang daging kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar deh aku wae menyadai angka deh bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempain untuang angka deh agai menasihat kenamat bilalah tuntuang mangkaruang uji beli kedunsuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depang rat tangam pamtuang ngamean atau mang ganjuang angkat atau arbang saya okai na saya aku mendak berkiri anagian ngede suba main tincian seluangan de suba kalia munya ka mejaya belanggu tubuh lembuang rasua kenya de tunjuk jari ya butang tangat saya okai na saya aku mendak benaya besai ngenuan kuma jawae batali rantae guang mumuang ngede suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang gaku nang asua de perumahan baban suba dunjon sidan baduan apuan nyajelu rasuang kemata apuan nyajelu rasuang panai muka kungkuang ngari kasoye ampulang ente kasi au kaina kasi aku mendanuan nge kedela deka semak kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang

0: Lagu hari Maxwell Franklin Saran kena kumbai Aram Betanda, lagu gawai hari ya. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Mega main asal kena kumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan, Roban, Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku kemiau kemenuk dua, miau kemenuk tiga, miau kemenuk pinan, miau kemenuk ayam, miau kemenuk bialak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau kelabang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, tersiak rapat, bulu seribu. Nyalai ku kemiau kemenuk tu kenyok, yang kau di malam, tak kebesik mimpi, yang kau kebesik salah hari, yang kau kebesik igau, salah pendiau, yang kau kebesik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebesik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik bisik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke, kenok miau. Sepa kebisik tajam mati, manuak ketok ngasuah tumpul. Sepa kebisik juriang hati, manuak ketok ngasuah kudul. Sepa kebisik tariak hati, manuak ketok ngasuah tendur. Nyalai manuak tuk tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kami, muay tak kenok manah, muay tak kekamah. Pentuk terlilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki ke berdiri segi tikai sepa rampuk tepuk kibok tunjuk induk aku kemiau keselanjau menok kelabuk miau ketak kedugau duduk mempuru aku kengelok ketak ngerosok debung timpu. Nyalai aku ndak tergelok ketak ngerosok debung timpu. Nyalai aku kena semak ketak ngegai nak sepanjap burung puluk nyorang burung tuyuk kelampau jekan. Kebok kaki kebiri cigit-cigit berindak bembai tikai nyam janit liat tepuk kibok jari cawiat ku kemiau selanjau manuk ujung kunciat miau ketak kedugau duduk pingit. Aku kok ngelok ketak ngerosok debong rariat entang dia aku nak tergelok ketak ngerosok debong rariat nyoleh aku semok ketak ngegai nak sepanjap burung kunciat nyorang burung cigit pinjuan siat tengkai pinang. Nyalai kebok kaki kebiri cengak-cengak berundak bembai tikai nyam lambak tepuk kibok jari sepiak ku kemiau selanjau menok berjalak miau ketak kedugau duduk tapak. Aku kok ngelok ketak ngerosok debung selepak entang dia aku nak tergelok ketak ngerosok debung selepak. Nyalai aku kena semok ketak ngegan nak sepanjap burung kerasak ni orang burung jegak kunjung rarak tungkul pisang. Nyalai ku kengiriang adat menyang laki dara tincin temago ku kenang adat sang laki rindo ku kedampuang adat lemong laki selakau. Nyalai bekawi tampung tali bekarutan tampung danan bekawi juak tampung pendua. Nyalai nyermuk randang bulan sedap ku kok nansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menak benda menyi beruau kapal lasap kuruh rekuang menak sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menak belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berintai empat nyak kedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai inti duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebor rambai di menok tawai terkepai-kepai lepas dikai sana jawa kebor ikut menok kelabuk terunuk unuk lepas sekuk rempang bunga kebor kaki menok nani yang kinggo ragi menang setero. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketak nak tak nyaratan muak bakar dia ku medok sepatu ketak ketak menah hadu kasut bata dia ku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketak ketak merut dirut tekan terika dia ku medok nyetai ketak ketak merundai nurun dadam dia ku medok kuciak ketak kepuliak lekat bincilkan pakar lebat tentang aku ketak ngau bulang leka mata tak tak sabakar bakar ketak sama sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapuk kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai aku kena supan tudah pangan tatami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabuang rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar ndang tak mampar-ampar rancau tikai nyalai rumah ndang selalu tujah tikit bila temuai ndak lepo kalau tikit selalu tikit sio nyalai yo ndang depadu ke pengulu panah perintah nyadi tuai megai rintai atur cara. Nyalai gi ke kendok-kendok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menok liok miau tak kedugau duduk bertungau. Bekau kena malu tudah aku kelam pedu kandang kurok. Bekau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi diberi keku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu diberi keku ngagai sedak sukuang bandung sangok sikuk hari kanan sikuk hari tibok. Nyalai kita semua nyemok kesukuang bandung sangok ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia jempat sasar kia ia gendang nemu tungok ngatur jangkok utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang cingan tangan tapak kibok jaring engkang ku kemiau selanjau menak labang miau dak kedugau duduk tentang ku kena malu sudah ku lempedu kandang lempuang ku kena supan sudah pangan tatami ban segang bela pengabang. Nyalai kenyen tadi gad bagi ke ku ngagai sedekah tuai lukai sukuang bandung si tiang nyalai tu diberi ke ku ngagai sedek kebiak benong bujang lambu sedek kagik kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudi betangai ulu semanggang kena bisik kacau negeri sibau kena segang betang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang. Semaya kak dulu sepau seruai sebutang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tada ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenglang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balo. Nyalagi ke kindung-kindung cingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menok sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Buka kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang buka kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri ke ku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang nyalai tau. Diberi kaku ngagai sedak kemiat kelaciat benang keligung lambu sedak kagik jekuk keruk cengkau sembuang nyalai nanti tembai. Ketai kepegawai penyurai rumah cunduang nganang tindak tindak masa sedak kemet kelacit benong keliguang. Laban diu sedak kadang nak bersih temuan tu terperu teruak kampung kadang nak jawang sedak bersih denjang bunsu kumang kandung bunsu luluang kadang nak bersih diriang bunsu selanjang terin kecing pancur ruang. Kadang nak bersih dilai bunsu sempandai datar tetai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedak kemet kenyok gagi kejengat kadang nak sedak atau jalai ngok pinsial air dawat nulok cap getah rambuang. Kerana besi ngoran ayat kerman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja Indonesia mayuh betuguang. Nyalain ti sedak udah pandai kena persa Sultan Tuan Bili dasuah sedak nyadi kerani megan ngeri upis. Betuang yang kau meduang sedak temu papuang ujung adat yang rekaya. Nyalain nakak tau kaku nguluk kelaka jaku kupetiu mayan berituang nakak tau kaku nguluk kelaka biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang pegawai kenemuan kelekarian genteran puting tanjung pegawai nernak kelekar temedak ambil kesepak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai nanti maya bumai nak ketai berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masai kebuang temia nebang nak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok dak reban nyapan bakal dilumpuang. Temaya nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menyadi mau duruang temaya nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat bukit tinggi tucuang temaya mantuan. Nak kita berasai turun nelak gawok pada padi nyadi ngempuh punggung temaya ngetau nak kita gejau berasai ruok dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temaya berangkut nak kita pagut nelak ngemok ngisik bidai tekan kaluang temaya bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambung buah metu ambung kudu panggung tuah tambah hantu ngopengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai. Mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyora tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang menyaya. Nyora berumah telaga berhukuang nyora berjakuk nak tau pulak ngembuan betul segok ndak kebesai gak keras depok peras lumpuang. Nyalai putiang kandak sempiang keliang tering utiang babi berluang nyalai punggang ngari setak. Kan nak tencang kumang berlembang lama rubuang. Petiang restak kan nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensiau.

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanyi lama, program seruan dikenang.
2: Mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM. Dia tu lagi mengkang gaw YFM Suryaman. Selamat hari gawai kita ya kebaru mendiang ke YFM Suryaman. Ah, saat itu dah 3 hari bulan 6 2026. Jadi 3 hari bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai. Ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega berserimai ngau pemisi tambah hari gawai tu. Dia ada klinik pengerai kita di Suryaman dia. Tadi ngau sari pergilah 3 hari bulan ngau 4 hari bulan 6 2026. Hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pergilah peringkat hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Suryaman dia. Oh, kemari pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari tu tadi ngau sari pergilah 8 pagi peringkat baru nyentuak 12 tengah hari. Tajapan pihak klinik pengerai Suryaman hari 2 hari tu sari tu tadi pagi tu tadi nyentuak pagilah nima kes kes nginyet atau ke kes kecemasan. Semina nerima kes kecemasan. Tau, tajapan sida terbuka, bisa buka dia 2 hari tau. Klinik pengerai Suryaman semina nerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin. Bilirubin. Ha, cik kuning. Banyak servis ya ke uliah diterima atau ke kes ya ke uliah diterima klinik pengerai Suryaman 2 hari itu. Lalu dibuka di pukul 8 nyentuh 12 tengah hari. Apa kunci ke pesan selamat gawai ke diterima hari balap ninga Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sida Julia Indai Bibi di Nangasan Undup Suryaman lalu ke penudi. Kena merindang semua kaban Facebook harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai, terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai hari Swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu sebelum menatai ke lagu gawai piam ke lagu lama. Hillary Jonas, selamat gawai hari ketiga sore itu. Hari Airport Miri itu kuya. Ha, hari Airport Miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang terimpu dituju ngagai sida serumah di Jakarta Serikai. Harap kita perindang menuju semua peminat YFM. Selamat gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu arigawai.

Ang natay ka dua mga pesan dari Balap Ninga kebisi danjong kay Facebook YFM Sri Aman John Gerang. Selamat ngana hari kuya, selamat jalan ke pengawa. Selamat hari gawai mambam kami di Batu Nia. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju kaya ngagai anak yang Isabel Telesai di Kuching. Lalu ngau anaknya Aulia di Rantau Kemayu Manis. Tapi yang muka dituju kaya ngagai semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unup, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal genuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempaya kena merindang kawan Facebook Balap Tunggal. Ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Juni Aman. Lagu kerekumbai semadi ngau nyambut gawai.

Madingaw nyambut gawai munyiku lagu Torumah Juni Aman. Semadi ko ya. Agelansa siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang ngagai program berkunci ke pesan pesarin wati di kita balap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengka hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Veliren Veriland Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 mayuh macam mayuh penatai araban film music.

Cultural Association bagi menua kita Sarawak, KDCA Sarawak, bisa mengadakan di perindang Harry Francis, Dato' Francis Landong, ngau Tino Ami. Banyak ko penanyi-penanyi atau keraban-raban pemuzik yang kebisa di Kamerindang, mensiamaiwah mbak program Gawai Keamatan Konsert 2026 diatur 6/6/2026 mbak rumah Veryland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam. Atau sebengkah hari atur pengawal Karnival Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu toh tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Penyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan bukai dari balap ninga, Siti itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang ngagai madek ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak ngagai sidas biliak. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu to lagu sebenarnya agi ngatai ke pesan hari bala peninga. Lily Anthony. Selamat tengah hari, selamat hari gawai nujuk kita sebiliak engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyajak hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami, ngau mayu macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diato, bisik balat bermua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkin kita muak ke ngalih hari ngau lemah itu lagi nari napek seberang penanggol hari gaya hari kita ya ke di sebut kita hujan laban lebuh ya hujan kita ya nanggol nar pengawal kita ya kemindahkin kita lebih lagi kita ya ke nengah jalan aluan mai sebarang perengkap pengangkut tu lagu hari Karina John Johannes ngau Lawrence Lasso. Lawrence Lasso. Lagu sedua ya kini kumai salam lelengau gawai Dayak.

Ya, terus aku gratai ke pesan-pesan dari balap ninga. Sebedaunya kita berkunci ke Siti Info, mega. Atau datang dari UPS Tanam Betopek Sarawak bagi menua betuang. Ya, ke nyadi Komiti Besar Karnival Gawai Dayak Peringkat bagi menua betuang. Hari 6, Toilah Mega, 6 hari bulan 6, 2026, rengkari pukul 6 pagi, berkomplek Lumbak Ngomayan bagi menu betuang dekat Datuk Pengawak Berjalai Berbala Mayuah sambil ya bengepan. Berjalai Berbala Mayuah, lalu bengepan ngepan asal Bangsa Dayak, Bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 dekat Datuk Rere 6 ke dekat data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 pagi di atur berengkah hari komplek Lumbak Ngemayan dibagi menu betung berjalai berbala mayuah ngelingik pasar betung. Jadi ramai jakok kena kena perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelih hari, selamat ngintu hari gawai daya tahun 2026 ngagai kita sebilia. Mana gaya hari kami di bau ku ya, pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di selampur menua Sarawak, Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Ina Robin. Selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu. Pihak muka selama gawai yang kita sebeliak. Berita gaya hari kami di Miri. Nyau mana dia tu? Tadi hujan? Lalu dia tu nyau mana? Minta tebah ke lagu hari Ricky Andrusan Ngalai. Seperti yang bunga jarau kena merinang terimpu. Biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau. Iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit. Inai ci sedua inai rimun. Sebiliak di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru geranyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun yang keuda. Wow. Pesan dari Agnes Ina Rubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngalih hari. Hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninga yang kemudian ke radio jam dia tu piam juga kepada live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu datang dari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikena merindah menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang Bayu Nimas Kucing Pengulu Belawan Greenang Ester Ensunai Gramong. Apai Amoy, Apai Cabuak, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua yang kebukai. Selamat hari gawai yang semua kita, harap kita gawai tahun tu mai pemayak. Ngagai semua kita, harap kemujur mega, bak semua pengawal. Kau Gramong, Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya. 2, 3,

Ya. Agi berkongsi ke pesan rindu hati dari kita balap ninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai megah. Salam hari menua suratu dituju ngagai semua kaban yang ke di menua. Nak tinggal megah kaban yang ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian, Sinonidi, Pia Megah Ibra, Mat Akib, Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau, ngau semua yang ngelala di Facebook. Jakob pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai Pia Megah. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari itu, minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningawa FM. Suri Aman, baka ke ngalih hari itu, harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningawa FM Suri Aman. Aku Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu ujuah Cawang, ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari tik ketiga ke ujuah Cawang. Sikoto ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan itu. Minta main ke lagu gawai, kena berindang balai kengelalaku, kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

Kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku. Nak kurang lebih menu ya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita. Pia mega sayur-sayur umai redas kita. Baka sabi kini nanti bisa. Kantuk rampok kini kantuk. Entekai kini laku magang jam dia tu laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging, makai mano, makai uta panggang. Tentu ya sarito laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita, ari umai kita. Baka kena sebut aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas, mantai ke Sabau, mantai ke Rancum ya ke di asial ke kita ari sayur kampung baka upak panto, upak lalis, upak nama ge lengke, upak ya nyebut ya nelan liwar, live nelan liwar. Kai upak mulung nama ge upak kita upak maya macam upak bukai, upak maram. Puh, maya dia tu upak maram lah. Ya ke dambe alu di pandu akai nyamai mai. Upak maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Baka selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau sidak ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah sidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai bala peninga ada pelawak aku tu nak kami ngelatai ke pesan dari bala kita kelebih lagi pesan gawai biar mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepengelamat tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar mereka lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tau ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari itu dah. Bijimat meh kita dalam perjalanan kita ke nanti kamat pengelikuan kita bayaknya di rumah, di dapur jam dia tu. Kita ya ke benuang pandu aku tai. Kenati kamat pengelikuan kita ngenak perengkah api, ngenak perengkah karan mega. Kenati kamat amat pihak mega anak kita ya. Kenati kesidaya, pedak sidaya dini, nur sidaya. Anang ngasuh kita, anang ngasuh sidaya ngenati kedrempu di sebelah tanah jam dia tu, tisi-tisi sungai jam dia tu, lalu pia mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dengan menua pasar sukumang ke udah pemisi gawai pia mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai ke dengan pasar. Selamat mujur dalam penyalai kita sore itu. Jadi aku Ibian tau ke Steven Tapasilai madak dari mupuak dulu. Kami di YFM Sleman mupuak ngau lagu kedai kumbai selamat hari gawai daya ari Jeki Incuan. Bye bye. Terima kasih ya ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuh ngekep pukul 3 to lagi. Terima kasih.

0: tayangan di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang 2.7. 3.000 kaki di langit biru. Menu kita ikut sehari itu, pagi, program menu. Ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ujau.
2: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nah, kita kerenah orang. Nah, mungkin pak kita. Nah, ini bila dan nah, kacau ya, anak.
3: Rentang Ngalih Hari YFM 101.3

Ya, jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari, seluruh ngalih hari ngagai balap peningai kita. Ya, terima kasih Ibian. Lepas kau dah mulai ngau peningai kita berlambat 3 jam bawang lah tegari. Jadi datai bawa aku dekat gulain kita 3 jam mereka. Ya, baru lentak ngalih hari kita sehari tau. Genap 3 hari bulan 6, 2026 nak berasa ya balap peningai. 3 hari udah bulan 6 ya. Apa aku sekedar di balap peninga kita benua ngabang jam ke dia tau. Jadi kita bapak pasal-pasal besar pelabak aku nyangkanya berbaik ke bala anak bala ucok. Nyangkanya rawan ya. Ngagai nua-nua ke uliang lantang ke hati bakal terbentasi ya. Biar megak ngagai sungguh. Lalu megak ngagai nundur ke buka ya. Selamat ngelantang kati wah ya. Biar megak peninga ke benua ngabang ngagai pangan diri. Tentu ke kita nyaga penglikuan kita. Lebih lagi kita ke berkenak ke kereta pengangkut. Kita bertengah ke jalan besar ya. Buka aja penglikuan bak jalan lun, penglikuan bak rumah-rumah panjai. Penglikuan bak aik mega ya. Kita bisik ninga penusah bak aik mega ya, karam. Utai ke bekenya, nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikuan diri. Ngagai kita ke benua ngabang jang ke dia tu jangkat bisik diberi orang bujang bungai kini ha. Lagu ke terubah kau ngebungai bungai ke tanah tua.

tadi lagu ke terubah kena aku merinang balap tinggal kita ke agi mendiang ke YPM bakal ke ngali hari itu ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih ya laba milih YPM station ke merinang kita bakal ke ngali hari itu ya kita ke benua barang tu jalai harap ke sama-sama ke pengikut munyi ke aku tadi ya.

bisik di pancak pendian. Kedah hari bala peninga kita sehari itu bisik nguluk orang kahwin ya. Baru mah aku kan nak meluan bisik orang kahwin ya. Selamat malah pinang. Ngai kai peninga kita ya.

ya, pendengar semua, agak kita ke bisik menerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai tau, tau ke pagi tau. Jadi aku dekat meninang kita ngau lagu ke Dibai Peter Aaron, kau si jahil.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, sama hari gawai berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

Ya, lagu 1000 tahun. Nuju ngagai Melini Rabai anak Nabau ngauron anak Robert ke Melam Pinang malam tu.

Ya, cerita lagu gawai kena melinang bala peningat kita. Meri pengagati megak ngagai. Peningat kita tahu ke melah peningat megak Agustin anak Mr. Jun. Ke jadi ngau Priscilla Nala ya. Ya anak Peter Engkrum. Apa rumah tera nanga lango entah bai julau. Mayu orang kawin cari tau ya. Kalau peringat-peringat kita ikan bisa melah pinang. Jadi peringat Mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang, aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megang ngagai ya, kita ke linok program pantun ada pantun cari tau. Sampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon dengan aku ke konti di tau. Jadi kita dekat menatai kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi out. Ya, nyentuk lagi pukul 5. Kita dengar ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak lagi aku megak dekat ni. Lebah lagu-lagu gawai. Kita yang ada rana-rurai sehari tau. Menyek aku kita lagi bak mood gawai. Merenang hati kita jam ke dia tu minggu baru wow. Kita mulai program berpantun asal sebenarnya lagi merenang kita ngau lagu-lagu sudah waktu berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kena baik kalau mayang band

Jadi aku ingat YB Dato' Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai Kejakob San ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaina ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bekenya tang barang melawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjang setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke diau di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi kau nak boleh kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku mri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung Merirai ngau semua bala pengundi bak P216 Lurijang aku ngau datin ianya mri selamat hari gawai ngagai kita semua lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih

sama-sama kita yang tadi ngaji Kediri, kayaknya gerai lantang senang muan menua bidiak lan siga tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong, kayaknya Ceban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

ya tentu ke bala peninga kita Batisi Radio jam ke dia tu. Ke lebih lagi kita ke Roman Katolik. Bisa berita mana peninga ya? Tentu ke bisa kertas ngepim ngagai kita ke dekat bertetap. Awak tahu kita ngigak cara, ngigak berkeni cara bertetap ya. Atau ke dekat Batisa. Ke sekedar hari bala kita empai Batisa lagi. Okay? Ini kakutan ni, kita kak bertetap ni tiah ke laki atau ke bini kita masuk arasi.

ni kelas tu bisa dibuka peningai ya. Dibuka baru. Aman sila ke ungkup tahunnya sudah hamil ya. Jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Ini ya bisa dua bahasa. Kita Bidayu hanang irau. Bisa bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Sama cikgu selimun, ialah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban, tentukah kita ambil, kita pin kertas kita, ambil ke kita nanya yang ngosiliak ngagai Puan Catherine. Jadi ia dekat nerang ke kita, nama patut digagak kita. Kelebih agak kita ke dekat bertetap atau ke Batisa. Jadi tomel peluang ya. Jadi tu nombor telefon Puan Catherine 013-355-0437 013-355-0437 Hanya tadi gerai hari Apostolet Iban sebagai bala peringat ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita yeah. Baik kita sebilik ya. Sama-sama masuk RC kini ya atau ke Roman Katolik. Kali lagi rumah telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya, bahasa Iban ngau bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita ngika ajal selimun ya. Bapak St. Joseph dia mayu orang lalai ya peningnya. Lalu tu berkawa ngau pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai dekat diatur kena 15/2008/2006 sedia kapir ngau kertas mangka. Ni kita Roman Katolik sama-sama kita nyukuang ya. Pengawak tau. Kalai dekat di atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Dan alumul 01774-36602. 01774-36602. Tau ke megak ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192. Tau ke telefon ngagai Eric ngena lumur 014-783-0928 014-783-0928. Tidak tau dekat ngurus meja kita ya. Kita tahu mai diri sebili ya. Okey, sejapan lagi pajai kena 15 hari bulan 8/2006 dan kita tahu merabunya dah tahu. Lepasnya hari 6 jamnya pukul 6:30 lemai. Jadi kita dekat berkena ke tema batik. Hanya sebengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8. Sejapan lagi lama dan kita uli ya. Ramu belanja tau ke permisi kita tau ke peramu pejalai kita ya. Yang pertama minit lepas pukul 3 lemai kita agak berperinan dengan lagu-lagu sudah aku melansak sekedar agak berita ya.

Aku Terbawan Mandi, merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningau WFM, pihak megak ngagai bala peningau keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati-ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya tinggal 7 minit lagi nyau ke pukul 4, alai pukul 4, malam peningah di kita. Aku dekat nyau dekat hari malam peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai sidak yang nyentuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebelum kita ninga ke berita nasional. Memang kanya nampung baru kita lagi ya. Luat arus tripun dekat dibuka lagi 082-258-634 082-258-633. Ukai semina di Kuching aja tang peningah kita ya di Penanjung api megah di Indonesia. Hello orang Indonesia, kami bisa merinang kita ya. Laman kapan aku bisa madah kita di Indonesia bisa mendiang ke kami. Ya, selamat ngalih hari ngagai peningah kita. Look in a peng. Ngayan ke radio in a peng. Bisa ningah ke dek ya. Terima kasih ya Robina. Benung ngabayang ke ya. Nga peningah-peningah kita ke bukai. Terima kasih pengeluar-pengeluar program kita ke agik Barumah Panjai ya. Balas silap Melati Badi. Balas silap Penny Ribut. Monica Midi agi Barumah Panjai warnanya. Tapi yang mereka Emelda Min Maliza. Nanya tadi apa tidak ke pegawai. Tapi yang mereka Rajis Booking ya. Jadi kami ke tinggal melinang bala pelinga kita. Tanah nang awak. Gawai. Gintia sidak ya pulai. Jadi Christmas sila kami lima ikut tau dekat bercuti bekerja mia ya ngamik ke pampai nak carut mia. Nah lah pintu bilik kita gawak radio tau pulai lagi radio nanai munyi ya. Ya kita berperinang. Udah lagu hari Gwen. Sanggup aku. Dia aku dekat muka arus telefon.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi bala peningat. Aku dekat nyawet Kangawari bala kita ya. Aku dekat ngenatai ke pesan gawai atau ke mega cerita gawai kita. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Gawai.
0: Iya, siapa ngaku beranau?
1: Nona
0: Resatu. Ura Seratu wak kata gaya pengerami kita di Seratu wak tahun tau wai.
1: Sedang-sedang.
0: Pianan tu ramai bakal tahun yang kudah ya. Laban gar.
1: Lepas kami di tu. Lepas kami di tu bisa tidak tentu nyamai.
0: Bisa penusah rapat kini ne.
1: Okay.
0: Baru apa nyainya?
1: Rumah panjang, bisa jauh ke diri, bisa.
0: Ada rimpu dah?
1: Ada rimpu, jauh ke diri.
0: Pia, nanti ngawak menyak tahun bukai kan, ne? Pesan gawai kita, wai.
1: Sepedang aku berpesan ke gari gawai, minta memutar ke lagu hari namanya. Albert Gawang lagi, deh. Ya, Jessica Timah. Jadi santu dituju ke aku ngaga orang ke selalu berpesannya ke aku ngamatu baka Regina baka Sheila Emilia Amy Richard ngau sedok kaban-kaban kebukai semak ngau jauh ngau balap tunggal aku kena udah datang ni sedok ngadan di Bentulu. Nadai dia Bentulu sedak tu. Maya gawai tu pulai ke no bini ke muka. Mak gawai ke orang muka. Halo ngagai sedak tunggal ku sana sebiliak di Malung Seratu. Halo ngagai sedak pada maknya sedak kapas bini rabi yang di Kemedan asal. Sedak muntat sebilik ya, ngusrak seruma mengenal lah sebut ke nama ngebala sida inelat sebilik ya, dinengal luang harap ke semua belak gerai ngagai sida pastor sebilik ya, di semburin seratu harap ke gerai ngagai datuni nama nadan resmi yang 31 wai nyok diri-diri aku ke semai. Tanya main aku duduk ke diri-diri. Mereka ada tu ni. Dan ya. Lo ngagai bala kabar melayan. Menyati itu sikit nadai tu. Si lebanan nadai menyati. Aku na orang ke diri.
0: Kau kasihan nanya. Aku pun mimin anak lah.
1: Minat kamu di indai aja.
0: Apa si nak getau.
1: Indai aku dah tu rapat. Udah tuai.
0: Ya.
1: Mingau nan si 2 tahun lagi. 100 tahun umur indai aku.
0: Amo gayunya tau diangkatnya. Nanti bisa ya. Anak mama iwah tau. Tau.
1: Tau. Aku siku aku aja, nadai anak, nadai mayu aku siku aku aja anak yo. Halo ngagai.
0: Nuan pun bapak iku anak?
1: Aku nadai anak, aku nadai tawi yang.
0: Apa sama sinoknya, ya?
1: Kepala, kau boleh buat, Tuhan nadai beri kita tawi yang kata kumang. Giga tahu yang lagi selalu rumah lama
0: enggak
1: namanya kita itu orang sekian enggak elo rata kita si
0: sino maninga
1: ada tahu yang aku si dia kiri pulai mendai ku
0: okay nemu Tuhan mereka lah
1: lo aja si ngake tamangku di sibu harap sama gerai lo ngake si do indon sebili ada nangarisau
0: ngake
1: sayap sebili agak wat jamet sebilik sudah tu dari hari saya megang tu. Kalau ngajai bela anak bertunggal aku megok maka sedok tangai diuluawi harap kesama bela gerai semua bela lantang. Ngajai nuan yang tayyip nuan tak padah dari kok gitu nadai kok nuan datai luari tu dah nyanti nadai gak datai nai na gerai jang namitok kita punya nak nemuai, tapi si peluang kita nemuai. Dan ada peluang kata kau ngah. Nak kau madah kendai kau tak dapat. Pesan ya guys, semua bela DJ-DJ ke gawak dia, ada ke semua bela gerai, semua bela lantang. Nanti ada radio, enggak tak. Nak nemu kau di penusaha hati aku sih.
0: Kau
1: radio nama merindang hati aku ke teko ngau. Kediri-diri sama kita, udah nasib diatur putaro kediri. Dan ada apa lah, Tuhan sesik wajak meh, ngau kita, sebilik ngau kita, ngibur hati kita ketusah. Harap ke sama belak gerai, kayu guru gerai nyamai. Nyajau sih, harap ke sama gerai.
0: Ya, sama-sama. Oke, jaga mire. Ya.
1: Ya, ma.
0: Sama gawai, wai.
1: Ya. Oke, bye.
0: Ya, bisa gak amalah peningah kita sino ni ngana. Si Kiko aja. Ada anak. Bisa gak orang berkenyak, ya. Ya, mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mula sama lemai.
2: Sama lemai. Carol tu.
0: Oh, Carol. Ya, lama berita Carol.
2: Mana?
0: Oh, kati gawai tertarik Carol.
2: Kami nak ada jemput gawai.
0: Oh, nak. Oh, Christmas sejak kini, ne?
2: Oh, Christmas saja.
0: Sama matua tu, Carol. Oh, hari ni menuan-nuan, Carol.
2: Sungai Asap.
0: Asap, au Carol, au kita semua dia nada nyambut gawai pia.
2: Au nadai kami nyambut.
0: Au kayaan bagian dia Iban.
2: Kayaan kenya punan tenan.
0: Au dia ne.
2: Au
0: ingin lah tiku kak nuai gay kita kia ingin ke mana bangsa kita dia.
2: Oh.
0: Iya. Okay, pesan kita, Carol.
2: Pesan aku meringat pasal di gawai. Bagai kapan ku sarinya, aku meri aku pantun sarinya.
0: Oh.
2: Harap kia gerai. Harap kia lantang. Tang ku nak nemu nama ya.
0: Oh, amat ilah emat dah kena impau kak. Minggu baru, wow.
2: Oh. So, bisa siti pantun ku tu.
0: Nepau, ne. Okay, terus ke dia.
2: Nade mayu. Badini nuan amai. Aku kangat amai nuan pulai gawai. Udah ke nuan bisik sulu lalai. Enti nadai ami me aku jadi ke amai. Terus itu ya. Nengguai. Tajak pantua sulu jauh tajak pantua jauh pangan sulu tang aku meruan ngenang nuan selalu anang nuan irau ke aku laban aku ngenang nuan selalu nyak jauh.
0: Okay.
2: Terima kasih
0: nyak tadi peninga kita munyi kaku kai semina Iman ajak ninga ke YFM atang bangsa kayan kenyah megak bisa ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumbang kami nyawet kangau di bala peningat kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peningat kelebih lagi bangsa Bidayu. Hello. Nyalik kami bangsa Bidayu. Kelebih lagi Inai Boniface. Ya megak cikgu Pola Rima Pola Ruman. Ya, kita nyaut kangau sebelum aku nebah lagu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawang.
0: Oh, jangan sepian. Oh, jangan sepian. Nama Rita gawai, wai.
3: Baru datang dari rumah Pak Nyai, kuai.
0: Apa, Pak? Ada ragu, wak, dek. Udah datang dari nyian. Ini
3: yang... Oh, masih.
0: Ini bagi menua untuk menua merilai.
3: Okay, kami ketibas.
0: Orang ketibas, bawa diri. Orang ketibas, wai, aneang. Anda nampi yang apa aja, Kien? Pemal, Kien.
3: Balang cuan aku, sudah aneang nyadik kari kucing tiga buah kereta kami.
0: Apa lah, wanya?
4: na sampa wala ne ojo aku pulai serikai gamnua laki ne aku jadi kami dua menyane aku kebujangnya pulai kulu na panareng pulai miah kami menyane dua iko jadi ya ke jadi ngorong peaknya pulai kien gak seaman jadi ya sikonya jadi ngorong kuciangnya suangannya nak pulai nanti cuti
0: ngati kederek macam kita sebuat ne
4: ngati kederek. Nah, si baru dah tay lima malam ku di rumah panjai.
0: Ramai tu ngak kian?
4: Ramai ya, kalapan kami serumah wae. Munyi kunya dia tu, jenazah dia di rumah panjai.
0: Kedi-kedi
4: ya, kunya pulai, pulai, kena oleh pulai, nak pulai, lapan menua kami empat teh jalai, agi. Nama ku itu agi kena perahu.
0: Perahu pia, okay.
4: Benda besok menua kami.
0: Perahu, perahu. Belum baik, amai orang ngatu pemansang dia lapan kalau besar ini. Nada
4: bantuan kami tu, aku
0: nada bantuan dari
4: aku meri selamat gawai, baik itu lama. Pekak kesal itu.
0: Kita agak muat gawai deh.
4: Aku agak muat gawainya di subah aku nampir. Nada masa nur aku berpesan hari gawai. Aku pesan tu maka selamat hari gawai tu, lapan kita tu agak bergawai. Dituju kaku ngagai balai san aku sida Lukas Willy ditungkeh ngagai sida apai minai mak Runi di lumut semangan ngagai sida balane aku kepulai sida Jaya balane ya kepulai ke Kuching maka ke tengah hari itu Arab selamat datai lu pesan semoga dituju kaku ngagai sida tua rumah tilas Willy di Pak Sriaman lagai balai palaku deng kelilipasi sida Louis sida Chuan Catherine sida Anuan ngau sida Inais Willia lewasi kelilip santu mega ditusiu kaku ngagai tuai rumah lat disrikai sida serumah harapkan semua udah pegawai lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya ngagai bala pangan baki ya. Aku keng lalaku di Sibu Jaya lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di suang sida tua rumah Junan ku dah pulai gawai ngagai sida Simbah Kristi Simbah ngoinaya sebi kakak aku di suang ngagai sida Julia ngagai sida Pio Suncat sida Swili ngagai Kaban Bayan ngagai pangan baki Miri Jalo ini alai ya dia maya gawai itu pangan aku rapat ngagai semua Kaban Bayan keng lala pesan selamat gawai itu ngagai orang ke udah ngau pulai ngagai balane aku udah melaya ngagai bala sida ketinggal kaku sarap ko seneng lanteng boleh rezeki dalam tahun 2026 terima kasih harap tahun baru kita boleh bertemu harap ke gerai belama nah ibu minta lagu makunin barang lagu pinta pasang nuan dia lagi nin
0: iya udah tentu ya lagu kawai ne
4: aku ni ku ya meh ni ku minta lagu ngelak ku ya lagi nin
0: oke Jasmine tau kawai ngagai kita sebilik ngok Angela Lata juga oke bye
4: terima kasih
0: ya hanya dia ya apa pelingga mayu oke tai berperinang dua itik lagu kena merinang kita sitik lagu kawai lalu sitik ya lagu ke dibaik Ricky L ke dipinta Ayan dari Permai Jaya disetujui agak ini ya ngapuriska ke benua ngagak projek art

0: Ya, kita lagi nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, sobat hari ini DJ Kesenangan.
0: Hello Jessica, Jessica ya ne. Jessica ya, ke Jessica?
1: Jessica.
0: Okay. Jessica, oh bisa ngabang tadi Jessica.
1: Kemari isi 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, paham eh hari kami kena dai tu. Bisa jangan kuat.
1: Di
0: sini, kamu karaor kong. Amat baik, betul naik naik Jessica na.
1: Lumai tulis di tengah barbecue.
0: Oh, pia, okay, nyangkuan kami di YFM. Okay, pesan kita Jessica.
1: Termasuk pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Okay, cerita ada pantun, pantun ini nanti. Okay. Malam 31. Berlima mantar gawai, hujan darah happy, jaga sampai pagi. 3 hari udah bulan 6 tuai, siapa nak pulaya rugi. Okay, tanya pantun, nama tu menuju lagu ngangai semua. Kita ke benung mendiang ke rindu ke ngalir itu. Ngangai nuan pun DJ kesengan, ngau semua DJ kerja pak RTM. Banyak ngau grup orang berpantun, grup cerdas nyalang, grup mengundang semangat, grup Evin TWI, mau semua lah, bala kabar belayan dari nyadik, bala kazen-kazen semua, link. Ini pun sebut nama.
0: Okay.
1: Sebut semua ajaknya, senang tak?
0: Ya, yeah. Okay. Ngajar Jessica,
1: sama kawan. Kita lagi ke sayang, sama kawan kita sendiri. Anak sedih-sedih, kami bisik nyangkung.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica. Ya, kita bersegelas jalai bak awak rentak ngalih hari. Jadi ngagai berlah peringat ke dekat telefon. Terus telefon ngagai kami bak konti ya. 082258634 atau ke 082258633. Arus telefon agak dibuka ngagai bala peringat kita di sepuluh dua kita ya. Habis mendia ke radio bayarnya ninga ke kami ngena radio atau ke RTM klik baka ke ngali hari tu mendia kita ke sekali tu siapa kini ba arus telefon kita. Hello.
2: Hello, selamat ngali hari darah.
0: Okey, dini tu Robina.
2: Agak ba menua ora betul.
0: Ora betul awak jawan agak nanuan kena.
2: Au, hari ni dia nemu
0: deh. Nah, nu dim pun ada ke kebetuang deh.
2: Au, pi aku mai ke dia nanti ingat deh. Bisa pantun dari saudara.
0: Nada program berpantun.
2: Oh, pi ya tahu aku beri bedau aku beri pantun.
0: Au, kalau minggu baru au.
2: Au. Mere pesan ini tidak mampu yang sedih ada menanti yang kau sasa Amanda kau nuah Rio Ayaya selamat saya menerima Ayaya lagi kita sudah saudara selamat hari Jawa
0: ya
2: lagi awak ke Dayu Guru kerainya mai darang lagi kita
0: iya terima kasih Robina
2: hari bodoh darah sedih ke pasar mila darah
0: oke. Hanya tadi Robina. Ya, kita lagi bisa awak nur bala peninga kita telefon ngagai konti ya. Lalu berdawa tidak ada semenanjuang telefon. Kalingan nyawa kita ada semenanjuang enggak? Ya, kita terus bergelai dengan peninga. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Meresuan lemai.
3: Sama lemai DJ.
0: Siapa ngau ku beranau?
3: Ijau tu DJ.
0: Hari ni nun.
3: Hari kucing.
0: Oh, nadai pulai ke rumah panjai?
3: Nadai.
0: Oh, nak bergawat.
3: Nadai cuti di je.
0: Kak pengai sama metua tau. Oh, tahun bukai ketua ne. Ungkup tua.
3: Ya. Oh, ya.
0: Tajapan berkenyak. Anang, kalau tu sate ne.
3: Ya, meh.
0: Ah, bisa radio.
3: Cuti tengah. Bisa cuci tengah bulan. Lepas orang dulu request.
0: Ya, nanti ngawak, ya. Kita ngilang bidai gila, ne.
3: Ya, aku gak.
0: Ya, oke. Pesan kita, wai.
3: Oke. Aku gak berpesan. Tujuh ku ngagai kami sebuat balu bantu. Ianya ngagai flora utih. Ngagai ne utih. Ngagai cut. Ngagai numi. Ngagai gandum. Batelawus. Ngagai semua kaban kuari lu bantu ngagai nubi bet nang ada lewat dia sama regawai nuju sedar jap ngau bala kami bet seri aman bekampu ijuak dia sama regawai mega sore na ada ulia pulai la kita begawai nyanja DJ
0: iya oke nya tadi peninga kita kena ulia pulai gawai ya mari selamat lemai mega gai Jennifer Jantai ya.

0: Terus saya nyangkut kangawa peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemah, wai.
1: Selamat lemah, wai.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Alia, kawan ngai sibu tahu lanang.
0: Aura, ulu lanang, au tetengap ninga ulu lanang. Lapan selalu bawa ulu lanang, cuma lem. Sigi ura lanang, ngau kau tahu.
1: Nak pula itu hanya di security itu.
0: Au pia kak pengaing nicah ke pria asyik mah kita, wai. Tak lah buai orang ke Tegal gawai tu lek.
1: Awak punya.
0: Okey, wai. Pesan kita.
1: Jadi aku tu bukan negara kalau aku di Ulu Kibati. Aku nak pula gawai, wai madai. Lepas aku tu bekerja di situ tu. Tak pernah. Pulai pun ada yang guna. Agak mempulai ke situ tu baru. Jadi aku harap kita kerai nyamai, kayu bulu, kerai nyamai. Angin tu hari gawai tu aja. Harap ke kita, angin tu gawai tu, mana-mana kami rumah panjang itu. Okey, terima kasih awak ini sinangai.
0: Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua ngawak jam ke dia tu. Jadi sahabat, berjalan ke pengawak ngai kita ke benua ngawak ke pihak sekuriti. Walau polis, walau sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Malah kita di sebelah tamu. Malah peningat kita di rumah. Ke benua mendia ke wife. Ya, kita agak berperinang.

0: kau tidak ngos kamu kalimen. Ah, sekali tau turunan petiang lagi.
1: Ku gajak, pakai bacaan dah soal lagi.
0: Kau seram, ini sliparku.
2: Anda nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali keledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke di sada Eddie Kuang kena menenang pelinga kita. Jadi aku dekat nyawut kangau sudah kita mendiang ke berita pukul 5 atau lagi. Ya, 08225634 atau ke 08225833. Kita lagi bergulai bawa rentak ngalah hari. Ya, kita bergulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawak Ina Peng.
1: Dia tu nak dai duduk ada tugas ni ke radio tadi. Jelai-jelai belah ruai.
0: Oh, pihak ni nak dengar bang sarito.
1: Banyak ni. Tadi bisi ku ngabang ke stak ni ba rumah tak kediri putin stak ri muai muai muak ke ili ngade anti ku dah.
0: Apus, apus ruai.
1: Oh, dua hari, satu hari bulan apus. Nadai nak mabuk, nadai mabuk.
0: Nadai ulang ke tanuk baru sarito. Ngapus ke ruai?
1: Ya, tadi hapus menyari staknya. Tapi berjalan aja lah ngapus ke ruai. Duduk buat ruai nombor 17 tadi. Nada yang orang ngiruap. Duduk aja berendah-rendah. Mulu ke tidak terketawa.
0: Benar mengayan kenyak tadi pedakku.
1: Ya lah.
0: Nada berjalan-jalan aja.
1: Bisa ke buyak mimik mali pula.
0: Ya amat. Okey. Ya. Terus ngau pesannya.
1: Udah belagu Cigo Me tadi.
0: Bedau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari ialah setiap lagu Sayau Belamaya. Nuju semua ke ngelala lalu ngagai. Semua si ngelala lah nanti boleh sebut nama.
0: Okey.
1: Hari kami tu angat mai. Nadai nyak mai tadi. Ngeluh-ngeluh pinang aja lah. Eka nyak nang bertanda nyak. Sigi galak.
0: Nau pihak sigi nombor satu mana eh?
1: Segi nombor satu. Rubina ni ramai masa Rubina benar tak cuahnya dia.
0: Bisa aku ingat tadi benar mak nyawa nyawa laki ada dumeh kaku benar.
1: Bisa aku ingat tadi. Udah tanya banyak kini. Udah kini nyebut. Udah ngali buah.
0: Udah.
1: Kemarin ngaji diri ya. Nombor deh mendak aku megai butual tak kuat ya. Kau main munuah aku kemarin.
0: Ya mai kak Rubina nyak ngumak.
1: Tahu.
0: Okey, nyajak.
1: Okey, bersampai ke harap kita belak semua gerai kelebih lagi ngagai nuana sulu.
0: Okey, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Okey, nyak tadi Napeng ke seluruhan mulai ngau kami. Abak YFM. Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nin.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sela tau, Alisibu.
0: Amat lama, Nin. Nani nganya mari, Sela. Sela. Nama berita ni, Sela.
2: Mana, mana?
0: Nani ngabeng dah, Sela.
2: Apa, puas ngabeng. Tegalik berapa kali?
0: Ni tegalik ni.
2: Bukan ni.
0: Tempat pihak bala kita.
2: Ni ada muak orang wisi.
0: Papa balak nyantai udah demak orang wisi. Okey. Pesan kita ya.
2: Okey, thank you. Dia tahu aku pesan. Selamat hari kawai. Okey, semua pangan. Seorang yang kenal aku. Sila auntie, sila cousin. Nggak semua orang kenal aku lah. Nala sebut. Dia sebut lagi. Nala lain orang buka. Ya.
0: Amat.
2: Alu lagi. Nuan di satu. Alu kelebih lagi. Agen nuan dajene.
0: Okey.
2: Sama gawai yang nuan dajene.
0: Terima kasih.
2: Man cukup mana cukup mana.
0: Okey, terima kasih wai.
2: Okey, thank you. Bye bye.
0: Bye bye. Ya.
2: Okey, sama gawai.

0: Ya, so supaya aku dekat nyawut akan ngau ke penudi sebentar kita dengar ke berita. Lepas dah nyak lagi aku dekat nyawut akan ngau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, merasa lemai-lemai.
1: Selamat-lamai, DJ.
0: Apa kilat? Terus kau pesan, Nuan. Apa kilat? 8 jam kita kat cukupnya.
1: Okay. Sebenarnya aku pesan, aku beri selamat dari gawai menuju semua balau kita ke lebih lagi, balau kita ke pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Minta hilang tanduk rosok, ajat lamok kita iban. Selamat dari gawai Dayak 2026. Menuju semua pengelola aku ke atau kapai kilat. Nak ulia disebut itu lebih lagi kami serubah di sungai langit rumah bantan alat gayu guru gerai nyamai sejak telamak kami bisik musa kita ampun ya cara lah kami itu ramai-ramai leban kita ke bisik mau bekanya nak bisik adat ko kami kena kadat bisik ke kami itu kami selamat dari gawai genuan DJ
0: ya sama-sama Pak Kilat
1: terima kasih DJ
0: ya sama-sama. Ya, pendengar mayu nak kata aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi-lagi aku nampung baru ke nyawet kangau hari bala pendengar kita. Munyi aku tadi kita nak ada yang nak luai. Ngagian luai ni nak peng udah berita lagi-lagi aku dekat. Lebih lagu ke dipinta nuan, nak ngelebu nuan ya. Kesannya sebenarnya duitik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu Hari Dansa Piet Mimpi. Ngagai kita ke bisik mimpi mana malam tertarik ya.

0: ya kita agi nyawut kangau bala pendengar kita kelemai tau ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai ke nyangka bisa melah pinang kini bala kabar melayan suku julu kita lemai tau kita tahu ngenatai kenyak bawa dia tau ya. Lebih lagi kita ke benua di rantai jalai. Nyaka mulai ke dirik ke Kuching, jimat, ya. Lepas kita ke rantai jalai. Ya, 0822-5634 atau 0822-5633 harus telefon kami dibuka dengan bala peningat kita. Di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi maka kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua makai. Mendiang ke radio bahas sebelah dapur, ya. Balang-balang induk ya, kita. Ke benua nyumai kini jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ku beranam?
1: Sam tu, hari sebuah tu.
0: Sam, hari sebuah. Udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, woy.
0: Oh, nari ngabeng, Sam.
1: Bedal aku tu.
0: Oh, pia, agak panjang ya, woy. Nih, sampai hari minggu tahu-tahu, meh. Okey, Sam, pesan.
1: Okey, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di Sungai Ringkau sama hari gawai ngah. Tidak disual. Mamuk di Kuala, Mauban di Suar. Siapa tengahlah dari Sam? Sama ada gawai DJ.
0: Okey, Sam.
1: Okey, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi peningat kita dari Sebuyau. Ya, begak peningat kita dari Pakan, ya. Menti sigih bisa dipakan. Benung begawai dian kau ya. Lepas peningat kita di Julau. Mereka bisa dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peningat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Ini si Boto. Apa je itu? Ini si Boto.
0: Apa je? Aku nak awak tanya apa je?
2: Oh, tu. Menung itu manuak tu. Menung manuak, menung wabi.
0: Ya, sangka ku nyangka bisa pengawak kita lemai tu ne?
2: Mula bisa, nak bisa ke kedanya tadi. Mula pinang.
0: Oh, pia.
2: Bas, mak, tidak bisa mula pinang, mula paru ku nyang malam tu.
0: Oh, di mana?
2: Di batu 15, di tu. Di sini ku ke?
0: Nah, apa ama mayuh orang malah pinang ne?
2: Bok ya.
0: Kena dengan awak.
2: Ini Pak Gawai itu.
0: Sige disampai juga sidak kebujang ke darah tu malah pinang.
2: Ya Allah. Ngiga di dua.
0: Ya, kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti? Nak cuti?
0: Bedau aku. Bukai
2: gintil. Nak cuti Gawai, ha?
0: Bukai gintil aku.
2: Oh. Okay. Kau pesan tu, no.
0: Terus ke dia.
2: Nanti kau tu. Hari si bola batu domlar, ije dah balau aku tanya lah di nama di kedap dia sudah balau dah jauh yang kempai pelai kucing kena sudah namanya hari minggu hari 6 tu lah kini kau pesan ni dah gata suri balau sudah tanya tentang sabang rumah di kedap dia lalu lagi rumah suya dah benar sedian tunggal aku jandi. Harap kaya ni ngah. Temen-temen samat ke hari gawai lah. Ngagai sidak semua. Halo, madiku. Di namanya Suang Din rumah luar ke. Tetuk tiba Suang. Kami sama hari gawai. Ngagai sidak nanti habis ini ngah. Banyak lagi palau ni. Maya ya. Atau lagi benuang tau. Banyak lo. Kian-kian ke. Pergeri madam selamat. Pergeri madam pantun. Ngagai palau. Pergeri madam pantun. Adanya ke sidang di biak aku di Batu Tiga. Kekian di biak Mina. Adanya lagi. Adanya mandi aku di Johor Batu. Adanya ada di hal itu deh. No. Ngagai ya. Okay, gerai nyamai. Mereka lantai senang di biak aku di Selangor. Dia juga. Lalu tunggal aku dengan Senin di Miri. Di sama gawai dia. Ya nyata lu ningari dia ya. Banyak negara itu. Tentu lu gak. Pelaku. Malah banyak kapan mulai kerja. Sumpah gak sudah. Liman. Harap kita gerai. Kayak pesini gak mah. Cuma itu. Halo ngage nulah tujuh ge mai wasan do menti ge nuan ge sambil lama ge wae
0: ya sama-sama
2: oh diman diman pulai ge yo
0: oh terima kasih ya
2: ge kala dijadi jadi bukai mah kita enam pintu mah
0: oh
2: oke okay, nya dah oh, sama ge wae
0: ya sama-sama nya kita sebuat megak ya oke okay. Bah ya, mai bala peningat kita mendiang ke YFM bakal kelemah itu. Terima kasih ke suku kita bala peningat ya. Jadi, ngagai kita kagi dekat ngenasai ke pesan gawai terus telefon ngagai kami. Ya, 08-225-8634. 08-225-8633 ya. Ukai semina di Kuching aja. Tak tadi di Sibu. Peningat di Sibu. Terima kasih ya. Ya, ngarap ke peningat-peningat bukai megak. Ha, ingat berita hari peningat bukai. Bisa ingat tadi munyi kesidak yang panjang. Balas kedak je. Ha, kita bukan lain dengan peningat kita itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mula selamat-lamai.
3: Selamat-lamai. Sama kawai kenuan kenau.
0: Oh, siapa ngaku beranau?
3: Ini kia kesuang.
0: Urasuang. Oh, wow. Nada pulai kesuang.
3: Bisa aku terdebat dulu di tau.
0: Oh, berapa panjai rumah panjai kita?
3: Rumah panjai, rumah kedih aja.
0: Oh,
3: rumah panjai bisa dia nak kuna ngau pulai, entah lama sampai kau, sampai nyamai.
0: Oh, kau bisa penuh sehanan.
3: Oh, entah lama, entah lama madek ku kebiaya, entah ingat kami, entah lama.
0: Arwah yang nyol mau kak, kak?
3: Oh, lu mau.
0: Rindang, nen?
3: Nyak, men.
0: Okay. Okay, menik penyelur hati ngagak kita sebilik, mena?
3: Tahu.
0: Okay, terus ingat pesan hari ini. Tahu,
3: tahu. Terima kasih yang tahu. Santo, dia tuju aku ngai balam nyari aku. Terus tidak apa yang mesti apa balang sili. Semua dah tahu nangan nanteng, semua sekali. Nak tinggal megak, okay. Anak aku sabah din, apa ika, huna ika. Sabah din, nak pulai, luai ya. Suai, nak pulai. Lak pulai gawai, kesuai empai. Nak tinggal aku ngeri bala bala nyari kebuka yang ini rumin Yahudi masih ada suang tidak ya boleh gawai yang lama nak tinggal enggak ngagai bala staf aku suba aku dah ngaku gula SK lebok dia ini siha ini langi ini inyam tidak mau cuti gawai dia tau nak tinggal aku ngagai kami sebilik enggak mbak ditompu enggak nak suang tumpu nak tinggal aku ngagai bala ni aku ke tinggal kapai hiraya bala mak sabar me kita ni kita buai sasumu kita jihum kita tahu di sibu dia tahu sama gawai ke kita ya kita enggak nak tinggal ngagai kita payak sebilik ini belian sebilik di sibu sibu dia ngagai yang sudah alam sebilik masa di sibu ngagai yang untuk gawai dia kita ya aku tu nak boleh ngau kita untuk dia yang ditok maku nak ngisiat nyaga kiam kita di to sama gawai kita tidak ya Tuhan mekat semua kita sebeli kita nyana kita muco halo no
0: ya naja
3: au
0: okay so gawai ngai nuan ne
3: au ulah tuan punya sama to masih angka ku lagu menyadai lagu ada tujuh warga balam menyadai kunya tadi me
0: menyadai hari masterpiece.
3: Ah, Mr. Pierce.
0: Okay,
3: nyaja. Terima kasih, no.
0: Iya, sama-sama.
3: Iya. Sama gawai kita ke kerja studio dia.
0: Iya, terima kasih. Ya.
3: Oh.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji babas.

0: Kenderi.
1: Ya, nyanyi sedih lagu Kenderi by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi nyambut kangau hari abang peningat kita. 08-2258-634 08-2258-633 peningat kita. Hello.
2: Hello.
1: Selamat lebay. Nama tu putus-putus nyawa tu deh.
2: Kau lahir tu dah pada sini.
1: Aw hari rumah panjai tu.
2: Dah, kau di rumah kiri ya dah. Di lunduk tu.
1: Orang lunduk. Aw kaki mengalami di lunduk harinya.
2: Oh, kami orang kawai.
1: Aw Iban bagian ya, abis saya bidayu.
2: Oh, Iban ya, Iban.
1: Aw piane. Nana yang ngabang sari tu.
2: Di sini ngabang tadi.
1: Berapa pintu?
2: Boleh sikit pintu. Pulai ke anda boleh pintu.
1: Okey. Terus dengan pesan gawai.
2: Oh, pesan gawai itu. Kalau oh, kabar aku di rumah. Nama aku itu. Udah pedah tadi. Dia udah nemu. Lawacang. Di kampung Lumban. Jadi itu. Di pedah. Bala kabar. Ada yang dintai ke rumah. Jadi je. Kau kau mau, nembung kau dah aku.
1: Aman,
2: kau. Nanti berkawan aku tu dah sebemban di situ ke. Berkawan di sini.
1: Oh, sama-sama. Nyaga pengeraing, pengelikut direk bayang kawan itu ne.
2: Nyaga apa dia?
1: Okey.
2: Okey, sama-sama.
1: Iya, akhirnya tadi peningat kita hari Lundo. Ya, lagi bisa awak andullah bala peningat kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke penuduk aku ngagai Rolana Gilbert berkelanga kita bawa sadal mai. Ya, 08-2258-634 08-2258-633 ngagai bala peningat di serata menua ke ulian mendiang ke YPM bakal ke lemai tu. Kelebih lagi kita ke benuang Nurun yang kanya dekat nguluk pengerami-pengerami nikah atau ke Melah Pinang atau ke dekat ngaurang nyengaik kini ya. Tau ke ngagai orang kerabat berjimat ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peningat ambil ke merindang hati bala peningat kita. Lagu ke sekali tu dari Lucy M ngai tunai day lalu nangkan kenyak lagu gawai.

Ya, beliau mayu cerita lagu joget kelab menindang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 6. Pukul 6, sadar lemai. Ini kaku tadi, kita dekat bergulai dengan Rolana Gilbert. Ya, terima kasih kepada semua bala peninggal kita yang sudah bergulai dengan kita ya. Lebih lagi kenyau tumuh pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peringat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak mega peningat-peningat. Kapit dia julau. Pihak mega pakan. Yang menua-menua kita ke Bukai. Kanya bisa pengalami-pengalami ke dia tu Sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang dalam semua pengawak. Ya tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu ke dipinta sikap pendengar kita ke minta lagu menyadik dari masterpiece. Pendengar kita ada suang tadi ya. Nak lebu ke nuan wayau. Saya sebenarnya kita dulu ninga ke lagu ke dibai Raban Data. Bukan Raban sebenarnya, hari Data. I love sis ya. Ya bukanlah ngau kami baru pergi lah Encik Nandai Penanggun. Ya aku dekat bukanlah ngau kita Pak trio pergi lah ya. Mulai ngau Daniel ngau Mega Harold Ken. Pak trio pagi. Tiga pergi pergi lah. Awak penggerak pagi. Ngotok mupuat dolaku. Bye-bye.

kita nyangka penglikon jah lain mah. Bila buah kita nyangka teriba mengasai diri nya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening. Ke bisik udah ngelaban air beram. Anang teriba dulu nganti diri nya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nya baru tau teriba ngambil ke penglikon jah lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditok yang nyak ini aku ngai nak ngerah kita lebih

0: padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita kekap kami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban.

0: Aku Cigu Tumbang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat

0: Lampung Ido Ruang Bilia. Uhal, selamat hari gawai.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambum TKC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami, Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Hai, selamat hari gawai.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Reho kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningal lemai hari 3. Kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Sama lemai, selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Rabban Sadaya di Sarawak tak kebat dini-dini nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu tentu yang benung ricah di ruai jam kedai tau benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tau ke bala baki ya kini tau ke bisik temuai arim luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cum tik manis ngagai pala sida lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basa kita pian megak pengarap kita jakuk kita yang megak daya hidup kita harapan pan saiban. Halo, assalamualaikum. Kak Nuju, apa ni kita belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pengelikun tau ke gawak ke dirimpu gawak berkilang gawak shift kini jadi harap ke terus rans yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kreatur hati tu tadi Kak Mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu tadi nak ulih bergawai bergulai dengan diri sebilik balas kaban ya. Tubuh amat pan Pak Nur Gawak tang ati kita itu tadi seruran bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik di menua ne. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peningal jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Bakat, NEITD. Begulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntu. Berpalan bahagian Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi dengan industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan dengan gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanggemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, yes, sepemanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan untuk suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah pancai tau ke bat dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke bala peninggal kita entori sampai berat ke pengelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita tik mansa bak sebelah media rama baka Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang bapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pejalan alun bisik ripotnya di menua kita di itu kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di ripotnya di sekedak pilih benua kelimparin megat bisik ripot megat penusah karam. Jadi utai ke pasal tu cukup menyinuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita tu tarik memanjai gawai itu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersambi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ira kita tadi benung di rantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak diri ni nur peninga anang nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anang ni kalau niti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datang dengan kandur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah ngakai dirimpu pian mekak ngakai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan untuk ambil ke para peninggal kita yang tarik seruran bertati ke pengelikun dirimpu pian maka orang bukai kelebih maya rambak pengerami musim pengerami gawai Dayak ke tahun tu ne. Jadi ya peninggal kita ke menunggu lesia lain kami bak YFM kelebih kik bawa sedal mai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YC Sibu.

0: Merasa malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Merasa malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Merasa malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC bu. Kelemai tu pegulai ngaku Margaret Armam. Berita Ketua Batuk mengenai pengawak tu dia datuk di Kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan megak HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar endang ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu ngau megak riman cervix. Tuk sikit patut ditegap kaki ngambil ketau nambah keperluan berubat tumuh serta uliah ngasi kaki. Pengawak nyidik tumuh, penyakit dengan program kebakar tu uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berperiksa tumuh lalu inisiatif ke dipercayai ke laraban NGO ngambil laraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tau nentu ke orang Indo bandulnya mereka ulih ngasai ke akses serta penerang pengerai berpersa klinikal tusu ngau dipersa tumu muntang kagi jakunya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo Nabi Amit ngau pengelantai komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekampur rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dipenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansang data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bak timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke lagi tikas pengantin gau penglikun. Orang ke nengah jalannya kelipah ke nyawup mutar ke penangguh jalan sekut di suah nyadi kelebih lagi maya pulai mansang kawak atau ke maya musim pengrami. Jadi jakunya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sita Meradong lebuh ya ke bisa datai ngakai program mantar gawai ke dibaik atau ke nah yaudah berengkah sebedau tu 23 hari yaudah nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya, nyurubak pengerami gawai berumah panjai, mayu macam program ke bisik datu, kelimpah ke main asal, ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya, ngau megak main bukai ke tau ngerinduk kati. Ngau beritanya, ngujung ke Hello YC bu, ke lemai tu. Ingatnya, beri sama lemai, selamat hari gawai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih Engkai Margaret Armang. Kau dah ratai ke berita bak Hello Y Sibu.
2: Perempu mana perjalanan kita

sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua balah kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Sakit meninggal jadi bukan selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi. Aku dekat macam pesan berat ke bisik rumah kami hari peninggal YFM. Tak sebenarnya merindang kita ngosti lagu gawai hari Joseph Reza berpenti Maya gawai boleh ngekombo di aspirasi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkat macam pesan dari peninga YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangga Sebiru Bali, Nangga Tawa Bali, Nangga Gad, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah sebut magang. Kali pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, Udan Adai pukul 8 pagi tu tadi, 3 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang Satang Anak Labang tak kena dia yang tu dekat di Sungai Belamaya Bar Rumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sungai Dua Malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke Indai Dieng Udan Adai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Satang Anak Labang tak ke Indai Dieng untuk dekat di Sungai Belamayuh Bak Rumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit ianya dalam di Sungai Dua Malam ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesiri lagi tetap tanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang bak lumur 019-827-5302. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit ditujuh ngagai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenau, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu Kenawit, Sibu, Miri, ngau kaban plan kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu. Kali pesan tu, medah ke pengawak. Ngetah sulit ngangambil terbalu, niang lang anak ugat, tak ke apai tawi, tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau. Kali pengawak, ngetah sulit setengah ambil terbalu tu, kena 6 hari bulan 6, 2026 hari 6, ngena cara sembiang pukul 8 malam, Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau ngambil interbalu niang langan ugat tak kapai tawi tak kelaki tu rumah Jacqueline anak renggal ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam ngena cara semiang Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ketiga tu peningat pesan mati datang dari tuan rumah Evelyn anak Guntur Ibul Bak Sungai Raya Undup. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Munggus Kim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi tu. Kali pesan tu mana ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai, kena 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6 ianya malam hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ia sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Jenny Anak Latit atau ke Indai Asun. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia kediau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangga Bekatan Julau, Nangga Tabak Julau, Nangga Siring Julau, Nangga Ayam Julau, Nangga Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangga Sejukam Julau.

belayan ke bukai. Kalau ia pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit. Peter Umpang Anak Latit atau ke Apai JJ Udah Nadai kena 1 April 2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sengait Belah Mayuh. Ianya malam tu 3 April 2026. Ngau malam hari 4, 4 April 2026. Pak Rumah Brian dengan Bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5. Ianya 5 April 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang Anak Latit tak ke Apai JJ Udah Nadai kena 1 April 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengait Belah Mayuh ianya malam 3 April 2026 ngau 4 April 2026. Pak Rumah Brian Nanga Bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 5 April 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal datang dari Dom Silang Anak Patrick Engkasan atau ke Paigat. Kalau pesan tu menuju ke Kawan Belayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau Kaban Belayan Kepukai kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Patrick Engkasan Anak Entabar, Patrick Engkasan Anak Entabar atau ke Digat atau ke Dikumba atau ke Dikangau Orang Apai Dom Udah Nadai. Ianya malam 1 April 2026. Lalu niang Patrick Engkasan Anak Entabar atau ke Digato dekat di Sengait Belah Mayuh kena lemai 5 April 2026. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6. 6 April 2026. Jadi kawan Belayan Kepesan dipinta datang ke rumah niang tumpu. Ianya bak lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi sekali lagi madah ke Patrick Engkasan Anak Entabar tau ke Digat tau ke Apai Dom Udah Nadai kena malam 1 April 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayuh kena lemai 5 April 2026. Ianya bak rumah niang tumpu lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching serta dikubur kena hari 6 ianya 6 April 2026. Jadi berita kesilir lagi tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan kata sulit datai hari Gia Anak Kalas tak kendun nuju ke Membelayan ya ke dia bak rumah Ali Barit Sebubu Baru, rumah Usit Barit Asal, rumah Edmund Sebubu, rumah Layang Kop Ibus, rumah Bajing Sekaluh Niah, rumah Luna Nyiaruban. Kawan Belayan bak keduh sebelah ruban ngau kawan Belayan Kepukai kenalah sebut nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuyen tak ke nawi. Ianya dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuyen tak ke nawi. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tepninga pesan mati datai hari Margaret Dapung anak piuh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju kawan Belayan yang kediaman di Nanga Latung Tekalit Sung ianya tengung jamin anak untam tuan rumah Melayu bayak atau kapai suri ngau kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau ia pesan tu madah ke Sadi nak bau madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026 pukul 7.30 Mei bak rumah Yampu, bak rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jambau Udah Nadai kena lemai 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayuh, Barumah Yampu, Barumah Ampik, Batu Lapan,
Lambir Miri serta Dianjung kena 4 hari bulan 6 2002.

26. Jadi berita kesilai lagi tak bertanya dengan Margaret Dapung anak Pio yang nyap menjadi niang tu balungur 0138288. Aku nak nombor baru 0138226980. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan serarak bungai tak kengetas ulit lalu nyuakkan terbalu datang hari lini anak menawal hari rumah Ingoh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju Kaban Belayan yang kediau di Sekayu Air Paku, Sekayu Air Mujung, Bali, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Air Benar, Bubangan, Nara, Nak Tawi di Meradung, Turun Malingga, Sungai Sebangan Serikai, Kamblayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Suang, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak Serarak Bungai ngetas sulit lalu nyuak ke terbalu Nia Erickson Ambuk. Kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarak Bungai lalu pagi 6 hari bulan 6, dekat ngintup pengawak ngetas sulit lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Serarak Bungai ngetas sulit lalu nyuak ke terbalu Nia Erickson Ambuk. Kalai pengawak tu, kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarak Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu, bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datari Prince Ryan Tuker Wilson, anak Albert Andai, tak ke boy Andai, kalai pesan tu nuju Kaman Belayan, ya kediau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Seras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu, dekat di Sungai Bola Mayuh ianya kena Sarito 3 hari bulan 6 2026 serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026 bak Pendam Rumah Panjai Pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sungai Bola Mayuh ianya Sarito 3 hari bulan 6 serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026 bak Pendam Rumah Panjai Pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini Nurul Nyengai tang kita bala Kaban Belayan tau tanya ngagai Wilson Andai tak ke boy Andai bak lumur 0138040601 ke berita ke Silik Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang dengan setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belacok.

Jadi lagi macam pesan berat hari peningan YFM. Kalau pesan ke sekali itu pesan mati datai hari jelami anak jamba gau yang tak ke indara. Kalau pesan untuk nuju kabar nak belayan ke lebih ke ya ke semua makai rabat rumah cimbai nangga tebalau betung, rumah dana batu lintang betung, rumah meradona kabuak betung, rumah Andrew mumpu atas betung, kamar belayan bat rumah kawan dengan tapis pak betung, rumah Mary tebalau ulu, rumah Ramona pakuh, rumah Thomas pelikoi layar, rumah tangan nangga mutuk layar, nangga tiga layar begumbang layar, jaluh layar, rumah jarit temedak sepak, naga linsuam layar, jambu kerampak layar, Melayu layar, kawan belayan bak batang layar, batang sepak, batang padi, batang paku, batang sekerang, SMK, Temenggung, Datuk Lawai Jau, Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, rumah panjai naga Salu Miri, Pelepuak Betung, yang megak kaban belayan di Kuching, Serian, Semarahan, Semunjan, Betung, dengan Sunulal Seratuk, Serikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, ngau kaban belayan yang megak bakiah sama ngau niang tu sekolah ngau gawak, kenalah rintai ke nama dia tu, kelebih kita ke ngelala Niah Renol Buluh anak sebester Unung. Kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak sebester Unung, tak ke aboi, tak ke apai ara. Ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital betung. Lalu niang Renol Buluh anak sebester Unung, tak ke aboi, tak ke apai ara tu. Dekat di Sengai Belamanya berumah kunci tercada funeral service Jalai Payu Sri Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, saya kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Bulu anak sebesar Unuang untuk kaboy untuk kapayara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital betung. Lalu ni Reno Bulu anak sebesar Unuang untuk dekat di Sengai Belamayu bak rumah kunci tercada funeral service Jalai Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 tu, 4 hari bulan 6, 2026. Serta hari kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6, bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sini lagi, tak bertanya ngagai jelami bak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke Siti Tuk Ninga, ianya datai hari maghrib dah puang nak piuh tak ke indai BB ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ya pesan ngetas ulit dari Randi yang nak bajai. Kalau ya pesan tu nuju ke Pembelayan, ya ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung, kawan belayan di Batang Sungai Iran, di Suang Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang mengat kaban belayan kebukai, kenaklah rintai ke nama dia itu. Kalau pesan tu mana ke pengetah sulit, niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026, hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi mudah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ni ngah?
Datai Ari Guciang anak Banter. Kalai pesan tu nuju Kabah anak Belayan. Ia kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Temawai. Balai Ringin, Semukoi, Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, Labak Tungan, Riah Daso, Riah Mawang, Lancang, Janan, Bantang, Tepeduk, Tepakang, Tai, Baru, Bunga, Landih, Pian Megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, Ngau, Kaban, Belayan, ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai, lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026, lalu Niang tu dekat di Sengai Bulan Mayu, ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026, bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5, Kampung Semukoi Empegang, kilometer 76, Jalai Serian, Seri Aman, serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai kena pagi hari 1, ianya kena 1 hari bulan 6 2026, lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Bulan Mayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6, bak rumah Runggai anak Muning, nombor 5, Semukoi Empegang, kilometer 7, Jalai Serian, Seri Aman, serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan ngetas ulit Datari Robert anak Rantai. Kalai pesan untuk menuju tuan rumah Ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kena mari itu. Kalau pesan untuk wadah ke pengawal ngetah sulit, lalu main terbalu, Niang Rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, Ba Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit, lalu main terbalu, Niang Rantai anak Lugum, ianya kena 13 hari bulan 6, 2026, hari 6, pukul 8 malam, Ba Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Awalnya tadi ingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat, pesan batang atau natai ke pesan kita ngagai email fmiban@gmail.com, tau ke ngagai WhatsApp konti kami ke lemah itu. Awalnya tadi ingat pesan kebisik diterima kami ke lemah itu, nah. Setiap lagu gawai dari ML isi gulai dengan Brandon Morgan, Semina Pesan Gawai.

0: Takkan terima kasih dengan peningan kita kaki mengkam gulai secalai hingga kami kelemai untuk buat awak sedang lemai berkeselama pukul 7.30 lama telagi peningan kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi kita tak peningan promo sitik berita kalai nuju mensemayuh kelebih kita ke berkena ke jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih kita bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penderang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang keluar ke Jakut Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamai tip tengah ke jematan yang nintiang hari nyengkam rakyat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalai mensiamai dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengka guna mensiamai tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta Mensia Mayu beri kerjasama dikena nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngakai Mensia Mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu Mayu siapa yang tu tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama bak jematan Batang Lupar satu tu. Jadi ngakai Mesir Mayu ti kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nah semenjaya kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah. Jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu na. Jadi ngarap ke Mesir Maya tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pemersi biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okey, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kuda disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar muka ulih ke guguna mensia mayuana. Okey, nak berasa peningan jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai. Selamat gawai ngaji peningan YFM ke lemai tau.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang peni. Meruang api baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi ari kengeranan.

0: ba ka papandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah.
0: Mel! Oh, Mel! Apo, nama uta di beli nuanya nya badunjong uta ba trolley? Nya tu Brian kada jari para ringko babae ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tuk ge. Nulung ko ngasuh ke trolley ko tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gege meh kucia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu piak.
2: Iya, nak mayuh telara. So kajak je ne.
0: Apo? Namo kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Ya kapo utai tu mayuh tu ah? Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lemenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel mayu pengrami itu. Mata si kamu, beda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Bukan nama. Takut bulan berhapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

kasih lagu kawai Ari Roslin Bi Bejeli Yang Maya Gawai. Sudah mai kita meningkat berita lemai pukul 7.30 lemai tu lagi meningkat setiap lagu retro lagu kawai Ari Roslin Jati Piam Gulai dengan Michael Jemat Joget Ari Kawai.

Selamat malam, peningkat itu kami nak buat ke berita lemai 3 hari bulan 6 tahun 2026. Lima ikut diri sebilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban induk diperansang memansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

5 ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sungai Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi itu tadi. Nitiah penerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Superintendent Freddy Bian, St. Louis Bian, madaka kereta ke di depan sidak sebiliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak TC Jalai. Semua mansai nyak sikut laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tu mengayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak terima kangar pasal penuh 1 pukul 8.41 minit pagi sebelum raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penusah tu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai lalu anak min induk ditemu mensiamayo semak alai penusah tu tinyadi ti di pelabak ke terpelanting keluar dari kereta maya penusah tu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China tebal lagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang menua cemah hilak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah dipersuju perintah Sarawak. Perintah Malaysia dengan perintah Shanghai dengan pemerat dari perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya mutar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngemeran ke pembansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai cemah ilak. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian marah ke bak sektor pelajar perubat megak penuh dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pembansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang marah kapasiti ngasil ke graduate perubat ke dia tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai timajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya penganggap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta penantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penemui rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perancang terus memansang Kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Sri Wong Tun Koh pada kawaran Indo oleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampaian orang Indo tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengkau mbak perkara pelajaran biak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu buat pengawak nyuak ke bantuk belanja dengan biro induk kandang rukun tetap.

misi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Ndur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sita Upar Bili Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak dekat ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatih misi rakyat munop sisir bak Sita Upar. Projek pemansang kanan Ndur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke penatih misi hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka mehagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk. Bila mekak marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benung nganti proses pemendar nangkan ketuk, lalu projek jalai kebun bak sitaknya benung bak renggat tenda. Adat Ngabang Besrimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai ngau komuniti bak kandang munop sisir. Berbak ngunyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas bergulai ngurapan ya, Ngabang ari gawai ngagai sekedak rumah panjai bak ulu pakus bawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nanga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya disebagi ari program nintian tahun ya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah ari mendiang ke baru pemansang cam kriato, bak genterung pendiau menuhnya. Sekumbang Ngabang ia megak memberi awak berandau ngau rakyat menuhnya, serta bersilih penemu bekal ngau main macam isu pemansang menua. Programnya megak mandang ke semangat berakup, ngau penglantang tik nyari pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngenyelaman SAR Sikut Laki tidi pelabak kelemas mudah perahu ke depan ia karam pak Sungai Banting semak rumah Carang Lingga Sarito masuk bak hari kedua. Raban operasi SAR agi nginau serta nyidik kadang nurnya nyentuk ngagai 3 km ngili air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tadi tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban Penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang ketia bak genturung pendiaunya. Kena hari dua tu tadi, sitik perahu ke depan 9 ikut orang jahit injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di baik arus air deras. 8 ikut sidak depan perahunya mujur diselamat ke orang ketia bak rumah panjainya ngenak perahu. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia Mayotip kena ke jematan Batang Lupar 1 dipintak seluruhan nyaga pembersih kandang nurnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur. Tok dikenak nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga enggak mana. Nitih ke infografik UPS Kerja Raya JKR Sarawak pada kejakut tangkannya digagak berindik dari penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari nyengkau merayat bak menua nyempu temuai dengan orang tingetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain mensiamanya dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngemaran ke ulah di bempu tanggup ngawak kena nyaga pembersih perengkat guna mensiamanya di udah disediaka perintah. Kerjasama semua rapat endang guna benar dikena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih mana serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lempang itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukum pengawal numbuh ke kampus Perubat University Fudan. Raban hidup diperansang mansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyaup nambah penatai pemisi. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerajaan berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengenai kepada bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya, konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Smoking.
5: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wai Fem Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari.

Dan terima kasih hanya peningkat YFM kaget mengkampulai siaran dengan kami kelemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on kelemai tu. Engkau tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami mulah Pinang ke diatur bandur kita peningat berjimat tau lupa kita dirantu jalai. Jadi pian megak peningat kita ke benung kemudian ke YFM. Terima kasih tajak pan benung kiru abad dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita YFM Suruhanjaya Jalan kita peningat 24 jam sehari ini.

Song Van dengan lagu yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peningat kita ke Lemai Tu. Nah? Jadi terima kasih yang peningat ke Bisik Nyapa, ke Lemai Tu. Kelebih lagi Jessica Itan, selamat Jessica Itan, selamat gawai menuju kita di bau nah. Jadi pian maga induk kenawin Bisik Nyapa ke Lemai Tu, selamat Lemai serta selamat jalan ke pengawak Emilia Sam, hari kenawik minta putar ke lagu Gawai Kepenudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jamba Itul, Uncle So Jose Marino, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stemmas Davis Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temawai MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Apian Mekat Sisi Amlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Mekat Nuju, DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belulak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekulai Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih Bisik Nyapa ke Lemai Tok Sindon ID. Selamat Lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Ari Kawai Dayak agai kita sepilih. Terima kasih Sindon ID. Pian Mekat Catherine Robin, selamat Lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin, Margaret Unching, selamat Lemai DJ, hari sibu, minta putar lagu dari Mak Kat Kawai, hari Margaret Mcalang, kena merina semua, balap peninga, ke Lemai Tu, stay safe, ngoh healthy, kaya terima kasih, James Kemiran, selamat malam DJ Rana, terima kasih, selamat Kawai James Kemiran, Roy Kuang, mesti mantai ke gambar radio ke Lemai Tu, nak pengawak, gawak gini, nak patut gawak nah, main Kawai tu nah. Selamat malam semua kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan. Pemkat peningat kita berkebukai ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai pemkat peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penudi aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang dara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung nyundang bungai pinang.

Okay, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

lemau aku ngangau ketam parau tangkuruang dabuang i jarang nyilumok linok.

teka ngelulu ke pengawa kita daya ke kemaya tu. Kuda begam puru sawam ye magangnya lain nak bujang lam mamang buruang gagang ketayang ketayang nintiang putih yang surah nyawa.

Epatara, je kanya gaktemansia, je berwah pranama bulan kramanang, ka ngangau ka tuai manang genai bunso sampanai, ketau ngamuah ngamilai teka kitai nempok, kari gai rusua ye amarang nempok lengan tempuang abrang ye ngagodilah tempuang arang nyalai aku kengarintai serogniat urang kengagau langit ganti langar mangsra ginah oh aku suku nuntuang datair itu ainya urang kengagau tanah kenampuah baulang ngungsra gini nyeng urang kengagau ai kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang da jangok nyaduah kit kebih tubuah kak ngambik tuai ngarintai kitai adayok

dito nyaga tuai batangai tetere betu tinggi tampai gaglang keban tinggi juluk peti awer ngatulang nyebalu belang amuas kuntuang datai ngadito.

Buap tu ayi unduap juluak tutup bubunga lubang bini palang kuap jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang ayi tebang mu jauh darab ninggang mu jauh drapi pulau nyaduap tubuah teka ngadiang tuai ngabalau

Punya berut bang kempas, punggung maringas nyeduh batu buah, kengarintai tuai ai arimbas. Ai nyalai japas tuai ngarimbas, nuntuang datai ngaditok. Aib juluak paras paso badagang nyale tindian penuntuang datai ngaditok. Juluak pimpian nabar gayang indang.

tebang pempan berangan hujan nyedoh batu buah lintai itu wai batang korian.

nyalemnya yakang jik midi jari tunyu ngau juang mai namia tegi bekaring ka benuang bekali guang ngagai arwang batang sangkawang dia sida yamnya ka nyimpuang buah nyiwar nyintuang kebagu puang aiwang badilang pandataik mayarik maya pagi tajak renok udah lelok nyayang acun doang ngagi kenyawa yaknu kurang terenguang-renguang labannya buang jadi sangki luang teduang atiang

digelar lor sawah besi ngerentam dekrangan nangagat gani berani ati setempap malingangan sat siang are bisi kerabini inti malam tau ngayap uraulu pedia sate

kilat asam jempat ngelemai nukang kelawang pintu kuto berada bunga nu yang manuak bir yang bau beginyeli yang selempidan arang nyebar utangkan kegeligu maling lebu katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kerabalang ada kesapungak manuak liak jelayana muda suak ngenak ijau lalayang jebaru tengkan panas kepapas hujan baduan berada dengan nyak orang juluak bari besi tajam sepuah selam dapsa miak makaya tulang.

remang-remang kumbai robujang kekindang ngare berani mati ngubuak kaki lembang pamuang tan rujan mata besik sebulan tenadai ruji mesai abe sayat kamlang kumbai rutin tau kumbai rau hari terbeliat tisi langit basa buang iglang juga ngada kakel yang bujang kriang grasi nadi yang bujang berani kempang.

sa duang melihat pulau Kiriat kena lingkuang pulau buruang udah nuntuang datai dito ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang barunas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngadaka pandak seragata daterurat nyinta anak raja nyentang nyok ngabaruang ai nulih tesok menundok lajok atuang pematang nulih tiap na bujang lemembang ingkat kekniap singkap metawang semua pataro kita ngadaya pataro antu panudah ku rintai dasuah ku datai mansang ngabang mai ubat mepetaro serengkap genap mai pangaruah gemar ngatu buah kemai ebatu truba atmu ye ubat padi bisi gesida ya mai etar yang muti yang li ebabi tekno kita gawai rami kenam gaisam pule padi jan tawang ae ubat ja dekan pan bisi gia mai ubat ja dian kenapa simpan maling alangkang ye ubat barani pan bisi ae gepataro ngamai ae laknang insiat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi kesida ya mai kena sida keturuna dara pandai ngelekai pungai bali etang kebang ubat gayu pan bisi kesida ya mai laka guru an manua laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai nganama au leban kita gawai nyerarok tawan kudah keramnya kangintu tawan kabarua ye nyalai gayu kita guru gerai kena ku jaku sam pandai nadai apa meku jaku patara tinggi bukit tinggi agam pala luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa mekunuku jaku apa tara kita nyarara tawan kamnya ngintu tawan naka baru kak megai tawan bagawai ka tawan naka datai lak kesamua bansa ngakitai lalu sidi dah jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai tunggu

ha, ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngake, munyi tajai, nama ku merawu, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai, dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apai nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansang ngabang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertentang. Nyalai nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, nyengai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyanya, nyebut mentua, laban palak, kuda ditatak, lak, minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi, batu canai, ngeli kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Nyadi aku, ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung, aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuah, kenyandak bunuh, ngu benda, tajau lompawung, nunda penti, bui, nasi. Datai ritisi, lengi gadung, ku nunda jaku, antu abu, datai rumunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduak. Baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah, ganti periuk tani, parai ruk tuai, ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk, angkar kuang kita kari tanah, pansut angka punggung, ngari ilik, mudik ngau bandung, ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai, datai ditatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biring, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandek, sergatek, manu jalek, menang tandang. Ninuan linsing kuning, berani kering, dakala nyelayang, sumping, dengah hurang. Kungangau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyingung, nyandah nerabang, ninuan ngelai, tuai, urang meligai, besai, pungga, pungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, ulup gemung, bujang, lemanau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluman, tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai tasiak besai, lempeng linang, kungangau kurang, kedalam baik, ngelah reni, bujang senang. Raja genali, datai ritisi, rian nandang, kungangau kurang delangit, mit, mesai kepit, tanggi bambang, apai sabit, kait, ancung, selung, belit, juluk, penumbit, tumbit, temunuk, tumbul, tambit, pintu labang. Ho ha, ho ha, ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi ku nyurungkan urang kelama midang tinggang batang sebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil, laki anuang, petara rentap, apai tambuang, petara muari, penama lintuang, petara balang, balai nyabuang. Petara gani, anak cawung, petara tugau, mentua siung, petara tan sri jugah, laki tiung, petara pengulu liman, julau laduang.
Nyaleh ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Nyaleh ku ngangau ke petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia. Tara temungku apai gurap, tara bantin apai renggap, tara jantiang apai mindap, tara pengulu empam apai ima. Tara temungku banyang laki jarap, tara pengulu hitam palak menua, tara pengulu judat mentua pengaja ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin. Makai lasa, ngirup kula.

0: Tujuh, makai telur, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai, udah sepi, makai asi, ngirup air, udah sengak, ngirup tua, udah kenyang, tegal ngapayang. Nya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadek timpang pengaruh gemba tubuh bisi magang. Meri kami tanduk rusak ke periga, mayu pampang tariang utiang babi belang, meri kami batu asi, batu air. Ubat pandai buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambil kami berani, kami pegari, ngambil kami betueh, kami belimpeh, ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambil kami mansiang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak baka danau, tampak kami tuilak baka pulau, wek kami goyu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara, ngambil kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sanggai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir dengan pengandiri. Jadi ini buah kita berpikir pengandiri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang lawan minyak asal minyak tu nikit semua barang kengguna minyak minyak nikit magang-magang lawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi pihak Megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolakkan nak kita ngagetika setinggi awak sedak boleh ubah pendiaw penghidup ruang bilik apa yang

0: kita ke adu di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku harap ke ngena peluang tu ianya aku harap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak kita bisa bak belajar bak tika sektinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung, Merirai ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang aku ngau datin ya, selamat hari gawai ngagai kita semua lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta ya, kita yang guna kauliah ngarap ke penglikun penglikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong hanya Keban Parlimen P2160 Rejang.
1: Mengangkat ke pengelandia, dempa pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Mengulangi tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tune bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.

penuh anak manggil wakil rakyat buat kuasaan yang 76 rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana dengan numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana tegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngon umbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sendiri ya sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ku dah tu jadi bapa penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun itu jadi kena kemujuan kerja aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuh pesisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Oh, Nelson Nehru ya, mabu waktu itu wak maya gawai. Nang tren orang dia tahu ni tu rumah.
1: Betul.
0: Bet itu aku muda orang Mayu ah, bermain itu aku mayari kawai tu.
1: Ya? Betul. Pian mengasem nasem. Kita, sem, kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga. Oh, agi,
1: agi. Jadi malam tu sem tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita kau cerita pun tahu jangka aku antu agi bro agi ngabang mana tu sem.
0: Agi pemisi.
1: Agi pemisi antu. Jadi tuan terima. Ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu subah. Ya, kita santai-santai.
0: Cerita maya
1: cerita
0: gawai.
1: Maya gawai. Kita tahu betelepon ke... Sam. Apakah kita genggam semangatnya meh?
0: Ya, kak berpesan udahnya.
1: Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tahu begawai Sam.
0: Ya, begawai.
1: Jadi minggu sitik ni lah baru tua bisik genggam semangatnya Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu.
1: Tahu ga.
0: Lebih lagi kita ke lagi 8 mod gawai itu deh. Dua rumah ne.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, jadi kita tahu telepon ngagai kami duai
1: ya 082 258 633
0: ngau 258 634. Nah, kelimpah kita ke berperintang ngau lagu-lagu gawai
1: ya.
0: Malam tu hari ketiga menyekun waneh di rumah agi mood gawai ora agi ngabang menyabala sekedak ne
1: ya. Kita ke bisi dekat bercerita maya cerita lucu kah maya gawai? Cerita kena manah dalam gawai pun.
0: Tahu. Kena uliah pulai.
1: Nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu.
0: Ya. Manah. Okey, peninggal kami gawai tetap nganti kita ke
1: telefon.
2: Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD. Bergulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 Juntu. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tuan bergiga ke peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerang Jalan Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai maka ketahun tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang.

0: Okey, nya ya lagu hari Yu Sendro salah kunti maya gawai. Anang ngunti anti ya nama tu bujang single nanti kawak ne teroma.
1: Iya.
0: Okey, laban namanya nang sigi maya kita ke berkakai berbuti lebih maya gawai.
1: Tuan yang kaban pas sekolah. Hello.
0: Okay. Ya, hello, selamat malam.
1: Terima. Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat hari gawai Rasid.
1: Selamat hari gawai Rasid. Malam tu, bisi. Bisi enggak bang gawai tu, Rasid? Mari.
2: Bisi ya.
1: Oh, gini ni enggak bang Rasid?
2: Itu mana ada menua tumpu, ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid ni.
0: Rami gawai tu.
1: Rami gawai Rasid.
2: Rami tu kira ke cerita gawai
1: macam. Oh.
0: Mana.
1: Hari keterubah set. Hari keterubah kita tegawai set. Hari malam malam 31 nya. Nama penguat kita sekampung dah.
2: Malam 31 tu orang induk ngamat lelaki.
1: Hah?
2: Lelaki ngamat induk. Lelaki ngamat induk lalu main-main asal, lalu bisi ke berjugit-jugit, lalu bisi ke yang apa namanya buat tiki petuah, macam-macam lah main asal.
0: Ramin aneh.
2: Ya, main asal orang bukan tahu ke pencak ke, macam-macam lah.
1: Laki nyamur Indo ya?
2: Ya, laki nyamur Indo.
1: Indo ada semut orang?
2: Malam
1: nyamur Indo.
2: Nyamur laki malam.
0: Ya nitih gintir ya.
2: Ya gintir ya. Malam tadi. Ya malam tadi. Indo ngamal laki. Macam-macam lah main nyambut.
1: Malam 31 nya bisi suka nikah lah.
2: Bisi macam-macam lah main
0: orang. Nuan po bisi ngau sih.
2: Malam 31 nya. Nanti aku kan malam bisi aku. Malam niki tapang. Macam-macam lah main.
1: Niki tapang kini set.
2: Niki tapang buah nabi si. Apa nama apa ranya buat ranyai nama kan?
1: Ngetar ranyai.
2: Ranyai.
1: Nama ada tiki, ngerti tiki, ngerti arah. Ada tiki, peset. Ukai ngajat ngelilannya, ada tiki.
2: Ngajat, tapi tiki je muknya ni. Buah.
0: Oh, ne.
1: Amai tinggi raja yang kita
0: jasin. Tinggi, kita nanti pihak.
2: Tinggi, umat ya agak tinggi.
0: Dua depak,
2: mesti tinggi.
1: Makanonya, makan ngetahnya tiki ketah ke lah.
0: Tiki ke.
2: Tiki ketah je ngena tangganya. Ada yang dia lagi singkau.
1: Amai tisa, amai tisa ngajarannya yang bukannya set.
2: Ya orang mesti berpacang-pacang, berpantun-pantun.
0: Okey, ini ramai ke kita tahun-tahun ni.
2: Ya.
0: Nang tiap tahun bukannya set.
2: Setiap tahun dia itu bukannya hari ini.
0: Di Serian.
1: 31 nya, siang 31 nya ni set ni.
2: Ya, malam 31, hari bulan, malam.
0: Oh.
2: Ya, cukup ram bejugit-bejugit malam siang. Macam-macam.
1: Ya, nyak-nyak, sudah tentu.
0: Main dia.
1: Pekit-pekit, bukai. Nama set, muak ke malam. Bisa nama pekit.
2: Pekit bukainya. Kira, bisa orang dah bukun tahu orang dah. Berpencak-pencak. Orang tengah jenajat. Macam-macam lah main.
0: Aman.
2: Yang ada tiket berdua.
0: Malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ni.
2: Kira begau di rumah nerimpu lah. Kira-kira.
0: Kira nerima pengabang nerimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah. Aman ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu sir.
0: Orang lagi buat gawai.
2: Nanti pengen tua aku berdua sebiar aku
0: minggu baru.
1: Minggu baru.
0: Minggu baru.

0: zaman telepon. Kak cerita ke aku?
1: Bingung baru nikah.
0: Ya, mayu lah cerita rahsia tu, nanya tu Romeh.
2: Ya.
0: Okey. Pesan ke?
2: Pesan ke, Seth?
0: Pesan ke, Wai?
2: Nama tau, Sen.
0: Halo, Sen.
2: Sebut pesan lalu nadeno. Okey lah.
0: Kira nadeno.
2: Ada nyamun.
0: Terima kasih, Rasyid. Pendengar ke terubah kita. Ya. Okey, halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat gawai.
2: Ya.
3: Saya rumah ngosin.
0: Sama gawai, Pendo.
2: Pendo.
0: Okay. Bekeni gawai tonto.
3: Selamat gawai, sama gerai.
2: Ya.
3: Nyemai.
2: Kami doi malam tu Pendo. Ngai ke antu lagi begawai. Nya kamu doi nadai nadai ngai sungai minggu sitai ni lah.
0: Kira randau gawai.
2: Jadi muka randau gawai tu kat nang bekeni je berami bermua ke tadi nama. Pendo.
3: Okey.
2: Hari hari 31 ngagai anonya. Hari 1 sampai ke dia pagi tadi lah, tengah hari tadi, malam tadi.
0: Ke bisi teka kunci meh.
3: Bisi teka kunci go seruai.
0: Okey.
3: Ke rumah go sem. Jadi kami dia kami berdua di menua, aku dah pulai ke menua ke.
2: Enam lalu nyebut menua Pendo.
3: Okey. Okey. Okey, ada nyak tadi 31 bulan kami berengkah hari pukul 7:30 lemai. Bisik nama-nama tu bisik pekit ianya, pekit baju, pekit baju sebako diri sebilia.
0: Oh.
3: 31 bulan
2: malam.
3: Malamnya start dari pukul 8 sudah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai. Habis makainya lalu pansuk kruai ke magang dan nyangayan ke baju diri sebilia. Ni kemayu hagi diri sebilia sebako lalu beri sumbangan bako beras, bako minyak. Minyak masak ada, minyak makai. Sedanya lalu diberi ketai umum. Kena ketai kami kesedah tahun kedudi lagi hari lah. Mana lagi pakaian dikena tidak diri sebilik ngayan ke diri lah.
0: Aman.
3: Udah nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kaya pekit mana? Kira ke meri utai pemberi ngagai sedah ke sebako baju maya gawai.
2: Kira prayas mi ane
3: peno. Prayas ya. Prayas. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebelum 31 bulan. Bala kami bala ke bisi pengawak bisi pemesai dia. Nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalau. Ngagai pengandiri jaku perangsang, perangsang sekolah, jaku nama-nama tu kita bergulai dengan bangsa bukai, anak negeri kediri semua.
2: Kira geliga amin arti benar ni?
3: Lebih kurang geliga amin ya. Jaku ajar, nanti kita bergulai dengan orang bukai, mesti berpanggal ke pengingat bertungkat keadaan lah. Nyak meja ku ajar, guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12:30 malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak, nyak baru bala bisi pekit, nyak pekit ngajat, pekit bekuntau. Ada lama dulu di pantai. Udah nyak baru bisi munyiko nganyar jeko Melayu bisik hiburan lah, pemerindang lah, pemerindang malam.
0: Belagu.
3: Ada sepintu-sepintu-sepintunya belagu. Sampai ke malam. Jadi pagi 1 hari bulan, pagi 1 hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah, ianya nur tiang pengingat. Bawa tiang pengingatnya, tiang pengingatnya tadi dia bisi bala bisi miring buat tiang pengingat. Okey, pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara.

0: Ngagak di ngeluluk ke diri, ngeluluk ke petara, dikit ke rumah. Ngeluluk ditikik ke orang, buat rumah panjang, lumah rumah panjang yang dia besi 39 pintu, ditikik ke orang ni.
1: Ini rumah panjang ya, Pendok?
0: Boleh sebut kan?
2: Boleh.
0: Okey, buat Jabai Baru. Namanya Jabai Baru, semak rubah dia tu. Okey. Jadi, Niki Keptara. Lepas, namanya Niki Keptara tadi dilalu ke lalu di uang. Uang kalau kita ingat sepintu-sepintu, nyambut petaranya Niki lah. Terti ingat tadi. Lalu duduk ruai ke nyambut petara yang ditegak ke tuai gawai ke tahun 2026. Dah banyak bergilir-gilir tuai gawainya nang sepintunya aja nak. Lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai yeru dia jadi petara lepas petara ke tahun tu tadi nama nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah banyak ke minta
1: banyak penumbuhan
0: dia beri ngirup dulu juga nama nak semangkuk semangkuk jaluamnya nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru ikut nyumpah mama petara ke tahun tu udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita
1: siang hari
0: yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngagi tiap pengingat hari tiap pengingat yang nikik ke petara adanya baru suka nikah. Nemia ngau ketuai. Pegawai mereka ketuai lain. Pegawai mereka nemia nya lain.
2: Amat ramai ya.
0: Macam-macam bisik 19 iti program dia tour. Maya suka nikah.
2: Mayu aman.
0: Mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu begari. Lalu nanti ke program malam satu bulannya bisik pertandingan kumang anak met keling anak met artinya anak met tu ya lagi sekolah pemberi ke baruah pemberi enam ke baruah tidak ya bisik pertandingan pekit ianya pekit kumang pekit nama-nama tu keling udah ingat tadi lalu di pekit orang bersatuai hanya pekit engkratuang mau tengah engkratuang mas luai
1: mau pekit orang ke pengabih jahit
0: engkratuang tu orang ke pengabih jahit ke ma tidak ingat lalu ngombok diri datang resta ianya dikangau korang keratuang nombor satu pansut keratuang nombor dua pansutnya peket keratuang habis peket keratuangnya tadi ianya peket gumpal isi anak mit peket gumpal isi anak mit habis gumpal isi anak mit ianya ngagai orang pasal tuai ianya peket ketawa.
2: Okay, ketawa.
0: Siapa ke mana ketawa?
2: Okay.
0: Udah pekit ke mana ketawa yang tadi lalu ngagai anak miat baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai sidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita ibat. Hari ketebuang. Hari ketebuang, hari benai, tawa, kerumuang. Sidaknya berpikir. Laman dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah.
2: Berdabuah.
0: Nang selalu di pertandingan ke kami. Sidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan.
2: Mana Ahmad?
0: Udahnya tadi. Ngagai sudah ke besai tuai. Kayaknya pekit pundan orang besai tuai.
2: Natau nadainya.
0: Kena ngerami malamnya deh.
1: Iya, iya, iya.
0: Kena pakai pundan orang kesetuai ya ke lakinya jadi pundan deh. Habis patah nong kata kasut bini sudah ke tujuh habis patah.
2: Oh. Oh, beli ke baru udahnya aho.
0: Nya. Nya. Mun kita daruk bini bekel doa ala bang tunjak. Tunjak katuat tingginya ada baca. Aku kena kuatur kami arta RT 31 01 bulan. 2 bulan lagi 2 bulan enggak bisik gawai lebih bahu kami itu ditulisnya. Oh, bisik gawai lebih.
2: Tahu.
0: Oh, benar kalau gawai lebih kami itu itu lepas nggak jadi diri semua lepas kedua ya kuliah gawai maya gawai itu siku gawak bak PDRM lalu siku gawak bak kesehatan dia nyak benar nyak meh pengalami kita kami ke bekal kita untuk
2: ramai nak
0: jadi ramai enggak kami itu bekerja untuk nang tiap-tiap tahun nang segi ngakak utai bekenyak lah tahu kami itu
2: ya.
0: Jadi jadi aku bisa meri
2: okay.
0: Aku pesan gawai lah ngakai gawai ngakai siapa-siapa pengelola pendo nama orang sirak dah pendo
1: Jawa kita ada pelungak dia anaknya.
0: Pelungak. Oh, nada Jawa ada pelungak. 10 minit aja. Ada pelungak.
1: Ada pelungak. Aku 29 ni, berapa pelungak ke?
0: Pelungak atas.
1: Baruah.
0: Pelungak baruah dia. Okey.
1: Tidak ada besi.
0: Ya, dua titik pelungak atas dengan pelungak baruah.
2: Ya.
0: Okey. Jadi, dah nak tadi... aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku sampingan bak RTM tu bak ianya bakal sedak nang tagi sang tidak ambai kumang tidak ya ke bak seriamannya tidak jawai sawai mali yang tidak nama tu tidak apa namanya bak seriamannya ini insin kebun kau kenyak meh jadi kau besok kebesai amat sedak tu udah ngetu ada pengawak jadi ambil kumah tu Francis lah Francis lagi nyaran kau jadi kau jadi pesan aku ngakai bala kita kau dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program buat dalam RTM kita bangsa kita iban jadi awak ke program kita itu kuliah maju kuliah semua kuliah mansang dalam semua pengawal jadi nyok mempesan apa itu ngegaya pada kita ke udah bisik gawak buat RTM atau ke radio YFM kita iban awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mantang ke YFM kita ibad bekal ke hari dia tu jam sam datai ke jemahin lah awaknya pesan aku ngeke pala kita jaga pengerai jaga pengerai jaga pengelantang jaga pengsenang ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya ku betara gayu ku sentuku gerai ku sempandai
2: ya sama regawai pendo
0: selamat regawai
1: pendo tu sikit nak nemu ngelaku putai
2: oke ya minggu baru lah tahu kita mulai ni bawa program genggam semangat
0: boleh
2: oke
1: pendo
2: oke pendo ya pendo ke bisik muka apa pesan malam tu ni okey seraya nganti peninga tu rumah aku maca dulu
1: Facebook
2: ke bisik nyapa tua ke malam tu ni ya sida Boniface IP tu hari selepin berperindang ngau lagu kawai nang sikit lagu kawai malam tu kena merindang orang kengelala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas koyak Rica Unup ke malam tu kak ninga lagu kawai, anan lagu kawai, lagu kawai niang jepri nyaloi. Adung kawai kena berindang bala ke mediang kawai FM eh kuya.
1: Betul.
2: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
1: Ya, yeah, selamat malam.
2: Rindu ninga nyawa tuai rumah petiang kuya. Okey, ke malam tu. Ikna sinai rupin. Selamat malam bagi sedua iko ya.
1: Yeah.
2: Berita remiri mana? Tebah ke lagu hari ini yang Michael Jemat. Maya pemisi bertemu baru. Kena merendang dari rempung. Ngau bala kaban kang lala. Okey.
1: Tok Sam.
2: Okey.
1: Hari Jonas tulang Tok Sam. Okay. Panjai anu atau mayo kaban tu.
2: Oh.
1: Selamat malam DJ ko ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati. I want rock. Kena berindang kaban ya ko ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Janlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christie Gita, Ted Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Paying, Jeffrey At Jennifer Atok, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
2: Okay, sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
1: Ya.
2: Atau hari ni hanya free nyaloi aduang gawai.
1: Aduang gawai.
2: Dah tu lagi ketua na lama mendiang ke berita.
1: Betul.
2: Dah tu lagi tua nyawat kangau
1: baru.
2: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku sampai anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat untuk Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: dalam hidup ruang bilia. Uhang, selamat hari gawai.
1: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawal nyedia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawal ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya, langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Rapan Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemendar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebiak. Fadlina mansut ke hajakunya sepung dah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbangunnya Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawal berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebiak tahun 1. Tu berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Tuan Yang Kawam, jaku tangkan ke dikeluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim di madah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer buap RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Saduang sepengudah sisi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawal ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Ditiahkan report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya sikuari 9 ikorang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedau ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi ikor orang mujur diselamat ke mensia mayuah dia seraya Gerald diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilik di Serian pagi tadi di pelabak ke ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimuah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiat Tumu tertemu ke deriba keretanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di tepan sidak terpawah ngagai tisi jalai. 4 orang ke bukai ke sama berbadi bak penusahnya Enya Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiat nitiah ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke jalan alun, ngambil ke seruran, berarti ke kaya ngelingi. Lebih di bertengah ke jalan alun, kelebih lagi pak tikung jalai, jalai penama, ngau pansut ari simpang. Pihak muka maya tumu pagi, lebih ke bisik, tinjau aki bisik ditekul penampak. Nya nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: kulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat menyambut Hari Gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
3: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belawang begulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pasal aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya.
0: Hari itu hari ketiga pan aku meda agi mayuah bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Laban gawai itu pas saya mukain itu kita selalu sekali sekala nyalai ya. Nama tu tadi. Ya tepatut deramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, enggak sih dak ke rindu-rindu.
0: Ya,
1: banyak ku mai atau nasi
0: ke
1: pesan-pesan
0: Nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penlebak maya gawai.
0: Ya,
1: ya ke bedau. Ya ke bedau lama nasi.
0: Ya, lalu pihak ya, muka. Ke terus nama tu meri awak angka kita ke bepesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu ngedua tu tadi nadai sempat bertelepon
1: ke. Ya, tang sebenarnya bercerita. Lo, nasim.
0: Cerita dulu.
1: Kita bepesan.
0: Ya, cerita
1: kawan-kawan.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana sem cerita angka kita. Ya, kau seminar pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata itu si.
1: Kita kan belum lebak banyak, nasi.
0: Betul. Sem. Ya. Engkau nak uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu mereka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey. Sementara ya tua ngantinya peningan nih.
1: Tua muda. Facebook lah, nasi.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ke sebarang lagu meh ku ya. Merindang Sida Hukala Jem, Sida Zilahani Stemers Jem Pengiran. Syasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam, Doni Lim, Indok Kenawit. Selamat dari gawai, Gayu Guru,
1: Gerai Nyamai. Pemang gato Agnes Indah Rubin dah sem.
0: Bedahau tadi.
1: Bedahau nih Agnes Indah Rubin tu. Selamat malam lagi sem ngau. Selamat berjalan ke pengawal. Nada yang buat kode enam bola dek.
0: Nada bisa. Terumah kiri kerindau.
1: Selamat ya. Oh dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai nuan melantuk ya mari selamat gawai ngagai di GSM ke berita hari kami bamiri itu ke mana ke mana berita nanya mari mana minta tebah ke DJ lagu ni yang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam.
0: Udah ne.
1: Okey. Penora pilih yang tu Sam.
0: Okey.
1: Selamat malam DJ Sam ku ya. Ari Batu Niah tu ku ya. Ngagai Sam aja tu nang nambah tai. Ari benung abang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya tuju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke bejimat maya pulai lagi DJ ku ya. Terima kasih.
0: Ya. Okey, tu Jennifer tu. Thank you brother nya ja.
1: Nya ja. Nyamai meh.
0: Idrus Kenawang semalam sem kota rumah. Selamat hari gawai agai semua ku ya. Hari Pesango skim sekarang. Hari rumah go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ni.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai. Ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah atau berbisi aku
0: tu rumah kena kerindau ni.
1: Nampula. Nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook. Ngau dalam WhatsApp ke. Aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua.
0: Oha. Bisi peninggal tu.
1: Bisi Sam. Okey, salam Sam.
0: Okey, halo.
1: Hello. Selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti nak ke pantuan.
1: Tahu di ke pantuan. Malam tu sini malam gawai tu.
0: Malam ke pantuan tahu mata janang.
1: Nebo.
0: Engkau ke serka dua.
1: Engkau. Nebo pantuan. Jadi kan nyampe tahu mau malam tu.
0: Apa pantun tau? Tau. Pantun kita ibannya nih.
1: Tau.
2: Aku
0: dengar suara
2: itu
0: ada
2: macam
0: tau
2: time.
0: Jika
1: ya yang
0: banyak
1: kita gawai. Gawai. Kamu
2: dua gawai
0: ngai sudah nak
1: lagu suara.
0: Ngai sudah ya. Ngai.
1: Mestikan lagu. Jenang malam hari start hari 31 bulannya siang ngagai malam setengah ngagai 1 bulan nama pengawak kita. Deni ni jenang dia udah muka dah.
0: Rumah nama ya.
2: Kau nama aku tu. Pernah petuang nang awak meda orang.
0: Okey. Nang arah pucu-pucu.
2: Lau dia.
1: Meli meli kusir udah ada jenang menagi. Boleh kan?
2: Lau
1: dia ni. Itu nak dia.
0: Aku ni ngelilak kau raja, mari deh.
1: Ya, tunggu aja nang tu. Boleh tahan ya, boleh tahan jenang tu.
0: Nadai, nadai apa pantun? Nadai pekit pantun orang
2: jenang.
0: Nadai, pemukul nadai ke?
1: Nama pekit kita, dek dek berumah berumah panjang kita dah jenang.
2: Rumah panjang
1: ni. Dini ni jenang.
2: Ada yang
1: berdengan.
2: Berdengan.
0: Kalau berdengan ya. Kalau ngau
2: tunggal siem tak.
0: Oh. Ngau tunggal aku.
2: Kalau tidak mana.
0: Kau
2: pulang tu
0: orang hari tanya
2: dah.
0: Kak
2: limangnya.
0: Oh. Oh, pihak ne.
2: Rumah
0: punya
2: rumah
0: sudah. Oh, rumah laban dia. Dalam dulu dia. Oh.
1: Kira kapan deh masem tu ne, jenang.
0: Salam kia jenang sama gawai yang kia.
2: Sama gawai kia ni ngaya
0: nunggu ya. Mudah mudah pulai ne. Ya sikit dia kan ngawai kita kia kan ni.
2: Sama kita ya. Alamanya bisa ini ajen kia cuma mana jauh hari rumah. Bila siapa hanya mari. Mari cuma suang ke bini dia.
1: Padahal ada nama kurang ada yang kemudian kita nemu jenang
0: sudah Thomas cekuan ya tak kakung lalau
2: siap lah cuti itu berapa
1: cuti ya baru dah padu ambil cuti bisa nama pengalaman nama pengalaman penelabak dek banyak gawai itu jenang
0: cerita gawai
1: cerita gawai itu
0: ngelilak ke raja
1: ngelilak ke raja
2: ngelilak
1: ke raja ada yang kongga rumah
2: Orang
1: mana? Cepu-cepu. Betul nak nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup,
1: hirup nadai uliah.
0: Hirup nak gaya di sana. Hirup,
2: sebab hirup kita
1: nak. Nadai. Apa namanya?
0: Tepu pantun aja apa uliah?
1: Ngisap nadai gak jenang nih?
0: Tahu uliah.
2: Yang kami sudah menentu.
1: Nanti aku.
2: Alah go nama
1: apa ya silakan cuma. Kaya jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang betanda nak uliah ngeurang berami nak uliah lebak gak mana mati.
0: Go anak go.
2: Go
0: ke
2: luar sebab
0: ada
2: ni.
0: Oh okay.
1: Okay. Okay jenang, mesti pesan jenang. Pesan gak jenang pesan dek.
2: Pesan aku untuk kalau kita ujian kita ada yang sudah jalan nawai kita itu kemarin apa pucuk kita sudah petuang tau
0: kan ngerayap nih
2: cuy
0: kemarin pucuk ngirok enggak kita
2: ngerayap ngerayap ngarap ke semua malam dia ada kena tu mulai. Semua hamba ngarap ngalu pesan aku sini tau. Nanti aku kumpul, aku tidur aja tak pakai.
0: Sino, aman. Irup, kita irup kena jajan. Irup kena sebutuh hal jenak lagi.
1: Jenak tak macam-macam.
0: Dik, pansu ada keruai, amai di tuai, ada irup.
2: Ya, aku tidak ya hasilnya pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Entah puji kau suara tapi pesan pantun. Nama mereka itu atas pantun di sini dia. Dia membuat pesan langak ya di sini. Dia membuat ya.
0: Oh.
2: Rugi pantun juga kurang.
0: Oh.
2: Yang baik pantun juga yang aku. Yang baik pantun juga yang aku. Yang baik pantun juga yang aku.
0: Oh.
2: Ya,
1: oh, oke, okay, terima kasih ya Janang.
0: Atau rumah bisa bisa mai ai tadi.
1: Tu rumah mai doi, mai doi benong hirup tadi. Oh, mengira tuak dalam tu.
0: Ah, okey, minggu baru lah Janang. Oh. Oke. Oh, tahunnya minggu baru. Oke. Oh, auto. Oh, minggu baru lah. Kami dua yang antik nana. Oke. Oke, oke. Oke, bye bye. Selamat hari gawai. Oke, Janang. Ya tadi Janang hari muka Janang asuh kita jalan tang asuh kita ngerayap. Oke. Kusung 82 2586 33 2586 34 ke malam tau.
1: Kati bukannya nasib ni. Munyi munyi kaku tadi. Okey lah tebah dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
0: Okey. Lagi ni nyebut ya.
1: Okey. Okay.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Nancy Tambom Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: tu lah maya gawai nya ke di sampi kita ini tu rumah.
1: Ya.
0: Ah, ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kapan tu sekali tu? Nah, Sam.
0: Ya, kita bisi peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam
0: ngage sedua di Pai Dara. Ah, Robina, ke malam tu. Sama gawai Robina.
2: Sama gawai ke Sriwai dek, berkunti dia.
0: Ya, bisa pulai ke Sriaman, wan, gawai itu?
2: Lebih hari pulai, pedara maya menua di Gusung.
1: Lebih hari pulai.
0: Betul, lagi di Sriaman betul, ne?
2: Agi.
0: Agi di Sriaman.
2: Sekarang ya, bisa kusung lepe yang ngebah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Okay, cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur lagi kini.
2: Umas ke pada aku ramai ke pada aku. Rata deh ke langkatnya.
1: Nama deh. Meda aja apa?
0: Meda raja.
2: Bisi yang gak orang apa ngapa ngeruh kai.
1: Temun tentanyar dia ama ke deh.
2: Nah, tapi. Tau, bukannya kini.
0: Dini Pak Sri Aman ya, Rubina, boleh nanya kini rumah?
2: Bahagian betul.
1: Bahagian betul.
0: Okay.
2: Kedua itu tadi ni, dapat darah gawai itu.
0: Gawai di kunci yang aja kami doa. Tu rumah bahagian ya, bisa kepelongol kian.
2: Dini menuanya.
1: Kila ke kian bentangor deh.
2: Oh,
1: sudah
0: ini lobo din.
1: Ya.
0: Okay, Rubina, pesan gawai nandai. Nuan kena dai cerita.
2: Sebelum aku berpesan dulu, aku minta lagu orang asal aku minta lagunya apa darah? Okay. Lagu siapa? Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya?
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Okay. Ada awak saja yang nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke pinta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Antena dayanya lagi lagu nya aja lagi lagu. Sebarang lagu
1: kan lagi. Okay.
2: Terubah lagi
1: sebarang. Nanti nadai sebarang lagu. Dan nama lagu Rubina?
2: Lagu orangnya. Makita
1: kita ngigak
2: ke minta
1: ya. Okay. Nanti nadai sebarang lagu. Nama. Nanti minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Sandai.
0: Lagu Sandai. Okay.
2: Keterubah yang gawai yang sudah ada, yang sudah ini, yang sudah ini, ayah, yuk, guys, ya, mana lebu pasal itu, bang, selang, saikai, ya, guys, sudah, hari jauh, mape, yang, usaha amanah, ya, guys, tamu, ya, guys, sudah ada Hasan, ya, guys, sudah, ini, sibun, dan ini, seratu, ya, guys, sudah, ini, liasem, minyak, kenawit, ya, guys,

0: lo me matan, me encerran. Durante esa no yo
1: okay.
0: En el bosque, ya me riñata de. De nada de la goña la que apedara, más aunque con la goña se duele de la que tua dara.
1: Tua dara.
0: La bande apedara de gelar.
1: Kode Marbina.
0: Terima kasih.
1: Selamat rekawai Marbina. Nada. Selamat rekawai. Okeynya peninggal kita Marbina. Kan ingat ada ini lubo ne. Yang tahu insan ini lubo.
2: Nya urus pesat urus pihak ni kan. Urus pihak. Siapa tu Sam?
1: Okay, hello.
2: Hello.
1: Hello, sama kawai.
3: Aki
1: bida.
2: Akipita.
1: Sama kawan Akipita.
3: Okey, pemandu kayu aku gerai kita.
1: Ya.
3: Kalau
1: bangku
3: tu ngepun kerja aku, aku tadi tiga kayu guru yang tadi gerai kita. Yang nan tu datainya.
1: Okey.
3: Kalau pengajar ke su kayu. Kayu aku gerai kita.
1: Ya, kengam eh.
2: Erti kita itu, kita itu bisik bisik kayu gerai ada dai.
3: Kita semua
1: sangkong mah kayang mah
3: iya kan ya bak unta dai
1: gayu
3: gayu guru gerai nyamai nak datai apa kalau nyamai nya deh
1: gayu aku gerai
3: kita
1: aman aman
3: jadi bak program kawai itu untuk kapren bi kami pun enak nya deh
1: oke
2: ketika bukannya deh
3: lawan bisik tenang gol deh.
1: Lepas
3: menantu aku agak pelan tu, mulai kelawas lah. Menantu aku tu bangsa lumba wayang dah.
1: Jadi
3: penuh sah mentandai. Ini mulai kengabayang kami.
1: Okay.
3: Yang tadi hidup hidup aku sampai cip sampai makau tadi nyacara aku.
1: Ya.
3: Tadi ya. Jadi ngabayang kami tadi ya. Kena nak mayu lebang tadi kekang itu kelisian kau tahu aku besar kelisian kau tahu
1: dah.
3: Kelisian jadi iya nyatu rumah nama nama jadi iya itu rumah.
1: Nama itu rumah.
3: Nama kelisian kelisian jadi iya kelisian pengangkutannya itu rumah.
2: Kelisian pengangkutan banyak good driving lesson kurang namanya.
3: Aku tu besar itu aku dah kan hidup kenyalah mana sih tu kawan pun nanti dah hidup aku bimbing ya.
1: Nyam
3: tahu kan nama jadi iya coba aku
2: Gawat
3: datang lagi.
2: Kumai, good driving lesson namanya gawat datang lagi. Aku gawai tak kemarin kepita. Nyekalah lagi orang gede ni ingat kejanji subah.
3: Nada salah ya.
2: Benda udah mainnya.
1: Lalu pasau.
3: Tuh,
1: udah.
3: Okay, bisa kena beri sebanyak nyawang kau kang ambil baru bayi angku suba.
1: Kang ambil baru auto. Kamu duduk rumah. Maya auto ialah bisa kami dua rumah sekali lah.
2: Ya.
3: Jadi pula yang kaya sistem gawai itu lah bang tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi. Nada orang rumah panjai dengan bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang tahunnya suba ngujung tahun suba ni kami sebila rara mayu mana empat ekor.
2: Apa namanya maknya? Sekali.
3: Dulu ni yang lain ke suba ya pasal COVID sebenarnya. Aku dah nyapa aku dah nyata dek madik anak madik aku kenyari cikgu paling bujang.
1: Okay ni.
3: Jadi dah nyata dek nyepelin bi nyepelin tahu tapi mesti penusah ke bawah mulai mantu aku.
1: Aku kira
3: jadi
1: empat nyamai dah lah
3: empat nyamai tadi jadi kita ika mengenai korek kemedak kita ini tadi
2: ya aman
3: mengenai nadai bahasa ke korek kan tadi dan memulut tu ngenak pegagai ke tu nyibut utai
1: amat kan ya
3: jadi tadi ngabang kami jadi utai kat cerita aku tu utai kenyadi maya satu ribu bulan tu ne
1: satu ribu bulan tu tadi
3: jadi udah ngata tengah malang ngeruk pengayu utai ya hidup bala kami tadi kak ngiruk-ngiruk mesti doa.
1: Oh.
3: Lepas dia tadi. Jadi

0: ngadang kami satu ribulannya, tak kami nyolawun.
1: Oh.
0: Ngaget mata iku. Lebang percaya tu dia di Bentulu magang tu. Apa mau aku datai cerita cua orang kau dari lebang aku tu. Cikgu bercerita akan meminta orang.
1: Bunga.
0: Udah ngedek orang baru aku ngetahun tu yang tak aku jajan sehari-harinya. Ika lagi mana ada nak lepas kerja tu?
1: Ni boh bayar tau aku deh.
0: Kalau ya apa maya? Jadi budanya kau ni ni cerita. Tadi, tadi ya kembali aku tadi nanti kulat tay orang tak cuma tadi. Kau aku mulai aku tinggal ke samping ya so kau diau semua orang boleh kedatai dia megang. Nyampi tadi laman bersampi aku tak harap aku tak kedempak kita tadi lama kami kata itu kau itu kau yang tunggapa jadi kita itu tadi ngono ke petara kami kata tadi itu yang tadi kedempak kita harap boleh pengerai pengantang penyenang kita megang
1: aman.
0: Nyak tadi pama kita mulai ngerah kita pama kita sedap bagi kita baka kita aja ulir dari bawah kita penyerti ya. Mayo nan mucaranya nyak psikologinya. Lalu jenuh orang pada paman aku, walaupun aku sikit kenyak cara aku tadi. Karena aku ngerak orang kekak polai. Tadi, paman lagi tinggal dia, dia mau buat. Paman yang pedak mau buat, ya kak polai. Dia jaga orang nyatok tan.
1: Oh, aman.
0: Kenyak cara aku ngerak orang. Jadi, mayanya kami tidak bayang tadi. Madah, ini kita... Tahu dulu, sedang kami tak lama lagi. Ya, kalau regas ini aku... Pulau yang aku yang nak gaul.
1: Tahu.
0: Datai bana man bula mali ko de pada tas tawut ngai nan langa ke dua butu alu gerai ko labana.
1: Akai. Jadi L nada ngacau nya ne.
0: Ha?
1: Jadi L nada ngacau nya.
0: Oh, nya kira belakangnya. Nya tak tepat. Nya ko de. Kira kena ke boleh kena kesalahannya lagi. Pulau yang, bukannya selalu pulau yang. Umur tu ketua yang dikira perintah. Alam mati tak lagi nak tukar biaya. Punya ya. Nanti uliah jalan juga biaya. Nanti uliah nak.
1: Mada ke hati kekak meh?
0: Oh, bukan kekak cerita mekak. Aku tu ni buat dulu-dulu korang. Aku memanjai aku bercerita orang aku ni nyak cinta ya. Aku nak bola aku lemah aku empai ngambil lisin bola aku. Kalau tidak tadi. Jadi saya kepatuan dan jadi kajal itu nya. Kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah tadi. Penatai kita tadi ya. Nyak teh kemana ngambil orang regas seningannya aku dia. Lu minum orang. Lu minum magang orang. Jadi utek nyelai tadi kami pulai tengnya jalai tengnya. Jalai nangga bintuolonya nangga kemenanya nangga jembatan kandungnya. Lalu nyengah jalai lu sebawah kami. Lama kami intas. Aku tu dia balon itu terus masa sebuah aku tu deh. Jadi datai kami jembatan kemenang ngelayang nemu kita baca kena ke baru sebuah. Baru sebuah rilek pulau nya sepiak pendam layu pendam Cina. Boleh pendam dia jembatan berarti serian loh ngelayang ke pasar sebawah. Datang kami ke tengahnya kemudian ini nyelayak kita iban tapaki yang kita tangir atas jembatan. Makasih korang terima bisik mabut tu ya orang kita ya.
1: Aman
0: nak tahu kenyataan maka kena dari rumah. Tengah jembatan nanti mabut labu hari kini kalau bisik saya nganti dia lupa aja boleh kau bertusut oleh kena baruannya. Tak mempayak udah samut ya. Tak pakai yang keritanya kami nyeliah sila nyampau kan nyeliah ke diri ya.
1: Okay, ini.
0: Tanya lu banyak kembali tu orang tak mabu pulai ngabang datang mampayak sila.
1: Nama pu.
2: Okay. Kena soal mabu mana mabu nabi tadi orang kena mendak dah.
0: Katanya orang kena mendak deh.
1: Orang main luri semua.
0: Aneh makanya cara kita tadi misi rumah nanti mengakak besar pasalnya nyak gelagangnya deh.
2: Epot yang besar lagi ya anaknya kita. Epot lemahnya.
0: Aja mi. Jadi aku boleh ngalau nal aku tak punya aneh yang makanya tadi enggak itu tadi kak tua mulih penuh saya aneh main orang tua tu saya.
1: Aman.
0: Kadang-kadang orang punya kita yang sih, kita boleh coba malam buhaya.
1: Aman. Bawa kita bisa rumah nong Eropa semua.
0: Bisa rumah nong Eropa. Angan ni kau tak kenyalai. Kau kita nyalai, angan tu nyalai nal. Nya ya ko lalawa ko tadinga gay balang kan tanda sari dua tadi bisi kenya. Aman. Lama kita iban tadi pegawai belama sampai ujung tahun. Nah, jadi bulan 6 tu kena mendal kianya kenyanya. Nya tadi. Jadi pulai ke aku ke ngelos tahu tu. Nyur gas ku gerai ko labai pulai ko malu ko ngetat ke peti aku. Ya. Nah, dah nak aku madah ke ah kapaknya.
1: Au, tambah kurang lagi ko deh.
0: Nyasai deh, lapa deh deh kurang. Ya, au. Kenyai ko deh. Apa lagi lalai ke deh, maka sim ngatuh leh nyamak ku
1: tau. Udung lalai ke deh rai ne.
0: Nyak ke deh. Kena itu apanya.
1: Amat, au.
0: Jadi, ujung itu tadi aku tadi ngirung kesamu. Gak pesan pun tahu, mak tahu pun gaya semua orang tadi. Tapi kita ngirup tadi pada pada tadi aneh kita bakal rumah panjai tadi. Nanti mau nyemerah itu dah kita kari negara itu nih. Yang ada excited ekonomi putih tadi.
1: Aman.
0: Aman tu dan mau nyemerah ingat tetangga nyulupuat tu. Kau ingat dia kerang kerang cuma tanda. Jadi kita berami ingat tuanya tinggal penuh saya lagi. Mana jadi dengan aku hari dua tu.
1: Si tiga itu case-nya.
0: Jadi kita belalau kita tahu mentadai. Kami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya, jawapan kita bantu ngelak jakau. Kasih kenyawa aku.
2: Aman.
0: Nanya ngelak jakau. Jadi dia tidak berbiau. Cas dulu. Mak pelimin nadai mereka cas. Kadang berbiau tapi saya ke situ dengar kau nak muni kau kadang tadi berbiau kan nyaleh orang tentang kadang tadi antu orang yang petara langit nyengok negara kuang petara di tanah nyengok negara punggung tadi nama mengasuh nyengok negara kuang ni kalau dah ya nama mengasuh negara punggung tak surat tadi dulu lah kaya baru wajib mantai kiri yang mantai kadi ya kenyataan teh aneh yang salah yang kadang si semua jago tadi pada aku dulu ruko tu dah kasih inti dibuai dulu ruko demam mengenyai kenya. Ya aneh yang aneh udah mudah sama kita ingin tu utai. Kadai lah bagi kita mentai pilih ada yang ngau orang kita. Nyasanya tadi kadang teh siri hanya nyari aku dari tahun kak pegawai no nak nanam siri ada. Jadi jakau kau tahu bunyi kejai dengan tadi sama terpulai ke ajar magayang. Cekak ngirup tadi rumah bisa aneh antar jematan.
1: Ngacau.
0: Ngacau orang ngacau kita.
1: Sudah yang pulmi.
0: Mbak yang tadi lalau penyedi beri selamat gawai ngagai seluai di ini ngagai waktu gerai kita. Jadi ngagai udah kenal kalah tu makai kita tu.
1: Okey.
0: Yang buyang singkat sama tahu menua tu.
1: Lisian GDL
0: kisah. Oh GDL lisiannya aja jangan buat lisian GDL nya lisiannya sudah instrumen
2: ya. Aku nadai aku lisiannya anunya ke kita. Dia itu udah sih lisiannya
1: ke kita. Ku ya. Kan hidup kenya baru.
2: Amai.
1: Namun dah ada kang hidup kenya baru.
0: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya sama tim bawah. Okay lah, jadi tadi besok kita kayu buru celak
2: bilap muan
0: menuanya,
2: kayu
0: aku
2: gerai
0: kita ini.
2: Okay, kita.
1: Jadi
0: selamat gawai
1: kita lah. Okay. Minggu baru lah, bertemu kita kita.
0: Okay.
1: Besi program minggu baru lah. Okay.
2: Nya siko saya pergi.
1: Besi siko atau kita rumah?
2: Ya.
1: Okay. Ya, hello. Selamat malam.
3: Selamat malam,
1: Ujang
3: Sim,
1: di
3: rumah.
1: Ya, sama hari gawai, wai.
3: Sama hari gawai, tu inai mevin dah.
2: Oh, inai mevin. Hari ini inai mevin.
3: Hari kucing, baru pulai dari kampung.
2: Oh, ini kampung nih.
1: Ini menua.
2: Pulai ini menuanya.
3: Aku sampun keliri.
2: Sampun keliri. Sama kau sudah, no, suntai.
3: Ada suntai sampun gerungan.
2: Oh, gerungan.
1: Orang sampun tu nih.
2: Oh, sampun.
1: Kini ke gawai dah.
3: Gawai ya malam
2: 31
3: bulan cukup
2: ramai kan dia. Coba kau kena jago sampuan. Ni pun kena jago biasa. Jago sampuan kena kau.
3: Pakai jago aja nak kena jago sampuan.
2: Ada cita aja. Awak kita nemu orang kita itu ha sampuan kena ya.
3: Malam 31 bulan kami cukup ramai.
1: Nama program?
3: 1 bulan dengan itu. Oh. Satu bulan kami ngabang tak puas hari sampai ke malam.
2: Okay.
3: Rame juga rame abangnya.
2: Satu.
3: Satu bulan. Aku satu bulan. Balas dari impor semua agak dari petunggal. Nyari apa yang nyari naik petunggal sama agak. Nah, ada sisirnya satu bulan sehari.
1: Oh, nudah seliah ke deh.
3: Nudah seliah. Udah menya. Dua bulan lah. Kami dia, kalau bisa, kena penuh saya. Kena tinggal pemakti.
2: Apa?
3: Ya, mau bisa rame. Bisa Cino banyaknya.
2: Bapak rebulan orang ke bisa nadainya?
3: Dua bulan tu tadi ya.
2: Pemagi kena gak? Oh, pemagi kena gak?
3: Ada nemu dah pama, ulah lagi tu bapa main di kampung.
2: Ya, ada hal udang lebih satu bulannya, ada nggak?
3: Ya, tapi lagi mulai ke bulu kulu kiri.
2: Kau pernah kira ngetat ke diri dulu mah? Nanti ketahu situ nyilah apa benar gitu.
3: Ya, aneh aku gak cuti ke pulau. Pulau ke kuki yang baru ke kami dulu. Tapi barangnya ke pulau ke Cibu.
1: Oh, anak lama pemisi.
3: Anak. Bisa ya pemisri, tapi kan ngapain ke tempat bukai.
1: Oh, abad.
3: Tempat-tempat kerja di Cibu. Pulai ke Cibu, ngay ke lawan gila lah.
1: Abad.
3: Gila, nyolawan bayu sama musuh, nyematan balu aja tuh.
1: Oh, ya.
3: Matan sebuyau ya.
1: Orang pula ke gagit ngehnya sama geng.
3: Oh, ada sampun tuh, pun mayo jam, kok dia nyalai dia tuh.
1: Nuan udah ya?
3: Kami coba jauh malam, kami boleh sekian jauh malam datai kulu kiri kata baru aja jam ulah main untung. Bisa ulah tika ngabat, tapi matanya kian jadi nuk lawan masa cuti itu. Maka kita tenang kalah kian, kita tenang kalah cuti.
2: Katanya, kok udah kian kah?
3: Aku berdaunya, malah ada tempat lu kulai ke kucing tau. Rame lah, cukup rame senang bukannya. Bisa ulang, bisa ulang teka berniat, bisa ulang tengin tu bob dia wicu, punya dia.
2: Bisa orang malah gawai lebih tidak banyak berdau.
3: Gawai lebih, nak dah isi.
2: Oh, dah isi nak.
3: Nak dah isi gawai lebih, ulang saya berniat bukannya aja mau makai, bukannya aja. Sebab dia nyaja mah, tapi orang rame, sikit cukup rame. Saban orang kabur gulu kulu kiri.
1: Amat,
3: kan ya. Jadi nuna kami ngamat tu sama lelaki hari pertama sudah berjalan.
2: Bisa enggak sukan kita ya nadai?
3: Nadai.
2: Saban
3: kami nanti dia tak tahu lah dulu. Bisa masih berdua gawai jika kok. Kami saban nyucun gawai tu.
1: Amat.
2: Udahnya 2 bulannya. Nyo berkata. Nyoba kakak no ne. 2 bulannya mesti nadai.
3: Kalau mulai ke diri, kemanyo agak balam mulai ke diri, kemanyo agak gede. Ini sebuah, nanti pulai gawai sekali.
2: Pulai kami dua.
1: Pulai
2: ke rumah aja.
1: Tanya-tanya.
3: Gawai semua. Oke.
1: Selamat gawai ini Melvin.
3: Sama gawai. Terima kasih Amir Tuhan Kakak.
1: Oke, sama-sama
2: Melvin.
1: Ya orang nanya, boleh ke rumah aja?
2: Boleh ke rumah aja kan.
1: Boleh.
2: Nanya Sam sih.
1: Kok benar nih.
2: Ramai itu malam untuk Sam.
1: Ya, oke.
2: Ya, halo.
1: Halo, selamat gawai.
3: Ya, selamat gawai.
2: Siapa tuh gini?
1: Siapa tuh?
3: Itu Nona Ri Sampung.
1: Nona, hari ini tadi Sriaman.
3: Kampung Kerangan,
1: Balerigi.
2: Kerangan Balerigi.
1: Hari Balerigi.
2: Nari dengar apa ya? Nari itu dengar.
3: Sama gawai yang kedua.
1: Sama gawai. Maka di ini rumah Panjai kita dia rumah.
3: Nadai orang rumah Panjai bisi kerangan terusan kami dari rumah Panjai
1: buat pulang. Oh, ne. Ya, cerita gawai gini.
2: Rami kita gawai tempatnya. Nanya, siapa?
3: Nadai, tentu benar Rami. Kan pun gawai, sudah maya 15 bulan. Bisik, buka peragawang lagi. Angka dudanya. Lo, bisik penusa kan di bakarangan tekalu.
1: Oh, bisik penusa.
3: Kenal aku itu dari nyau. Ada nyanyi tadi, sudah gawai. Baru kami putu gak. Mbak jawa rumah kami itu.
1: Udah enggak
3: dia
1: wajar. Kita minta waktu diri
3: kan namanya. Satu bulan, Madam Dian menurut lain.
1: Dia kan
3: malam
1: kita bersama. Gila aja. Kira diri, jamannya.
3: Ya, satu bulannya. Minat kami bisa rame malam 29. anak tu rumah ini sudah kawin.
1: Oh, aw, aw.
3: Saya dari tu lah kampung kami, mbak Kuradin.
1: Oh, aw, sepiak tanya ya, sepiak tak tahu ya dia.
3: Jadi baru balar kami, mayu ke balar kami, ada walaupun hari jam, tapi mesti apa kami benar balar kami.
1: Aw, ya, meh, aw.
3: Ya, nama tu satu bulan, madam dia itu. Dua bulan kemarin, baru aku tidak mensiah benar, kulo kilo dapat ya. Maruh.
1: Aau, aau, ya meh, lapan.
3: Kami bisik dan umat bala pengabang bala, bala diri sama bala itu lah.
1: Ya lah. Kamar.
3: Dua bisik ngabang.
2: Kami dua itu bisik ngabang kemarin. Ya, hari satu bulan aja.
1: Aau.
2: Mudahnya.
1: Ngapa yang sesemak tu aja meh?
2: Aau, nyo nanya meh bro, semnya tadi. Nyo.
3: Bukan kami tu, bang. Kami tu itu baru tadi, baru aku tu bisik ngau. Lalu muji orang. Bisa ganti itu nama tu Rino lepan kegawai boleh bela grup kami itu grup
2: pucu pucu pucu pucu nya sahnya nih
3: pucu pucu nadai
2: ngena ngena speaker irit eh
1: oh.
3: Tang tadi benar tabuah
1: oh tabuah nih
3: sampai tabuah mungkin mau kami Rino tabuah
1: nya mana mana tabuahnya ngajat mana
3: kak pun tak lepan utai dah beri sembah kemeyang utai pantang pun nyudah gak
1: ya ya namanya au
3: kami kepala kubur beka jadi kebenar me dipulai pukul 5 pulai
1: cepuk
3: kebenar jari
2: beka kebenar SM au sudah SM satu bulan benar ya pucu-pucu orang
1: au
3: apa benar mungkin
2: SM SM jadi L ya kaki pitanya pan sud
1: lisian
2: lisian
3: lisian jadi ya
1: au pergi lah kami doai ke
2: pergi lah ke mana ke kau nganyong orang jam. Halo, okey Nona.
1: Pergilah kami
2: lagi. Pesan Nona.
1: Ah, pesan Nona.
2: Okey. Pesan Nona, pesan.
3: Okey. Aku kan pesan uji selamat Jawa itu ngagai bala. Bala kapan-kapan aku sudah ngau kugulai ba gereja Sinteni Bengkulu. Maka bala sudah pun miri, sudah sebeli ya.
1: Oh.
3: Ngagai sudah punya, ngagai bala kawan-kawan kuno lu sebut nama.
1: Okey.
3: Sudah rami boy. Ngagai bala tidak ketrenaran sudah tu pak ini boy lalu ini Erik
1: Ini
3: enggak kutu nyebut bukan apa
1: apa warna sih no
3: sudah itu bakal ini Erik ini Unya no ini Aram mbak Bedamit Lumbang Kampung Pala Sekuara Pecedai gerai lalu terima kasih semua saya kirim kita udah rapai
2: nama kirim kata hai
3: bisa saya kira mau bisa pesan mereka terima kasih mayo saya harap kita boleh temu nak pun sampai tahun tu tahun dua dia lah
1: nyawa
3: nanti sudah di sini pun tujuh siang harap sudah ngejak aku
1: okay
3: tajak menua jauh lalu mengharap ke tujuh mereka puan Mary mereka bapun dulu
2: tajak menua jauh tangan bati dampi aku deh tada tada nak bang menua jawa tang mati dampir
1: ya
3: laban dah gulai ba
1: amin
3: ya kayak ini boy ba kampung palas betamit limbang barap ke sama belak geranya tu awai
1: ini boy
3: ya aja mari sama gawai ge sedua ga
1: oke
3: ayo nak ngapa ni kamu mutun untuk gawai nak jawa sama kami
2: pigilah ke mendoakin jaga aku
1: kayaknya jauh sampuan
3: itu. Mana tahu pulang.
1: Enggak jembatan barunya kami doai.
2: Sembarang aja. Kerengan gitu jembatan barunya.
1: Melihat hari ini ya nah, kang uji ya deh.
2: Oke okay, Nona.
1: Oke okay, Nona, selamat gara agawai.
3: Aku sudah main lagu
1: Sepati
3: yang bunga
1: jarau. Oke.
2: Sepati yang bunga jarau. Anu kami
1: doai oke, uli ya.
2: Uli.
1: Uli kami doai empu lagu lagi.
3: Tahu meh.
2: Okey. Sem tu pernah itu lagu.
3: Mana ingat anak mah. Nak okay. Nak ibu minta lagu mayo, minta lagu seperti yang bukan jarak aja.
1: Okey. Okey. Bye bye. Okey,
2: bye bye Nona. Selamat gawai.
1: Iya.
2: Yeah. Nian sem peninga atau sekali ya sem.
1: Okay.
2: Kelak ya bisik.
1: Sambut aja nih.
2: Sambut ya.
1: Okey. Halo.
2: Halo.
1: Selamat gawai.
4: Selamat gawai. Dua
1: ide. Siapa tahu munyi naian tahu. Naian dari kita. Nama dari kawai naian.
2: Kita den dah gerinti 100 pertuh ramai ini naian.
1: Ramai tadi ya naian?
4: Ramai diri ya.
2: Bisi main sukan kita ada indoor game sukan nikah bisi.
4: Ada tapi kami tu maya 31 bulan pula. Ramai yang mas. Kalau main bola lebih ya,
1: kalau ke darah ada
2: main tu ke cuti. Bola
4: empurau. Sukan, sukan. Pan ban tidak ya, sudah dari kelanjai kamu.
1: Apa?
4: Hah? Sudah yang kena pan ban. Pinok main tidak.
1: Rumah nama tadi Anayan, uliah nanya.
4: Uliah kami tu, pak lubuk lelayang, rumah nanduak kami.
1: Lubuk lelayang nanduak.
4: Kalian jual.
1: Oh, aw nih, panjai rumah kita.
4: Nak kami tanyai tadi,
2: tadi tu. Hari ni jalan kita masuk hari jalan saya tu. Hari pekannya kah?
4: Hari julau.
1: Hari julau yang baru ni.
4: Hari julau ni.
1: Hari simpan julau ni. Tama
4: kian. Namanya tama nangali jannya kami. Isteri ke rumah kursi tu pak nangadin.
2: Meruan jalan kian ni. Meruan jalan kian.
4: Nak kena perahu kami.
1: Oh, kena perahu. Agi kena perahu ni.
4: Oh. Ya tu nyuka gagak ore jalai udah sampai kok gagak jalai.
1: Au.
4: Nak perahu panjai ya kami.
2: Au. Berapa jamnya? Ari pasal julau nya kah?
4: Nah, ari pasal julau nak kelita datai bananga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tak gitu nya nak perahu panjai.
2: Berapa jamnya kalau?
4: Dia nanti kena motor ia speednya jauh gitu kena le 2 jam nanti kena sintiangnya nak lama aja.
2: Iya. Terang gak lain dia nih?
4: Terang.
2: Ngena es.
4: Kekadang nadai ke, kekadang lisi.
2: Ngena wifi kita ya?
4: Nah, ngena hari nyen hari nanganya lah ke bisa tiang.
2: Betul. Ngena hari nyen. Dek ulas lalu betul pun.
4: Tau.
2: Bayamnya.
1: Oke, Nayan. Aku pesan gawai.
2: Pesan gawai, Nayan.
4: Aku ke pesan gawai itu.
1: Okay.
4: Aku ke pesan ngare bala. Bala nek aku ke bak nangan, yen udah mulai kemari sida ya. Lalu alu ngare bala nyadi ku ke sida ape. Bejayan nek ke bak julau din, lo dia ngau kan polai. Nyadi ku jigo sana ya. Ba julau din kan tak polai gitu kok. Kalau dia enggak gitu ngaku aju tapi naik lady ba kadang dia setiap enggak gitu ngaku ina grain kata kedua yang ina jenguk ke ba mau yang sih bu setiap enggak ngai mau mana aban udah ngaku mulai terini yang ba etis etis mereka itu ba rap tidak grain lu ingat ke enggak lu ingat ke aku lengau mai ke kita atau lama nak bertemu. Lepas yang enggak ngagai balik palu, pak Azabin tidak gerai. Kalau mereka selamat regawai, selamat regawai ngagai seruai dega.
1: Selamat regawai.
4: Main pelaku lek.
1: Lagu nama Nayan?
4: Lagu agak lepas gawang ngau Jessica Timah tua darah.
1: Tua darah.
4: Awaknya aja terima kasih.
2: Awak.
1: Terima kasih Nayan sama Rikawai ya.

0: klub ngepan na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia. Painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru kerainya mai. Lantas senang ngon menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: 11:17 minit malam.
1: Ya, tu lagi mulai ngok kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terenai nanti ya, jauh.
1: Mengada telefon baru.
0: Ya, terus telefon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, mesti peningah atau tu rumah.
1: Ya, halo.
0: Ya, halo. Selamat, selamat gawai. Selamat
2: ya, gawai.
0: Ini cia.
2: Selamat. Yang semua tu, pantang tu ngapainu?
0: Selamat hari gawai ni cia.
2: Kembali gawai sesuai dek.
0: Oh, kini cerita gawai.
1: Hari ni, hari ni tu ini cia.
0: Oh.
2: Abi pantang tu ngapainu? Ulu
0: suang
2: dulu ke?
0: Ya, cerita gawai deh.
1: Ramai kita ada gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami punak lo ke rumah penyai.
1: No.
2: Belak ni, kuise tidak ya pulai ke rumah penyai. Kemusyah kian, dengan pangkapai kian. Kami tidak ya bisa main.
0: Aw ne.
2: Banyak bisa. Kepekiat ke tidak ya.
0: Punak
2: lo ke, kita di rumah lo di sol. Bantu di sol.
0: Aw ne.
2: Untuk
0: tetap
2: jalan.
0: Oh, okey. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai aja kak.
2: Selamat malam, terima kasih hari ini ke puang.
0: Okey.
2: Punya sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Tanda Suata, lagu gawai ya.
1: Okey.
2: Tanto, pesan gawai itu ditujuh ke puang dari dalam dari itu. Tidak pahim sendiri, apa galeng, siapa untuk gawai deh. Deh, kali dia nangan nangsa yang ini, kami nangan nangsa yang dia. Minta ampun ke suai deh. Nauliah ke kita, gawai.
0: Oh.
2: Ampun ke suai ya.
1: Namanya sih, nama yang bunyi nyanyi ini, Cia.
2: Aku sampai nyaman, apa maka aku ingat. Pulang waktu saya ingat, udah ingat kami.
1: Oh, iya.
0: Oh, bisa. Ya,
2: cepat tanggau kan, nyamai.
0: Aman, kanya.
2: Okay. Ya, aku dito. Saya untuk menuju bela madik bu. Saya beli yang sebili, tidak payak sebili, tidak amin, tidak alang sebili. Untuk sibuk maga yang itu. Untuk kalau entah nyamai, tidak nyamai. Nak pelak mah panjai, kan tidak nak. Tak ya, punya bahu mah. Bela satu pun tak mah.
0: Oh, baru amatnya.
2: Tahun, konsep kita tahunnya.
0: Okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
1: No.
2: Ngai no ini silian, ngapai silian.
0: Oh.
2: Sama ngapai. Magawai yang tidak ya. Aku tidak minai, sini aku pesan ke kelam itu. Nak tinggal, ngapai yang aku sabar hadir. Ini ika, ngapai ika. Nak boleh kawai ke itu. Maka yang boleh kawai. Nak tinggal, ngapai. Kalau aku di suang dia, tidak duwe, tidak dihukum, tidak apa yang banyak, kenapa yang banyak, keningat kami. Tidak dihukum, sesumuh, tersebut ya, sama gawainya tidak ya. Kalau nak tinggal aku, enggak, enggak. Kalau aku coba, bak, lupa dia, din. Kayak ini sirang, ini langi, nainya. Malah waktu habian tu. Itu mah gawai yang tidak ya. Kami itu umpama makai kami itu melayang aja. Malah nek bisa gabu-gabu tidak ya. Kami tidak pun anggau kena nyamai. Kenyabek aja aja. Mau nanti ya jauh kita ya aku kita. Aku selalu ngaku punya mengambil WhatsApp. Ya tu ni punya amat. Punya memang amat. Lepok nak nyamai.
0: Aman.
2: Kau yang mau, dah ya biar kami nyadai ianya. Dituju waktu lagi. Kalau ke tidak disuang dia, tidak ini tapeng, tapeng, tidak sendiri aja. Tidak apa yang lihat sendiri, tidak perumah kami petawan sendiri. Tidak ini niat sendiri, untuk bisa disuang. Itu gawai tidak ya. Balak kita deh tidak balanya tengok pak yang ada lagi di palku ke malatin tidak ya ini mah buat tidak lah.
0: No,
2: tidak benar tidak itu tu nak ngau yang mana main. Mari ini.
0: Oh.
2: Mari yang deh kami bukan mayang ya kami kemarin.
0: Oh.
2: Oh. Nah, ya, selamat malam
1: untuk Ade. Terima kasih, Nia.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Ya, mayuh ke orang ke besi penusah menyatakan ya, ne. Ya, ya. Tuan rumah. Okey, okey. Betelipun lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Gawai. Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas mengat ngai ke malam tu. Kak ngagak ne sem?
0: Kak ngagak.
1: Ngai ke.
0: Bedau bisa mood tanya meh. Ya. Mood begawai.
1: Mood begawai. Nyeri kamu dua mai. Ngelayan mood gawai ke?
0: Kita randau gawai ke ne?
1: Randau gawai ke?
0: Ya. Okey, baru hari ketiga sehari itu.
1: Betul.
0: Okey. Okey, bedau bisik tetap rumah nak awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: aku ke besi dia pilih peninggal kita malam tu orang mah.
1: Iya, tua pun besi. Peninggal ke telefon tua kak bejaku cerita pasal gawai.
0: Nah, saya gawai kita malam tu. Okey, selamat orang mah.
1: Halo. Ya, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam tuan.
1: Ya, siapa kena tepuan?
2: Ini kahong tu hari tengah pintu aku ibu di Ruban.
1: Oh, di ni tadi?
2: Ruban.
0: Ruban. Rumah panjai kita lewai.
2: Oh, rumah panjai kami di tuan nak.
0: Oh, bakeni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Aku udah nih orang semua lemai itu dah. Nurino ke kok nusul ni dari empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Ranau
1: Gawai.
2: Jadi berketuk kuatur ni kami di tu anak lepas tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa tu dah. Jadi malam 31 ni tadi kami di tu namanya Makai sebelah ruai derimpu.
1: Makai serumpu bar rumah panjai merti.
2: Masa ngado kebo ruai diri. Kita ingat tadi ngabang-ngabang setengah diri. Tunggu kami di toko 7:30 dan start dengnya. Lepas kami makai kami lalu berandau bar ruai. Ya bala orang ke datai, bakal orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi. Dasuah kami duduk di atas, lalu dasuah kami menyusui cerita dari empu, nama pengaman sedaya, nama utai ke disebut sedaya, pemansang lebih lagi buat sekolah dan leban. Sudah tu, namanya bersekolah. Leban kami tu tadi, pagi 1 ribu bulan. Pagi 1 ribu bulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh hari luar rumah kami ke baru panjai tadi. Niki ke orang ke melihat sekolah. Jadi sidon tadi dasar kami nak ipan iban makan nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dah.
0: Aman.
2: Jadi nyata diri nu aman medok leban muni ke lusui tu orang sebelah tu nemu mah. Rumah kami 24 pintu. Hari 24 pintu ya. Kemari kami ngitung ya. Daro bujang ya. Aku beli dan ingat surat tinggal ke aku. Ke daro ke belum sekolah, ke belum kau madu ke diri sekolah, ku dah bekerja. Ke dah hari pun satu ngegai ke daro menya. Nah, lebih 70 ikut.
1: Apa?
0: Mayuh nak biak tadi awak ni?
2: Mayuh, tuan mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri. Mulai di rumah panjai kami gitu. 195 ikut. Orang kena enam besik dalam namanya. Badi yang kami dia deh. Jadi, orang ke tetap lelaki bini gitu. Namanya tetap kuai ke kami. Kami lu nambah kena ada orang keben ngeri. Ya, kebelan nak buat ngerin tadi. Ya, tetap boleh kita pindah. Lu tulis kami dia. Lepasnya, nak segi atur diri really subuk dan nak.
1: Ya, ke Indo aja nya 70 lebih kok.
0: Laki Indo punya.
2: Bujang udara.
1: Oh, bujang udara.
0: Enggak
1: ke darah aja mah.
2: Bukai. Aman Indo, bedok sidak berjalan. Kunuan lebat kami ke rumah pajak. Niki ke sidak ke. Keluar negeri dia nak datur kami tengok. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok. Orang ke berbini belaki ke kami kitu mulai kami kitu dah titik ke kami. Tahun siti dobah kami. Orang ke mulai ke kami kitu belaki bini kitu niki ke kami kenang dia ditu agak ulah kami ditu.
1: Balas utik menyerti.
2: Mesti utik baru agak dengnya. Orang induk ni kik kurang lelaki ke macam
1: bakal kesidak ke ba no tadi nama dia siapa dia kena cerita siapa tadi nak tinggal ke
2: jadi awaknya mana jadi ngelimpang jadi saya tersebut aku tu jadi 2 tahun aku dah kami tu semina berundia ni kik kurang ke gawak perintah orang ke bukali orang ke dari luar negeri kami berpanjai tu tadi jadi kami tu tadi dua ribu lainnya tadi. Nyok berkerami itu. Ngabang lagi sikuk, lagi sikuk, lagi sikuk. Rindu man ke kenyok pada aku. Makan kotnya dulu sudah ya. Kita bergawai itu. Mabuk nak tahu tak tahu kita. Anak nak berpasal kegawai kita. Tapi lagi malam 31 ribu lain. Kau dulu sudah. Pak, ada mabuk sudah lepas aku nak sikit. Udah bergerak. Udah bersidak bisik WhatsApp group. Rumah Panjaik. Belum melihat deh.
1: Kira dek di rumah dia arti ya ataupun JKK dia dak?
2: Ya bala JKK. Jadi dia tu aku tu ndak aku tu pula ke seruai. Tahun tu banyak lepas kita sudah nikik dan nak. Okey, saya gi gayon tadi. Saya gi gabungai break orang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari aku bedak ya. Dah 300 lebih lah. Nyoknya nyong agak tiket bertuah orang nyong macam tu nyong nyara orang nyai orang kenuan 5,926 ringgit
0: nyampaunya deh
2: nyampau jadi leban tahun tu aku dah bertuai aku nak dah megai duit gawai kita lagi narik subuh-subuh lah kami pernah bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami begitu di kami berundian ke keluar ke nya. Awam kami tadi dah nyok duitnya dah nyadi duit rumah panjai kami. Tak mencuai tu lebih ke diri munyi di dengar pernyo mayu.
1: Ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tau ngagak berkenyak dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak lepas kami tu orang si kulai ke Tanjung si kulai

0: Tapi babak soal pegawai kita hebat jam kebetul. Mesti ngeruk eh penyayu na dia tahu nak. Kukubanyaku tiap-tiap pintu na tahu nak. Na tahu nak. Bala tuai-tuai biliak ke. Banyak sedak kemeliak ke. Lanliak sedak kemeliak ke sekolah dengan aku. Lanliak sedak. Nama tu sebut tidak ya na. Lang mansang ke pelajar. Kita dah bisik pelajar.
1: Aman.
0: Pengarap lu pelajar tersebut sedak.
1: Mana-mana.
0: Jadi sedak-sedak tadi nyebut kindu pemu diri ke sedak kindu. Dah tahu orang ke main asal. Nilai. Dudi tu lah nanti tiket bertuah tu nyadi aku madang ke sedaya. Paduklah kita guna ke hempa-hempa. Lepas kita berguna ke baju burung ke lipan-lipan ke. Ayo mana lagi aku lu sedak kindu orang. Lepas yang bersih target pun baru ilok lah. Ayo aku tadi ke sedak.
2: Gawai
0: orang kepulai bergawai kok medok perami ni tak bergantok kita perami kok
1: man
0: anak amar indu
2: kita medok ya nanti ya, nanti leban kita ke bergawai itu mak kita nak buat nak rami ke kita ganya ke pelai
1: semina anak ninggal ke main asal aja nah
0: kan mesti bisik jam aku bisik nanya jam ke bersemian
2: betul
0: jam hirup jam hirup air puyuh
2: betul
0: malam 31
2: ya
0: jadi aku tu anaknya yang badah kesuduai siku orang kebalak rindu ke program dengan semian
2: terima kasih
1: terima kasih ya,
0: selalu masuah balapu sesuai program dengan semian
2: minggu siti ini lah balapu
0: bisi tanya jadi tanu lang tak ngai kok nuan
1: au ah ila nuan po ke ila au kau bisa cerita
0: nak bisik tak kena dia langsung nak suai aku ya jadi aku aman nanti malam hari tiga nak dai kau kalau tunggu tindu dua duga aku mendiam ke kita tapi aku kalau so balon ni suai lah kurang malu macam tu kita malu orang rindu nar ni aku kurang nu tidak aku merik saya terima kasih yang seduai dan yang buat telefon aku alu merik selamat gawai yang seduai aku tu siku orang kau kami serumah tu nang balat mah tak nemu nak di lo kerja kami di tu
1: aku ningar hari-hari ni
0: ningar hari ni aku tu nangan tanah ke baik siti ke di rumah siti ke kadang telepon tak kena aku lebuh say banyak mah orang ke kita nak madah di seruai orang ke amat-amat lukung program dengan sebenar yo program bagi ban ya maju anak
2: terima kasih
1: terima kasih terima kasih
0: terima kasih terima kasih
1: terima kasih mayu-mayu aku aku
0: tahu mulai di kami kalau nak madah ke kunsil dengan kunsil baru ban suap madah kuyang nak kita kita menerima orang RTM kuyang nak nak bawa kebuan gai sang utai ke bukain lo aku nangi kok aku ni ya tang tai ke lagi ke aku nama te tinggal bak lo kami tu ke bijai ke orang ku ke bijai ke perintah ku nama te tinggal bak kami temu sudai
1: nama
0: ni ai kami nadai kini kan nerima orang nyok
2: oh kini rumah kita tu
0: amo atami tu tinuan datai re sri kaingin datai na ba bukit ke malam iske mudun kurang lo jalai kami nya
1: bedau besi air ni.
0: Bedau besi air. Lama. Ya lain mana. Ngai kau bulok sudah api. Lama dah besi. Air besi tu. Kami
2: lama. Besi.
0: Kami ke berayang. Kian ke kita medok si jalai buat berayang. Menu kita belum berayang.
2: Simpang. Simpang. Simpang mudungnya kena kita ke? Simpang mudungnya kena kita ke?
0: Au.

0: jalan mutuan main di kami anak.
1: Ya, kenapa?
0: Namanya Menggap Semua.
2: Ah, terima kasih mayuh-mayuh ne. Ida minggu baru bisa programnya dikeluar.
0: Iya, ni dua minggu tu nadai kita ikut dua minggu. Kan minggu belum
2: mau. Okay, bye bye. Selamat malam.
1: Ya, sudah ya, hari mudung.
2: Hari ya. Kenang Rino ke program kita ini. Nang ingat program kita tiap hari nintiang hari. Terima kasih mereka pengerindu bala peninggal kita. Nak ngira dini normeh nih tu rumah.
1: Ya, ngarap ke kita panjai mulai meh.
2: Ramah. Tahu kan? Halo. Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam. Ya, buat kagau sedikit tau kan? Okay, halo. Ya, halo. Selamat malam.
1: Okay. Yang kasih sedikit crossing sedikit.
2: Okay, halo.
1: Halo.
2: Ya, selamat malam.
1: Ya, nyamanya, nyawa padam.
2: Okay. Nyamanya berubah dua.
1: Nyamanya berubah dua. Nyamanya tidak. Dengan nesem.
2: Ya. Okay, be safe ni kan?
1: Be safe ni.
2: Tahu, kita ke dekat telefon.
1: Harap ke, ya, kena hanya ya, Sam. Orang sama hanya tadi.
2: Okay, halo, ya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa tuan?
3: Alex.
1: Hari ini, Alex.
2: Hari ini, Alex.
1: Di Sibu. Di sini, Alex. Sibu lah rumah penyai.
3: Tujuh dia, umur panjang.
1: Ya, adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Ini, okey.
2: Rumah panjang.
3: Hari ini, pasal Sibu.
2: Sama gawai, Lex.
3: Menolak pengetuk, penasau ikan.
2: Ya.
3: Ini awal pulang.
1: Rami kita dia sebab, Lex.
3: Malam 31 lah. Itu program kami baru ke balai JK. Dan pertandingan nama tu di Anamit ni. Pertandingan Pembang Keliang.
2: Pekit keliang enam miat.
3: Sudah nak ada jadi lagi do. Sedap melar nanti ke pukul 12.
2: Sudah
3: pukul 12 lah kami bisi nama tu babiau.
1: Lagi babiau kita ni enam miat.
3: Sudah temu babiau kami mesti makai beruai lah. Makai beruai saja. Bergelumuk dia. Mesti pak bala kambang mesti datang. Dia baik makai lah. Sudah nak dah temu makai. Mesti program nama tu. Melihat dia banyak lagu nama lah. Sudah kan dia.
2: Cuma lagu main orang.
3: Main orang. Sudah satu hari bulan ya, buku dua tengah hari satu hari bulan kami bisa berdara darah Miriam ya. Miriam sekali rumah ya. Dan pas Miriam ya, kami bisa atau program makai gak. Rumah ya agak pengalami tahun tu mana pada aku.
1: Laban orang ke dia tu nyau pandai ngatur program dah.
3: Isi pertandingan Eropa itu ah. Boleh sedap ya. Panggil cuma minai orang. Macam program lah.
1: Ngatur, pikir ngatur besi lek. Tang beka cedak laki draw nyapa semua gege main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke terami ngerti
3: kena namanya kena nyelit ke
2: ya.
3: Jadi utai ke makan lah pergi adat kita ya.
2: Betapa wah ngajat.
3: Ngajat bisi.
1: Okay, like terus ke like.
3: Sebagai balai palaku kayu guru geranya mai telah lenak cuman menua aku ya. Terima kasih yang kedua ya.
2: Okay, like. Sama regawai
1: lagi.
2: Sama regawai.
3: Terima
1: kasih.
2: Terima kasih. Minggu baru bisa ya lah.
3: Kawan
2: kau dah lepas
3: bisik,
2: aku ngau
3: bisik 2-3 kali,
2: aku ngau. Oh, dah ngau. Wow. Minggu baru lah bisik ke kita lah.
3: Kawan baru tu, menau tu.
2: Aman.
1: Lelek.
2: Okey, Lek. Okey. Ya, terima kasih, Lek. Selamat hari kawan. Okey.
1: Okey, jam tu. Sering ke? Sinok ke?
2: Okey lah. Okey. Nih, nadai kenya ke.
1: Nadai ke?
2: Okey. Jadi
1: anya ya, Asef, anya sama nombor tadi. Sino ke.
2: Okey. Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
2: Halo. Nadai nih.
1: Nadainya.
2: Okey, jadi kira makanya meh nih, tahu meh. Tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Brandau gawai kita kemala.
1: Terima kasih Maya.
2: Ya.
1: Okay, terima kasih Maya.
2: kau Brandau gawai kita ya, malam tu.
1: Ya, tidak pernah.
2: Ya cukup mana gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
1: ya
2: aman bunyi ke bala sekedar tadi tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ya. Ditinggal ya. Okay, ya
1: bunyi ku jaku urang leh sem di keluar di kelala bansari jaku
2: ya
1: di kelala buah ari langgo nya mopok dulu tu sem.
2: Minggu baru kita bisik program Genggam Semangat ya. Okey, bye bye peninga, selamat hari gawai semua.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Yang mana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin mena orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku mena selalu dishwasher.
0: Dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau reinot tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuan mimin, mimin pengawal tu tadi. Nak pihak kan?
0: Aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Nemo deh, apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Petaraku, oh Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sida tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sida nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida oh Petara, dalam kerja sida, lalu beri sida pengeriang gawak kenuan. Oh Petara, ana nejuk sida kediri, tang iriang singkang sida ngenak nampak penemu nuan. Lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Ama benar, nuan endang penolong sida, engau Tuhan sida, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku Petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa Petara, tinggi kemulia ia, lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan Petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar ti sama ungkup lelaki ngau Indo. Anak Indo ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar ti sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau Indo. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar ti sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau Indo dekat nyadi nyata. Pelasa perang dekat ancur abis, enti nadai kuasa sama rata, perkara tu enda uliah nyadi, laban semua bida engau ti enda sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara, nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sida kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Dalam sembiang tu, kita minta Petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sida ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih ya.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung karubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah danyuang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya hanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selekaj aku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ke orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kita ingat orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak ditolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kitai. Anak kitai kelalu bertukut dia orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nunggu orang. Enggak ada ngawak. Enggak ibuh kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinubuan hati-hati sinu, hati-hati siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku nda uleh lubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu gelam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita kesariku, uleh mai pangkah bagi orang berdiari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang.

Okey, lagi Ninga ke YFM. Kalau segmen pergerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4. 4 hari bulan 6, 2026. Hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi. Lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selamat pemisi, mari kita ke lagi pemisi. Kawai pan, udah diintuk kita hari keempat tu. Korang sekurang meh program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min makan indori pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusak pengerami gawain tu serta mega pengerami meleh pinang engka pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai seredo selama pulai kemenua bagi kita ke benderiba pulai ke pulai kemenua pulai ngagain dor kita ke bekerjaannya tadi pulai ke sana bunyi korang. Selamat mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya. Bahkan Indian lama udah nak start, udahnya start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita yang bau pis atau ke bak dini-dini kita ke gawa. Okey, terus boleh dengan kami bak YFM kita ke Bersih Pesan Berat. Kena tak ke Pesan Berat kita bak email bakal selama yfm@gmail.com tau khabar WhatsApp konti YFM di tu ianya 013 862 8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, penanyi patron kita. Okey, kau dengan orang ke Lenyau serinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke bersenyadi di bak sungai Banting Lingga, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke Bromor. 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensia mayu kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke 2 hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kalau perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tinggal ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggal ujung ke menggau orang ke depan perahunya tadi labuh ke sungai. Jadi operasi SAR hari kedua bisi 7 ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis APM unit K9 ngau mega mensia mayuh ke semak kandang dornya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ia ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Okey, ni berkawan ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau ari gawai tu tadi. Okey, jadi kita ke sekali tu terus berperindang tinggal ke lagu Ari Melissa Francis Aib Mata Ba Ari Gawai.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey lah, gori Jeffrey Molin, Tepeng Rindu dah berserangan lagi ni ke kami YFM. Okey, tu bekal kami ni Ron 95, Ron 97, Habisi Nurun. Ungkup 4 bulan untuk ngegai 10 hari bulan 6 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkara Wang Malaysia ke Lai Raga Ron 97 hanya tarik. Mayuh nurun tu, nurun 30 sen, ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter, ngagai RM4.35 seliter. Lalu RON 965, ia ke nadai subsidi, ianya RM3.92 sen, ngagai RM3.72 sen seliter. Ia ke nadai subsidinya. Ia ke bisik subsidi lagi bekas lama. Ia ke bodi 95 lagi bekas lama, ianya RM1.99 seliter. Okey, yang air hati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu rega di Sion yang tarik menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelamak itu. Okey, berkawan dengan berita bukan mengga, berita antarabangsa itu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi bisiknya di Biau Balai tinggu ujung ke megak penusahaan Pobah ngau megak tanah tusur. Jadi berpuluh ikut orang bakal naban penusahaan bah ngau megak tanah tusurnya kalai jadi 4:30 dini hari hari 3 tadi tunggak ke Wakayama, tunggak ke barat Jepun. Serta mega bisi agi dekatnya di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah ampubah mega dekat di pelabak ke dekatnya di dengan mega penusah bukai kerbagi tanah tusur di pelabak ke dekatnya di tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Okey, ni perkara ke bisi nyadi di Jepun. Pun. Terus bergelanggar kami bawa FM sekali lagi. Kita ke dekat kenatai ke pesan berat oleh kenatai ke pesan kita. Email ngagai kami yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Perambu mana pejalan kita pilih tau.

bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke si di Kenatai ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Engkasan atau ke di Kangau apa ingat. Jadi pesan madah ke apa ya Patrick Engkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke megak di Kangau apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026 ini hari 5 lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ya ke kawan melayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak. Semua kawan melayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan melayan di Ngelala, Niam Patrick Engkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yempu, kalau Niam dekat di Senggai baru rumah Yempu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nado isi berita pesan madah ke Patrick Engkasan anak Entabar atau ke apa Dom udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026 lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026 Barumah Yempu ianya Barumah nombor 454 lorong Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan melayan di Nangan Sebiru Baliah, Nangan Tawau Baliah, Nangan Gad Sungai Sud Pasar Kapit Kuching ngau kawan melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya satang anak labang, satang anak labang. Tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6, 2026. Ni yang dekat di Senggai, Barumah nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai, 4 ngau 5 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat di kubur ke kena hari 6. 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya bak nombor telefon 019-82-75-302. Lalu isi berita pesan madah ke satang anak labang, satang anak labang. Tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026 Barumah Yempu. Ianya rumah nombor 1234 Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kata sulit. Pesan Ari Tilma Anatra anak ngadan. Jadi pesan madah ke kata sulit. Nia ngadan anak unya atau ke laki Rebecca. Laki Rebecca Jonathan Langi. Atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kata sulit. Ianya kena 6 hari bulan 6 2026 7.5 lemai ba nombor rumah nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan melayan ke Ngelala dipinta ngau data yang ngetas unit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatra ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dari Tangguh anak ikung tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan pelayan Barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, Rumah Flora Nangah Tiga Ulu Sebetan, Rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan. Kawan pelayan di Batang Sebelah, Batang Awek, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu. Kapal melayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kapal melayan tinggal Sylvester Ikung, anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung, anak Jawa. tak ke di Kangau Mega Ucok Tango dan adai kena 3/6/2026 ba Spita Serikai. Jadi ni yang dekat di Sengai Barumai Langan monggo tapang ulu sebatan seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di Kubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tanguk. Udah nadai kena hari 3/6/2026 ba Spital Serikai. Ni yang dekat di Sengai kena 5/6/2026. Baru Rumah Langan monggo tapang ulu sebetan seratua. Okey, ni pesan pemati. Lalu datang lagi dekat Nampung Baru macam pesan kita kebukai tinggi bisi pesan dekat kenatai, di kenatai ke kita bahawa YFM di tu mari peluang ngaji kita nyentuh ngaji 7:30 pagi itu lagi kita boleh ngetai ke pesan ba email yfmiban@gmail.com serta mengat WhatsApp 0138628422.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Segulai, sejalai,
6: YFM.

Lagi yang lagu hari Madeline Minggu rancak bergulai gawai. Okay. Nampung baru macam pesan ke sekelitu hari Regina Anak Rantai atau ke Indah Pian. Jadi pesan madah ke Indaya. Ianya Agnes Jenai Anak Ngali. Agnes Jenai Anak Ngali atau ke Indai Jerin Udah Nadai. Lalu ni yang tu dekat di Singgai Barumah Malam Nanga Tada Kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito seminar dekat di Singgai Barumah Malam Nangga Tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai kawan belayan di Kenawin, Kapit, Sung, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau kawan belayan kebukai. Okey, pesan ke sekali itu, pesan pemati Ari Wong Anak Radin, jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal, atau ke Engkong Anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 bulan 6 2026. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, kepembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau kepembelayan kebukai Tinglala Niang Tuai Rumah Faizal atau ke Engkong Anak Edmund Minin. Jadi niang dekat di Singgai Berumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 bulan 6. Niang dekat di Singgai kena 4 bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegila 5 bulan 6 2026. Nando isi pesan madah ke Tuan Rumah Faizal atau ke Engkong Anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai Barumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 bulan 6 2026. Ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan hari Nayan Anak Cunggan. Kalipsan madah ke apa ya Cunggan Anak Culo, Cunggan Anak Culo atau ke ekstor rumah Cunggan Anak Culo udah nadai kena 3 bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 bulan 6. Lalu dekat di Kubur Pagi Hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Sekerang, Padih, ngau semua kawan belayan bukai ti ngelala niang ekstor rumah Cunggan Anak Culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstor rumah Cunggan Anak Culo Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah manai Pulau Ulu Tebat Sekerang kena 5 bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 bulan 6 2026. Okey, ini pesan pemati TVCD kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: и собирай.
1: WAIFM.
0: Не, Барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 4. 4 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju Ngau Institution Wang berguna dalam buka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke caratu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edisyen kedua Awam Ubah Tenaga 2026. ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB ia kena di pelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang inovasi dalam sektornya. Ko ia tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak tang begak ngemerat ke pemansang bensia institusi ngau tujuh juluk kesama. Atur ke sebakar mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Jalai ungkup Malaysia ngau ASEAN transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak tang begaknya di pemeran ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan

di Asia Tenggara. Disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam tempoh sedekat tidak datai. Sampai Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di Pilih Medua itu dipelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data pemintar tiru AI kejampat genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak undah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaknya, inisiatif beri tenaga ASEAN mandang ke komitmen Medua kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis antara Medua mengangkat ke pemilikan kuasa serantau ngau-ngagat sistem kuasa ti Merua nagi. Berbak ngau-nya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengah langgur kuian tuju Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda Transition Tenaga Benua. Sarawak terus mengenegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi memansang bakat ngau perkara pengerai. Itu dikenal nangkup guna pemansang Bengeri Jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke kerjasama mantuk Sarawak ngemujur ke penubuh kampus Perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubahari benua luar ditumbuh ke dito. Ya madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak, perintah Malaysia ngau perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi hari perintah China. Korea inisiatifnya berguna kena bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ekolutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai Bengeri Jemahila. Sarawak menggabungka peluang ngagai nembiak hari Bengeri itu nampung pelajar barungan master ngau Dr. Falsafah bau Universiti Terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke perintah Sarawak. Itu dikenal nangkup guna pekerja pengawak pengerai Jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, badakan atur ti cakah benung dikebujur ke diatuk kena matak mayuh lagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngenegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Kau ia nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatuk lagi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai ti Majanabah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, pemansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak ngau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut ke jakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalan ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ke dekat datai. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemenar ke perintah Sarawak ngau perintah besar. Dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidak akan benar ke kapal tinggembuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembok ilak. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak ke Miri. Kelimpah harinya, projek Jalan Miri Merudik Mulu, Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama, MMMLL. Moga dikarap kemudiannya di pengerandang ngagai pemansang kanan menua pesisir di Miri. Ia maksud kejakunya, lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus RM445 juta. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besar dipelabak ke dekat di tender dalam tempoh kesebab itu. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi menggerito. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau quarantine, CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan kempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara benua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus RM4 juta mungkur pengawak ngagak 4 lorong tambah khas ungkup perengkap pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngagak jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya ke Miri dekat terus mansang jadi hub besar ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak.
Pengawak berjalan ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami, benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Langit Ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Jrip Susil, madah ke Maya Bengkah Perkara, menung diperundiang ke Nyung Kaum Operation Penerbai Bilun, meminta penumpang pengawak membeli ke tiket serta mega kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya mega nyerangkum raban berkuasa bukai ke Nyung Kaum Operator Penerbai Bilun, ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputuska. Ia maksud kejakunya lebih dikerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, manakah mekanism subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami diatuk berundi perambu perintah negeri. Menteri Mayuh tiba-kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipintak seluruhan nyaga pembersih kanang durnya, ngambil ndak berbuai ke uras bak sebarang dur. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngamana. Ditia ke infografik UPS Kerja Raya JKR Sarawak, cakup tangkannya digagak berindi hari penambah penyampau pengguna ke nengah jematannya ninting hari, Nyung Kaum Peranak Menua ditumpu, raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bensia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan tiudah disedia ke, serta ngemeran ke ulah tingebuan tanggungjawab dalam jaga pemersi perengkah guna Bensia Mayuh tiudah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat, kena nentu ke Jematan Batang Lupar 1 terus bersih, manah serta likun ungkup Mesia Mayor. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik, ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN beransang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik meransang penumbuh ekonomi miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nitiak kepansia udah bisi lebuh maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kira iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik.

0: Desa Lebuantu Yakriatu. Bisa megak Siti Juta Tuai kedi tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyok beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedi bayari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuak kedi sebut lubuak atunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuaknya buam merah lubuak antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong mirah lubuan tu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju ngage wong mirah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ke sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti mendarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana? Ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutup besi 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena kesidak kenguan menua tau air wong mirah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngage sidak ia kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Bahkan tiap itu ringkat bahwa uang itu, bisa ngemuan cerita yang bakal air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bahwa tujuang ringkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.
1: Aku Cikgu Tumbal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubu Antu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia re selamat hari gawai Dayak gayu guru gerai nyamai gay semua bangsa kita Dayak kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebab kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuantu, dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemudur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat hari gawai.
4: Pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kitai, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.